0: Nurhalisa mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
1: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar dua minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
0: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutlah, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan, di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
3: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
4: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
3: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
5: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
4: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
8: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan karhutlah sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
7: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personil.
8: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
7: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajurit. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
8: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian karhutla dapat segera dilakukan.
6: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
8: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
9: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi BNPB, ada berapa waterbombing sekarang?
10: Ada 5.
9: Ada 5, ya tadi sudah saya sampaikan.
8: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
11: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
8: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulong melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
10: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
12: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
13: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor Berita Antara, dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Aniza, silakan.
16: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis tol. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 4 untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Kita informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing. Sebagai

0: Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik.
1: Mamuju pagi ini.

0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini. Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti informasi cuaca di pagi hari ini dari rekan-rekan BMKG Tanpa Padang, sekaligus juga informasi iklim dasarian. Nah, dan kita telah terhubung dengan rekan Ayu di pagi hari ini. Assalamualaikum rekan Ayu.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, silakan informasinya di pagi hari ini.
2: Baik. Selamat pagi, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk hari ini di wilayah Sulawesi Barat berlaku mulai tanggal 24 Agustus 2026. Untuk di pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan, dan untuk siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan serta berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mamasa yaitu Kecamatan Sumarorong, Nosu, Pana, Tandukalua, Sesena Padang, Bala dan Tawalian. Kemudian untuk malam hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mamuju yaitu Kecamatan Simboro, Mamuju, Kaluku, Sampaga, Kalumpang, dan Boneau. Kemudian di wilayah Kabupaten Mamasa, yaitu Kecamatan Tabulahan, Bambang, Buntu Malangka, Mamasa, Tabang, Tawalian, Bala, Sesena Padang, Tandukalua, Sumarorong, Nosu, dan Panam. Untuk dini hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu Kecamatan Sampaga, Papalang, dan Tomo. Kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu Kecamatan Pangale, Budong-Budong, dan Karosa, serta di wilayah Kabupaten Pasangkayu, yaitu Kecamatan Dapurang, Duripoku, Bara, Sarudu, Bulutaba, dan Lariang. Untuk suhu udara berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celcius. Untuk kelembapan udaranya,

0: Baik pendengar, kita juga telah terhubung dengan rekan Gangga dari BMKG Tanpa Pada untuk menginformasikan iklim Dasarian. Rekan Gangga, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Baik, silakan informasinya di pagi hari ini.
1: Ya, baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya akan melanjutkan informasi update analisis dan prediksi iklim Dasarian 2 Agustus 2026. Kita mulai dengan informasi hari tanpa hujan atau HTH, yaitu jumlah hari berturut-turut tanpa hujan yang terjadi di suatu wilayah. Berdasarkan pemantauan BMKG hingga Dasarian ini, tercatat wilayah Sulawesi Barat berada pada kategori hari tanpa hujan sangat pendek hingga ekstrim panjang. Wilayah kategori sangat panjang dengan 30 hingga 60 hari tanpa hujan meliputi Kecamatan Banggai Timur, Banggai, Campalagian, Polewali, Wonomulyo, Tapangu, Ariapi, Matakali, Tapalang, Tapalang Barat, Topoyo, dan Tikeraya. Dan untuk kategori ekstrim panjang dengan lebih dari 60 hari tanpa hujan meliputi Kecamatan Malunda, Sendana, Tubo, Tamerodo, Mapili, dan Limboro. Kondisi ini perlu menjadi perhatian khususnya bagi pendengar yang berada di wilayah dengan kategori hari tanpa hujan sangat panjang hingga ekstrim panjang, mengingat potensi risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya terkait informasi perkembangan musim, berdasarkan analisis Dasarian BMKG, saat ini dari total 14 zona musim yang ada di Sulawesi Barat, seluruh wilayah sudah bermusim kemarau. Kemudian untuk informasi perakiraan curah hujan Dasarian atau perakiraan untuk 10 hari ke depan, BMKG memprediksi Dasarian 3 Agustus atau dari tanggal 21 hingga 31, curah hujan di seluruh wilayah Sulawesi Barat diperkirakan berada pada kategori rendah berkisar antara 0 hingga 50 mm dengan sifat hujan bawah normal. Dasarian berikutnya dari tanggal 1 hingga 10 September, curah hujan di seluruh wilayah diperkirakan masih berada pada kategori rendah antara 0 hingga 50 mm dengan sifat hujan bawah normal. Dasarian terakhir tanggal 11 hingga 20 September, curah hujan di seluruh wilayah diperkirakan berada masih pada kategori rendah antara 0 hingga 50 mm dengan sifat hujan bawah normal. Terakhir, informasi peringatan dini curah hujan tinggi dan informasi kekeringan meteorologis Dasarian hingga tanggal 31 Agustus 2026 terpantau terdapat potensi kekeringan meteorologis di Kabupaten Majene dengan status siaga, Kabupaten Polewali, Polewali Mandar dengan status siaga, dan Kabupaten Mamuju dengan status siaga. Demikian informasi perkembangan iklim Dasarian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya kembalikan ke rekan-rekan RRI di studio. Terima kasih.
0: Baik, rekan Gangga, terima kasih atas informasinya di pagi hari ini. Tentunya semoga bermanfaat untuk masyarakat. Dan untuk rekan Gangga, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Ruang Opini Publik.
1: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini, seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakar biasa kadang akinya hilang.
0: Saya coba komodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa, ya, Pak?
2: Saya Raffi Andi dari Tarailuk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta, ya.
0: Iya.
2: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini, ya.
3: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
0: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
3: Ya, cuman ini aja untuk masukan Pemkab Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu kotor, Pak. Ya, jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak.
4: Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai, sungai besar ataupun sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lewat dan tidak pernah kurang. Tetap begitu saja.
0: Iya,
4: solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani. Karena kalau saya mau bicara kan mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat. Bukan cuma saya saja.
0: Betul.
4: Iya, oke. Sekian. Assalamualaikum.
0: Makasih, Pak Anas. Di Simbuang.
5: Sampaikan komentar, opini, atau aduan seputar layanan publik di 0822-9609-0996 0426-2322-443 setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.
6: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kita masuk dalam segmen Ruang Opini Publik pendengar di pagi hari ini. Untuk Anda yang punya opini terkait dengan pelayanan tentunya boleh bergabung bersama kami menyampaikan di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Ini kurang lebih 15 menit pendengar, karena setelah ini akan kita ikuti dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Ada Bapak Haji Kasman Hamal, penghulu Ahli Madya Kecamatan Mamuju, dengan topik yang berhubungan dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kami tunggu pendengar partisipasi Anda terlebih dahulu dalam Ruang Opini Publik di pagi hari ini.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jam babakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis, kebutuhan hidup nah mau ke mana?
1: Nah, itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah sudah datang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, jadi kita bicara perlindungan hukum, tentu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
4: Masih bersama saya Nita, pendengar dalam ruang opini publik di pagi hari ini. Untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, boleh tentunya menyampaikan opini Anda terkait dengan pelayanan publik yang terjadi di sekitar Anda. Boleh pendengar di 0822-9609-0996 terkait dengan opini Anda dalam pelayanan publik ini. Nanti kita akan bahas juga dalam segmen Halo RRI. Jadi boleh bergabung pendengar bersama kami.

Karena ruang yang kami hadirkan untuk Anda dalam segmen Ruang Opini Publik di pagi hari ini. Terima kasih telah bersama kami dan pastikan Anda untuk tetap memonitor dalam frekuensi yang sama di 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz. Karena setelah ini akan ada dialog interaktif Halo Sulawesi Barat, meneladani Rasulullah, merawat kerukunan dalam keberagaman, yang menghadirkan narasumber Haji Kasman Hamal SAGMM, penghulu ahli madya dari Kecamatan Mamuju.

0: Talkshow Halo Sulawesi Barat. 96 MHz stasiun produksi RRI Mamuju. Hadir bersama Anda dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, pagi hari ini pendengar Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat telah menghadirkan Haji Kasman Hamal. Beliau adalah penghulu ahli madya dari Kecamatan Mamuju, dan topik yang akan kita diskusikan di pagi hari ini pendengar terkait dengan Maulid Nabi yang insya Allah besok bertepatan dengan hari Maulid Nabi, yakni meneladani Rasulullah, merawat kerukunan dalam keberagaman. Dan pendengar, pagi hari ini tentu juga dalam dialog interaktif ini kami ingin mengajak Anda untuk berpartisipasi, boleh bertanya atau memberikan opini, tanggapan terkait dengan dialog kami. Boleh bergabung di 0426 2322443 atau 0822 96 09 09 96, dan Anda juga bisa bergabung bersama kami di YouTube dan Facebook RRI Mamuju yang saat ini juga sedang melakukan siaran langsung. Nanti komentar Anda akan saya bacakan dan sampaikan kepada narasumber. Anda juga bisa bergabung melalui chat WhatsApp pendengar di pagi hari ini. Jadi kami tentunya menunggu partisipasi Anda, baik untuk Anda yang memonitor di frekuensi 96 untuk Mamuju dan sekitarnya, Polewali Mandar di 97,6 dan juga Majene dan sekitarnya di 100,2 MHz, ataupun untuk Anda yang memonitor melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming rri.co.id. Kita ke narasumber pagi hari ini pendengar, ada Bapak Haji Kasman Hamal. Assalamualaikum Pak, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat
1: walafiat. Alhamdulillah. Baik pendengar, meneladani Rasulullah, merawat kerukunan dalam keberagaman. Inilah topiknya di pagi hari ini. Namun sebelum kita jauh ke dalam sana Bapak, kita mau bahas terlebih dahulu mungkin terkait dengan Maulid Nabi. Maulid Nabi ini sebenarnya apa Bapak, makna penting dari Maulid Nabi itu yang wajib kita pegang teguh? Oh ternyata ini maknanya. Silakan Pak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah bisa bersua kembali walaupun melalui udara ini. Salam dan salawat kita kirimkan keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya serta kepada para sahabat beliau. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada pertanyaan mengatakan apa yang kita ingin ambil dari peringatan Maulid ini. Sebelum kita sampai ke sana, saya ingin mengawali penjelasan ini tentang Maulid itu sendiri, bahwa Maulid itu adalah untuk mengingat kembali, memperingati kembali hari kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kurang lebih 14 abad yang lalu telah lahir sosok pemimpin dunia. Beliau adalah pemimpin agama, pemimpin di rumah tangga, pemimpin di masyarakat, bahkan beliau adalah pemimpin negara. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini yang kita akan peringati besok hari kelahirannya. Bertepatan dengan kelahiran beliau, yakni tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Terus, kalau kita lihat Secara matematika kita menghitung dari sejak kelahiran beliau di tahun 571 itu sampai dengan 2026 tahun ini, itu berarti sudah 1455 tahun yang lalu beliau lahir. Namun sampai hari ini, alhamdulillah, ajaran yang telah dibawa itu tetap kita yakini dan sunnahnya pun kita ikuti. Begitu juga kalau kita menghitung dari sejak wafatnya beliau, di mana beliau wafat di usia 63 tahun, berarti beliau wafat di tahun 634 Masehi. Kalau kita menghitung dari sejak wafatnya beliau sampai tahun 2026 tahun ini, itu sudah 1392 tahun yang lalu beliau wafat. Praktis kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tetapi kita yakin bahwa ajaran yang telah dibawanya itu adalah ajaran yang benar, ajaran yang sempurna, sehingga kita pun meyakini apa yang telah disampaikan oleh beliau. Inilah keistimewaan, keluar biasaan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata kehadiran beliau ini tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saja, justru juga dirasakan oleh seluruh umat manusia, termasuk orang-orang yang non-muslim pun ikut merasakan kehadirannya. Termasuk di dalamnya adalah kaum orientalis. Nah, inilah yang mendasari sehingga seorang kaum orientalis bernama Mikael Haq, beliau itu telah melakukan kajian terhadap 100 tokoh pemimpin dunia yang berpengaruh. Dan kesimpulan yang diambil oleh Mikael Haq ini, menulis buku dengan judul 100 Tokoh Pemimpin Dunia. Dan dari tulisan yang dibuat oleh Mikael Haq tersebut, menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada urutan pertama di antara sekian tokoh pemimpin dunia yang berpengaruh itu. Di sinilah kita melihat keluarbiasaan, keistimewaan yang telah dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, insyaallah besok kita akan memperingati hari kelahiran beliau. Tentu muncul pertanyaan di benak kita. Apa sih tujuan kita? Apa motivasi kita? Mengapa setiap tahunnya peringatan maulid itu kita lakukan? Tentu ada harapan, ada keinginan yang kita ingin ambil di sana. Nah, keinginan itulah yang ingin kita wujudkan dalam kehidupan ini. Kalau kita kembali melihat kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah mengatakan di dalam ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa pada diri Rasulullah itu telah terdapat contoh tauladan. Berarti salah satu yang ingin kita ambil dari peringatan maulid ini karena ingin mencontoh beliau. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang sosok manusia yang paripurna, yang memiliki kepribadian-kepribadian yang sangat luar biasa. Kalau kita kembali melihat ya di dalam sejarah, beliau itu memiliki sifat dasar. Ada sifat dasar yang dimiliki oleh beliau yang disebut dengan siddiq, tabligh, amanah, dan fatanah. Orang biasa menyebutnya secara singkat mengatakan staff. Ya. Jadi staff itu siddiq, tabligh, amanah, dan fatanah. Apa itu siddiq? Dapat dipercaya. Artinya apa yang telah disampaikan oleh beliau ini, tidak ada keraguan kita di dalamnya. Ya. Kenapa? Karena semua yang disampaikan itu adalah kebenaran. Jadi sehingga pada kepribadian yang kedua beliau, beliau itu memiliki sifat tabligh, menyampaikan kebenaran kepada semua umat, kepada semua manusia. Begitu juga ada sifat lain yang dimiliki oleh beliau, yakni sifat amanah. Sifat amanah ini adalah satu sikap mental yang mapan yang dimiliki oleh manusia, dan inilah yang patut kita teladani, kita contoh beliau. Apa itu? Adalah sifat kejujuran. Sebab kalau kejujuran ini sudah ada dalam diri manusia, insya Allah aman-aman saja. Nah, kalau sifat kejujuran sudah tidak ada lagi dalam diri manusia, maka yang akan terjadi selanjutnya adalah dusta, hoax dan lain sebagainya.
1: Betul.
2: Ya, kalau tidak jujur berkata. Kemudian yang keempat dari sifat dasar itu adalah fatana. Fatana ini adalah sebuah kecerdasan yang dimiliki oleh beliau. Cerdas dalam hal ini tidak hanya dimaknai bahwa itu adalah sebuah kepintaran. Kenapa? Karena cerdas dan pintar itu berbeda. Cerdas itu sudah pasti pintar, tapi pintar belum tentu cerdas. Ya, pintar belum tentu cerdas. Karena cerdas yang dimaksudkan di sini adalah memiliki pola pikir yang baik, sehat, kemudian bisa menjalankan atau melakukan, memperlihatkan kepribadian-kepribadian yang ada pada dirinya seiring dengan kecerdasannya itu.
1: Iya.
2: Tapi kadang-kadang yang terjadi, orang pintar tidak bisa memparalelkan, ya, tidak bisa sinergi antara kepintaran dengan kecerdasan. Sehingga kadang-kala kepintaran ini juga lah yang kadang-kala menyeret manusia pada kemaksiatan, kesesatan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak cerdas berpikir dalam menjalankan kepintarannya itu. Maka tidak heran kalau ada orang pintar yang justru banyak melakukan kesalahan, kemaksiatan. Kenapa? Karena dia hanya bisa pintar tapi tidak cerdas.
1: Ya. Oh, ini menarik ya, ya, karena apalagi di Indonesia ini di sekitar kita banyak mungkin dijumpai hal yang seperti itu ya. Melakukan banyak kemaksiatan ya karena ya, mungkin pintar tapi tidak cerdas.
2: Tidak cerdas.
1: Nah, ya, kita ke ini sudah ada 4 tadi sifat-sifat dan sikap-sikap dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijabarkan, yang tentunya ini patut kita teladani. Nah, kalau terkait dengan menjaga atau merawat kerukunan sesama umat beragama, mungkin apa Bapak sifat ataupun sikap yang paling bisa kita contoh oleh semua kalangan?
2: Iya. Kalau kita kembali melihat perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi saya katakan beliau itu sangat luar biasa sekali. Keluar biasanya itu bukan hanya bisa membawa diri di kalangan umat Islam saja, tetapi justru juga bisa membawa diri dan menempatkan posisi pada orang-orang yang di luar Islam pun itu mereka menyayangi beliau. Mereka sangat cinta kepada beliau. Kenapa? Karena kepribadian itu. Salah satu contoh yang bisa kita lihat, ya, beliau itu sangat pandai menjaga perasaan orang lain.
1: Perasaan orang
2: ya,
1: lain.
2: Suatu ketika beliau didatangi oleh seorang orang miskin. Ya, kalau menurut ukuran manusia biasa, biasanya kalau orang miskin itu orang lain menganggap rendah.
1: Iya.
2: Tapi beliau ini sangat menghargai. Ya. Kehadiran orang miskin tadi ini membawa sekeranjang kecil kurma muda. Lalu diberikan kepada beliau sambil berkata, "Ya Rasulullah, hari ini saya bawa kurma ini untuk saya hadiahkan untukmu." Maka diterimalah dengan senang hati kurma itu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menikmati kurma muda tersebut. Dia makan, sekian lama dia memakan sampai habis. Sementara sahabat yang ada di depannya itu merasa heran. Sehingga sesudah beliau memakan kurma muda tadi, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hari ini kami melihat ada keanehan. Tidak seperti biasanya, mengapa itu bisa terjadi? Kalau yang biasanya sekecil apapun yang beliau yang engkau dapatkan ya Rasulullah, lalu engkau menikmatinya, engkau selalu mengajak kami untuk menikmati bersama. Kali ini kami tidak menemukan seperti itu. Apa gerangan yang terjadi?" Nabi katakan, "Kalian tidak tahu." "Tidak tahu, ya Rasul." "Hari ini," kata Rasulullah, "saya mendapatkan hadiah dari orang ini. Namun setelah saya menikmati kurma ini, rupanya rasanya itu kecut, pekat." Ya. "Kalau saya mengajak kalian untuk menikmati bersama, saya khawatir," kata Nabi, "di saat Anda memakan kurma muda itu, raut wajah kalian berubah, orang yang memberi ini bisa tersinggung." "Begitupun kalau seandainya Anda memakan buah ini, lalu mengeluarkan kalimat-kalimat yang bisa menyinggung perasaan orang lain, orang si pemberi ini, itu juga akan merusak tatanan kehidupan sosial kita." Nah, inilah contoh kecil yang dilakukan oleh Rasulullah. Berangkat dari kecil-kecil seperti ini memberikan contoh kepada para sahabat yang juga diperuntukkan kepada kita sekalian. Contoh-contoh kecil inilah yang perlu kita teladani, kita contoh. Bagaimana kita bisa menjaga perasaan orang lain?
1: Bagaimana bisa menjaga perasaan orang lain?
2: Itu satu contoh kecil ini.
1: Betul.
2: Kemudian hal lain juga kita bisa lihat pada saat Hajar Aswad bergeser dari posisinya. Saat itu orang-orang Quraisy merasa masing-masing merasa berhak untuk meletakkan kembali pada posisi itu. Ya. Tapi karena terjadi perseteruan, perbedaan pendapat di kalangan mereka, sehingga salah seorang di antara mereka mengatakan, kalau begitu tidak ada titik temu, maka kita sepakati siapapun yang pertama masuk ke masjid besok subuh, maka itulah yang berhak meletakkan ini. Ternyata setelah ditelusuri, ya, besok paginya, besok subuh itu yang pertama masuk ke masjid ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disepakatilah mereka, kalau begitu inilah yang berhak. Apa yang dilakukan oleh beliau dalam menjaga persatuan, kebersamaan dan kerukunan ini? Beliau menghamparkan sorbannya, kemudian beliau angkat Hajar Aswad, diletakkan di atas hamparan sorban itu, lalu dipanggillah para kabilah-kabilah, ya, para pimpinan-pimpinan dari kaum Quraisy ini untuk berpegang pada masing-masing sudut dan pinggir sorban itu, lalu diangkatlah bersama-sama. Setelah diangkat, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Hajar Aswad dari sorban ini, baru diletakkan pada tempatnya. Ini sikap yang paling sederhana yang dilakukan, yang dipertontonkan oleh beliau, bagaimana sikap kita dalam mengambil keputusan, bagaimana sikap kita dalam menyikapi suatu permasalahan untuk mencapai titik temu itu. Ini jadi banyak contoh-contoh yang
1: diberikan. Berarti memang banyak hal-hal sederhana begitu ya yang bisa kita teladani, yang sejatinya itu untuk merawat kerukunan bersama. Ini penting tentunya untuk kita terapkan pendengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya kita bicara anak muda nih, Ustadz, ini kan anak muda sekarang ada di mana-mana, ada di media sosial juga, di setiap perkumpulan ada. Ini apa hal paling sederhana dan hal simple juga selain darta itu menjaga perasaan, kemudian bagaimana menjaga kerukunan itu tadi, itu bagaimana hal sederhana yang bisa dilakukan anak muda masa kini agar bisa menjadi anak muda yang lebih baik gitu, dengan meneladani sikap-sikap Rasulullah.
2: Iya, sebagai seorang generasi yang tentu kita tidak terlepas dari kehidupan digital sekarang ini, tentu kita juga senantiasa secara bijak melihat kondisi ini. Artinya apa? Bahwa media sosial yang ada sebagai bentuk kemajuan teknologi yang ada, peruntukannya sebenarnya adalah untuk kebaikan. Kita ambil manfaat yang baik. Tapi kadangkala ada orang ya justru memanfaatkan, menghujat, memfitnah, menghina. Sebenarnya bukan itu. Nah, berikut ini juga berkaitan dengan kehidupan sosial kita, kaitannya dengan bagaimana kehidupan digital yang ada sekarang ini. Tentu informasi-informasi yang masuk di kita itu tidak semuanya benar. Nah, oleh karenanya jauh-jauh sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qaulan bijahala. Kita tabayyun. Jadi kalau ada informasi-informasi yang masuk di kita, jangan kita langsung share, jangan kita langsung sebarluaskan. Kita tabayun dulu, kita cek kebenarannya dulu, benar tidak. Lalu kita cek manfaatnya. Apakah ini manfaatnya untuk kemaslahatan umat atau hanya peruntukannya untuk menyebar kebencian, untuk apa namanya merusak citra orang lain. Nah, disinilah peranan kita harus bisa melihat. Jadi kita tabayun dulu, kalau toh ternyata informasi yang masuk di kita itu sumbernya jelas, peruntukannya demi untuk kebaikan, untuk kemaslahatan umat, tidak ada masalah untuk kita lanjutkan. Tapi kalau dalam analisa kita sendiri ternyata informasi yang masuk di kita, benarkah ini informasi? Ya, jangan sampai ini informasinya hanya hoax saja, ya. Apalagi kalau tujuannya itu bisa merusak orang lain, ya, menghilangkan kepercayaan orang lain. Nah, maka informasi-informasi seperti ini sebaiknya mati di kita. Artinya jangan pernah kita melanjutkan informasi seperti itu. Karena ketika itu terjadi, ya, misalnya kalau ada informasi penyebaran-penyebaran apalagi yang sifatnya hoax dan bisa merusak orang lain, dan orang yang dirusak ini bisa keberatan, berarti kita ini kita melanggar aturan yang ya, ada aturan yang kita langgar. Aturannya apa? Berarti kita ikut menyebarluaskan aib orang lain yang sudah nyata-nyata itu adalah perbuatan salah. Nah, jadi inilah semua yang perlu menjadi pelajaran kita, bahwa tidak semua informasi dan perlakuan kita di media sosial itu sebenarnya harus dilakukan tanpa analisa dengan baik. Tapi sebaiknya mari kita analisa dulu sebelum kita berbuat. Kalau sudah diyakini bahwa itu membawa kebenaran dan kebaikan kepada orang lain, tidak merusak orang lain dan lain sebagainya, tidak ada masalah.
1: Baru kita share. Nah, ini yang berbeda kalau di zaman Rasulullah mungkin dengan zaman sekarang itu medianya berbeda. Tapi mungkin dalam pencegahannya dan mengatasi masalah itu tetap sama. Bagaimana kita menjaga lisan. Tidak menyebar hoax. Karena sekarang semua serba digital. Biasanya tidak bertemu pun orang bisa cekcok ini, Ustaz. Iya, ini
2: jangankan itu. Kadangkala karena kemajuan teknologi lewat AI itu, orang biasa desain apa-apa saja, foto saja yang dimasukkan bisa berubah. Jadi inilah semua yang mendorong kita, memotivasi kita pentingnya untuk menganalisa sesuatu bila mendapatkan informasi-informasi lewat digital ini.
1: Pentingnya menganalisa. Ini harus disaring dulu sebelum di-share gitu, agar ya tentunya ini tujuannya pasti kembali lagi untuk merawat kerukunan bersama. Jadi sebenarnya kan tidak apa-apa ya Ustadz berbeda pandangan.
2: Tidak apa-apa, perlu dipahami. Ya, membangun kerukunan itu bukan dengan maksud menghilangkan perbedaan. Perbedaan tetap ada, tapi berangkat dari perbedaan inilah kita mencari titik-titik temu. Ya. Jadi intinya bahwa membangun kerukunan itu adalah mempertemukan ya, atau mencari titik pertemuan ya, di antara perbedaan yang ada. Kalau itu yang ada, inilah yang dimaksud oleh Nabi, ikhtilafu ummati rahmah. Jadi perbedaan itu bisa menjadi rahmah apabila dari perbedaan ini kita mampu mencari titik pertemuan itu. Ya, ada solusi yang kita bisa lakukan dalam mencari titik temunya.
1: Jadi perbedaan-perbedaan itu ternyata bisa menjadi rahmah ya.
2: Menjadi rahmah.
1: Bukan malah itu yang memecah belah, tapi itu yang menyatukan justru. Baik pendengar, tentunya kami masih mengajak Anda untuk bergabung dan berpartisipasi di hari ini, di pagi hari ini bersama dengan narasumber Haji Kasman Hamal. Dan terkait dengan topik meneladani Rasulullah merawat kerukunan dalam keberagaman. Mungkin Anda punya isu-isu yang terjadi di sekitar Anda terkait dengan hal ini, boleh mungkin ditanyakan kepada narasumber. Mungkin bagaimana cara hidup bertetangga dengan baik kah, atau menjadi orang tua yang baik juga boleh, karena Rasulullah pasti mempunyai akhlak-akhlak yang bisa kita tiru dalam berbagai aspek. Nah, sembari menunggu pendengar, kita akan jeda sejenak dengan beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
3: Diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti. Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."
4: Luas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah Sang Pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan diidentikan dengannya."
0: Anda masih mendengarkan 96 MHz Talk Show Halo Sulawesi Barat, stasiun produksi RRI Mamuju.
1: Pendengar, kembali bersama saya Nita di pagi hari ini dengan Bapak Haji Kasman Hamal dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat, meneladani Rasulullah, merawat kerukunan dalam keberagaman. Dan di pagi hari ini Anda bisa bergabung bersama kami dalam dialog ini, pendengar, dalam ruang interaktif di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996, dan juga bisa melalui YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Ada Pak Abdul Wahab Al-Bilal di Facebook menyimak. Terima kasih banyak Pak Abdul Wahab, tetap bersama kami. Dan Anda juga bisa bergabung menuliskan komentar pertanyaan di pagi hari ini jika ada yang ingin ditanyakan kepada dengan narasumber di pagi hari ini. Kita lanjut Pak Hasman, terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Ini kan setiap tahun Pak diperingati hari Maulid, setiap saat ada banyak cara bagaimana merawat kerukunan, persaudaraan, namun mungkin masih kita temui hari ini terjadi mungkin perbedaan yang akhirnya menunjukkan kebencian, terus jadi bercerai-berai orang-orang. Sebenarnya apa gap dari hal ini Pak, dan apa sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai masyarakat dalam kehidupan sosial dan kehidupan bermasyarakat? Silakan Pak.
2: Jadi peringatan Maulid yang setiap kali kita melakukannya, setiap tahun kita memperingati, di dalamnya itu syarat dengan makna-makna yang perlu menjadi pelajaran buat kita, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini insya Allah kita tetap dalam kondisi kehidupan yang aman, rukun, damai. Salah satu yang bisa kita tarik di dalamnya, di dalam peringatan Maulid itu adalah kebersamaan kita. bahwa di dalam pelaksanaan peringatan maulid pada setiap saat itu, kita yang kita inginkan bukan hanya seremonialnya saja, tapi kehadiran kita dalam satu peringatan itu adalah menggambarkan kebersamaan kita. Kalau seandainya dari apa yang telah kita lakoni pada saat peringatan maulid itu, ini yang kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, saya kira kehidupan sosial kita ini bisa aman. Kenapa? Karena sudah tergambar pada peringatan maulid itu. Ya, kita hadir bersama, kita menikmati hidangan yang sama, mendengarkan yang sama, apa yang disampaikan orang. Di situ tergambar sekali kebersamaan kita. Namun sangat disayangkan kadangkala ketika kita keluar dari situ, selesai itu selesai sudah makna atau hikmah dari maulid itu. Padahal sesungguhnya hikmah besar yang kita bisa dapatkan itu adalah terbangunnya kebersamaan. Terbangunnya kebersamaan. Nah, inilah yang menjadi keinginan kita, menjadi motivasi kita pada setiap saat. Peringatan maulid yang kita lakukan itu jangan hanya dalam bentuk seremonial saja. Kita ambil hikmahnya. Nah, seperti tadi, kebersamaan itu sangat penting. Ya, kebersamaan. Jadi dari peringatan maulid yang kita lakukan, kita hadiri, ini sebenarnya adalah merupakan jalan, salah satu jalan untuk membangun kebersamaan yang kuat itu.
1: Jadi hari maulid itu mengembalikan kita kepada bagaimana agar menjaga persatuan itu lebih kuat, lebih kuat, memperkokoh, membangun. Jadi jangan sampai itu tadi yang dikatakan, jangan sampai keluar dari acara itu kembali lagi saling menghujat, membenci dan lain-lain. Karena sesuai yang di segmen satu tadi pendengar, bahwa perbedaan itu wajar. Justru dengan adanya perbedaan, disitulah hadirnya rahma-rahma yang bisa kembali menguatkan kita dalam kehidupan berkelompok. Baik, ini karena masih banyak ya Pak, mungkin ditemui orang yang saling menghujat. Apalagi perbedaan pandangan sekecil apapun itu betul-betul sekarang bisa membawa orang mungkin bukan.
2: Kalau seseorang itu larut dalam perbedaan tanpa pernah berupaya untuk mencari titik persamaan, maka yang akan terjadi selanjutnya adalah akan terjadi gap di antara manusia. Oleh karenanya agama mengajarkan kita, bagaimana berangkat dari perbedaan tadi ini, kita selalu mencari jalan keluar untuk mendapatkan titik temu itu. Jadi apapun masalah, apapun konflik yang kita hadapi, ketika kita menemukan titik temunya, lalu itu yang kita lalui, maka insya Allah itulah yang akan mengantar kita pada perdamaian, pada kerukunan itu. Perlu saya tambahkan sedikit tentang kerukunan ini. Itu kalau dalam bahasa agama disebut dengan uhuwah.
1: Uhuwah.
2: Jadi uhuwah ini ada yang namanya uhuwah Islamiyah, ada namanya uhuwah Wathaniyah, ada yang namanya uhuwah Insaniyah. Uhuwah Islamiyah ini adalah uhuwah komunikasi silaturahmi, dalam bentuk silaturahmi dan persaudaraan yang kita bangun secara intern Islam. Itu uhuwah Islamiyah. Nah, ini kita bisa melihat di dalam salah satu ayat mengatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Ya kan? Begitu. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Apabila terjadi perbedaan di antara mereka, maka lakukanlah islah. Lakukan perdamaian. Nah, yang kedua, ada juga yang disebut dengan uhuwah Wathaniyah.

0: Ini juga kita bisa mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sangat cinta dan sayang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, walaupun berbeda akidah, tapi beliau itu sangat cinta dan sayang kepada mereka. Nah, inilah yang ingin kita contoh. Ya.
1: Ya. Jadi tidak harus mungkin kayak dia hambaku, saya harus menyayanginya begitu ya. Nggak. Tapi semua makhluk manusia. Wah, ini luar biasa karena sikap-sikap seperti itu yang sebenarnya patut kita contoh. Apalagi dengan keberagaman agama, suku di Indonesia ini. Bahkan ya di sekitar kita, di Mamuju, di Sulawesi Barat. Ini hal-hal yang wajib kita contoh supaya tetap menciptakan kerukunan di tengah banyaknya perbedaan.
0: Ya, itulah itulah sebabnya juga pemerintah kita telah membuat satu jalan untuk kita bisa membangun kerukunan itu melalui moderasi beragama.
1: Ya, moderasi beragama.
0: Lewat moderasi beragama inilah kita akan kembali bagaimana menjalin hubungan antara satu dengan yang lain, interen, eksteren dan seterusnya. Itu kan kalau kita kembali melihat pada apa yang telah digambarkan di dalam garis-garis besar haluan negara, yang penjabarannya itu bagaimana membangun kerukunan, itu di situ ada kelihatan. Ya, kerukunan interen umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah.
1: Ya, dengan pemerintah.
0: Jadi bukan berarti setelah kita ini intern, setelah menyatu kerukunan kita, lalu kita menyatu untuk melawan pemerintah kita, pada karena itu juga salah. Ya, di dalam Al-Quran juga sudah Allah sampaikan kepada kita, atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum, taatlah engkau sekalian kepada Allah, kepada Rasulnya, dan taat kepada pemerintah. Salah satu bentuk ketaatan kita kepada pemerintah kita adalah menghargai dan mengikuti apa yang telah menjadi keputusan pemerintah itu. Undang-undang, regulasi yang dibuat oleh pemerintah kita, itu yang menjadi barometer kita. Itu yang menjadi penunjuk jalan kita.
1: Ya, karena mungkin hari ini mungkin masih banyak terjadi masyarakat, beberapa masyarakat yang mungkin tidak pro dengan beberapa kebijakan dari pemerintah. Nah, kalau dikaitkan dengan hal itu Pak, terkait dengan sifat-sifat Rasul yang bisa diteladani agar tidak terjadi kebencian yang berlebihan, mungkin dalam hal ini seperti apa?
0: Ya, kalau kita kaitkan dengan itu, maka kita kembali lagi kepada apa yang telah ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana beliau menanamkan kepatuhan seorang hamba Allah kepada aturan dan regulasi yang ada, kepatuhan kepada apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya, sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Nah, kalau sudah itu kita jalani, maka dengan demikian kepatuhan kita kepada produk-produk yang dibuat oleh pemerintah ini juga akan sampai ke sana. Akan sampai ke sana. Artinya setelah kita patuh dan menjalankan ajaran agama, patuh kepada apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarang, tentu muaranya juga akan sampai sebagai warga negara. Kita akan patuh kepada aturan yang dibuat oleh pemerintah itu.
1: Baik. Kalau terkait dengan indikator masyarakat hidup rukun itu sebenarnya apa saja Pak? Sederhananya seperti apa? Apakah dengan tidak ada konflik, atau itu sudah dikatakan itu sudah merawat kerukunan dalam keberagaman, atau ada indikator-indikator lain?
0: Sebenarnya kalau bicara tentang indikator kerukunan itu banyak. Namun di sekitar kita bisa melihat bahwa yang paling nampak di kita sebenarnya, orang hidup rukun itu adalah kemampuan mereka hidup berdampingan. Walaupun ia berbeda, tapi mampu hidup berdampingan tanpa menimbulkan konflik yang besar. Kalaupun misalnya ada masalah-masalah kecil yang terjadi di lingkungan mereka, tapi mereka bisa selesaikan dengan cara bijak dan baik tanpa pernah mengorbankan orang lain. Nah, kalau itu terjadi, ya, kalaupun itu terjadi, tapi tentunya harapan kita mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Jadi gambarannya, dan itu yang nampak di kita

0: tentang kerukunan ini adalah kehidupan sosial masyarakat itu bisa hidup berdampingan. Mm-hmm. Ya, walaupun mereka berbeda tapi mereka aman-aman saja. Mm-hmm. Tidak ada masalah.
1: Kalau di sekitar kita Pak di Mamuju ini, secara khusus bagaimana Bapak melihat tentang toleransi antar sesama masyarakat dalam merawat kerukunan bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Apakah sudah dalam kategori oh ini sudah bagus kah, atau masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan agar kerukunan itu tetap bisa, tetap kita semua bisa tetap bersatu?
0: Iya. Kalau di daerah kita di Mamuju atau Sulbar pada umumnya ini, mm-mm, alhamdulillah sampai saat ini belum pernah kita menemukan ada konflik terjadi disebabkan karena konflik beda agama.
1: Alhamdulillah.
0: Ini kesyukuran kita. Hmm. Itu artinya bahwa walaupun kita berbeda, kita menganut agama yang sama, tetapi sesungguhnya kita semua sudah memahami apa konteks yang benar dalam membangun kerukunan itu. Jadi dalam perbedaan inilah yang membuat kita saling menghargai, saling menghormati, tidak saling mengucilkan, tidak saling menghujat dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi kita bisa berjalan dengan damai, kita berjalan dengan rukun. Mm-mm. Ya, karena kita saling memahami. Jadi intinya ada di situ. Kalau di suatu lingkungan itu sudah saling memahami, saling menghargai, tidak saling mengucilkan, tidak saling memfitnah dan seterusnya, maka alamat wilayah itu akan menjadi wilayah yang aman.
1: Aman-aman saja gitu ya. Dan ya, alhamdulillah di Sulawesi Barat seperti itu realitasnya ya Bapak.
0: Realitasnya. Mm-mm. Apalagi kalau ditambah lagi kepedulian kita kepada sesama.
1: Iya.
0: Ya, apalagi kalau ditambah lagi kepedulian kita kepada sesama. Artinya, walaupun kita berbeda dengan mereka, tapi kita merasa bahagian dari kehidupan mereka, maka kita hadir bersama dengan mereka. Mm-hmm. Contoh kecil, misalnya ketika ada orang-orang muslim misalnya, apakah itu kena musibah atau mungkin ya, atau mungkin ada acara-acara seremonial yang dilakukan, teman-teman kita yang walaupun berbeda agama misalnya hadir memberikan bantuan, ikut berpartisipasi, dan bahkan paling tidak hadir memberikan support, itu semua adalah bentuk kepedulian. Begitupun sebaliknya, ketika ada saudara-saudara kita muslim non-muslim misalnya yang mungkin kena musibah atau mungkin ada kegiatan-kegiatan seremonial, ya, kemudian orang-orang muslim ini datang membantu dan lain sebagainya, itu juga adalah bagian dari bentuk-bentuk kerukunan kita, bagian kedamaian kita.
1: Jadi sesederhana itu contoh-contohnya yang bisa kita lakukan untuk merawat kerukunan dalam sebuah keberagaman ya Pak.
0: Sebuah keberagaman.
1: Ini menarik pendengar, karena marilah kita, alhamdulillahnya kita di Sulawesi Barat ya seperti itu. Semoga ini juga bisa kita pertahankan dan terus berkembang.
0: Amin. Amin.
1: Bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan siapa saja,
0: siapa
1: tanpa
0: saja
1: membedakan agama, suku.
0: Ya.
1: Karena mungkin di beberapa wilayah ini cukup rasis ya, tapi alhamdulillahnya kita di Sulawesi Barat aman terkendali. Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Baik. Ya. Terakhir mungkin Pak, ini berkaitan dengan Maulid Nabi tentunya dan Maldani Rasulullah. Jika Maulid Pak ini harusnya menjadi momentum perubahan akhlak, perubahan apa yang paling mendesak yang harus kita lakukan dalam meneladani Rasulullah untuk merawat kerukunan dalam keberagaman? Silakan Pak.
0: Ya. Jadi kalau kita kembali melihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan innama buistu liutammima makarimal akhlak. Bahwa kehadiran beliau itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Mm-hmm. Ya, menyempurnakan akhlak. Tentunya yang paling dominan untuk bisa kita merujuk ke sana adalah bagaimana akhlak beliau. Bagaimana beliau membawa diri di tengah masyarakat, bagaimana beliau menghadapi orang-orang, ya, masyarakat secara umum. Seperti itulah gambarannya bagaimana kita mencontoh apa yang telah dimiliki oleh beliau. Sehingga dengan demikian, ya, ketika kita mampu mengikuti cara-cara yang telah dilakukan oleh beliau, ya, maka insya Allah saya kembali katakan bahwa ini akan menjadi jalan untuk kita bisa berdamai, bisa rukun, damai dan seterusnya. Ya, dalam persoalan akhlak ini kan sederhana saja. Ya, saling menghargai. Ya, orang-orang tua kita dulu kan sudah menanamkan seorang anak yang lewat di depan orang tua tentu menghormati orang tua atau paling tidak bertemu menyapa dengan baik, dengan penuh kesopanan dan lain sebagainya. Ini juga lah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kemasyarakatan. Bahkan beliau pun dihujat, ya, bahkan dimusuhi oleh orang-orang Arab saat itu, tapi beliau tidak pernah menanamkan amarah. Coba bayangkan, ya, satu ketika beliau keluar dari rumahnya, mau keluar, mau ke masjid, tapi ternyata di depan rumahnya itu ada kotoran manusia. Ya, ada kotoran. Tapi dengan sabar dia memindahkan. Hari kedua keluar ada lagi, dipindahkan lagi dengan sabarnya. Hari ketiga ada lagi, dipindahkan lagi. Hari keempat beliau keluar sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Akhirnya ditanyakan, siapa pelaku yang membuat kotoran ini, dan diperkirakan hari keempat ini sudah tidak ada, mungkin beliau sakit. Dan ternyata, ya, diketahui bahwa yang melakukan itu tidak jauh dari rumahnya sendiri. Ya, tidak jauh dari rumahnya sendiri. Sehingga beliau sampaikan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, coba cek, mungkin saudara kita lagi sakit atau ada halangan, karena di hari keempat ini saya sudah tidak menemukan lagi kotoran yang dibuangnya. Ya, sehingga sahabat ini datang melihat dan melaporkan kepada Nabi, oh ternyata betul pelaku sakit. Itu lagi sakit. Maka Nabi datang. Nabi datang menjenguk, ya, sambil mendoakan, ya. Sampai-sampai pelakunya ini merasa ketakutan. Disangkanya bahwa kedatangannya Nabi itu mau membalas dendam. Padahal sesungguhnya kedatangannya mau bersilaturahmi sekaligus mendoakan. Ya, pincang punya pincang, ya, disampaikan, saya datang ini, saya tahu karena yang buat buang kotoran di depan rumah saya 3 kali berturut-turut adalah Anda. Di hari keempat ini saya sudah tidak temukan lagi. Setelah dicek ternyata diketahui Anda sakit, maka saya datang menjenguk sekaligus mendoakan. Apa kata orang itu? Sungguh mulia engkau, ya Nabi Allah. Sungguh mulia ajaran akhlak yang engkau bawa. Nah, dengan demikian, dengan perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tadi, seketika itu pula orang tadi ini mengucapkan syahadat. Kalau begitu saya ikut agama yang engkau bawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah gambaran bagaimana baiknya, bagaimana bagusnya ketika kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, menampakkan akhlak yang baik kepada orang lain, sehingga dengan demikian orang lain pun akan simpati dan ingin ikut.
1: Iya, ini menarik ya, karena memang sungguh mulia akhlak Rasulullah yang bisa kita teladani, pendengar, dari hal-hal yang sederhana, bahkan itu kita bisa contoh, karena cuma halnya yang sederhana tapi manfaatnya luar biasa. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Haji Kasman Hamal yang telah hadir bersama kami di sini, berbagi banyak terkait bagaimana kita meneladani sifat Rasulullah untuk menjaga kerukunan dalam sebuah keberagaman. Dan untuk Anda pendengar, siaran ulang ini dapat Anda monitor kembali melalui YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Ada banyak hal positif dalam dialog ini yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya harus dalam peringatan Maulid Nabi tentunya, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pendengar, kami pamit undur diri dalam ruang dengar Anda. Terima kasih telah membersamai kami. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat, kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cica Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
10: Lita Zen.
11: Jadi kami bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
12: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
13: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
14: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, jadi kita bicara perlindungan hukum, dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
13: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426-2322-443 atau telepon WhatsApp 0822-9609-0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
15: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
16: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
15: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
16: Tapi, masalah saya lebih penting.
17: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
18: Halo RRI.
17: Iya.
19: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
20: Halo RRI.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat parol, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Mua male di tulun ni pahadir lan di batang ala beta mau. Ya Allah ada pangan, ada pangan.
3: Istighfar ya.
2: Iya, mua melo itu mau pialus silek bakar, perbanyak dengan salawat.
3: Ya.
2: Itu bagian dari cara kita itu
3: menunjukkan ketenangan jiwa.
2: Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu manemak laku-lakuna atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sambayang.
3: Dia entom anu sama siang aku di masjid tapi di luar jorok macerito.
2: Ya aku timu alam bi Pak Juma Pak. Ya apa namanya tamar di masjid ki mau ni khatib ibadallah.
4: Wala zikrullah akbar.
2: Wala zikrullah akbar jari
0: Papasan Melawi setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.

0: dia yang tetap orang wara. Dia ndo wede nak apa segala bahkan dia yang anak nak. Melok lo lupa. Mereka kena kena lo lupa. Ia waktu biasa ku silakan ikut ku. Ia waktu ku STNK. Sudah tua nakal kembali. Biasa terlapat tentu memang anu. Memang udah murah rejo di Sapona. Sejuk-sejuk mampu bomo. Ia waktu biasa ku mengkuai tu maku pengantin baru tu ini. Waspada tak pun kita mesti tentu. Semuanya tentu waspada tak apa pun nak. Jarang nemu di Sapo. Ya untuk tu biasa ku kuah istilahnya ku anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
1: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun Anda berada, kembali pendengar menjumpai Anda di siang, di pagi menjelang siang hari ini dalam program Halo RRI. Ini adalah program pendengar yang kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk Anda yang memiliki aduan terkait dengan pelayanan publik di sekitar Anda, boleh bergabung bersama kami, nanti akan kami bantu menjembatani dengan pihak terkait yang berwenang untuk mengatasi masalah tersebut. Beberapa waktu lalu juga ada masuk aduan dari Pak Rendra dari Padang Pangan Mamuju terkait jalan rusak. Nah, hal-hal terkait seperti itu pendengar atau pelayanan publik lainnya Anda boleh adukan bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Dan Anda juga bisa bergabung pendengar melalui chat WhatsApp, nanti akan kami bacakan. Dan tentunya Anda patut standby dalam program Halo RRI ataupun memonitor kami di melalui portal resmi rri.co.id, karena mungkin beberapa jawaban Anda juga kami hadirkan di sana ataupun melalui ruang-ruang dialog Pro 1 RRI Mamuju. Sembari menunggu telepon Anda pendengar, kita akan mendengarkan beberapa lagu pilihan di ruang dengar Anda. Kami tunggu partisipasi Anda di pagi hari ini.

0: cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid.
0: Iya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan...
3: Nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau dari istri saya dimana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Nah. Jadi biasanya itu. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh Pak. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
1: baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga dalam hal.
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
7: Baik pendengar, masih melanjutkan kebersamaan kita tentunya di pagi menjelang siang hari ini dalam program Halo RRI. Untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, boleh bergabung di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Anda bisa bergabung dan menyampaikan aduan Anda terkait dengan pelayanan publik yang terjadi di sekitar Anda. Kami juga melakukan siaran langsung pendengar di Facebook dan YouTube RRI Mamuju. Anda bisa menambahkan komentar di sana, nanti akan kami bacakan dan coba menjembatani dengan pihak terkait yang berwenang untuk mengatasi hal tersebut. Kami tunggu partisipasi Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Baik pendengar, kita akan mencoba terhubung dengan salah satu pendengar yang telah bergabung di hari ini untuk Halo RRI edisi 24 Agustus 2026. Kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat pagi Bapak, dengan siapa di mana?
1: Pagi juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa Bapak?
1: Saya Aldi di Lembang Pinrang.
0: Ah, Pak Aldi, apa kabar Pak?
1: Ya. Alhamdulillah, matahari bersinar terang.
0: Baik, aduan apa Bapak yang ingin disampaikan di...
1: Ini terkait dengan perbaikan bendungan yang ada di dekat-dekat saya ini.
0: Itu perbatasan Polman ya?
1: Ya perbatasan. Kebetulan warga tani di sini banyak lahan persawahan di sebelah di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Dusun Dongi. Ini sekarang pertanyakan warga karena itu bendungan. Sepertinya tertunda lagi pembangunannya ya, tertunda. Jadi warga di sini bertanya dari tetangga ke tetangga, ini apa masalahnya kan? Iya kan?
0: Betul.
1: Biasa kan kalau sini bertani masih pakai pengairan, tapi sekarang kan lagi diperbaiki. Jadi sudahlah musim kemarau, bendungannya dalam perbaikan, jadi gagal panen lagi kemungkinannya. Jadi dipertanyakan warga di sini, saya wakili mereka karena ya daripada bertanya-tanya dari tetangga ke tetangga, dari tani ke tani, saya bertanya ke balai besar ya, balai besar ya, bahwa apa ini penyebabnya sehingga tertunda dan juga dicari pemproyeknya proyeknya tidak ada.
0: Oh,
1: nah ini.
0: Baik.
1: Jadi
0: papan proyeknya tidak ada.
1: Iya, jadi saya mewakili warga tani di sini di Desa Pengeparang yang bertetangga dengan Desa Paku. Paku itu kan wilayah Kabupaten Polman.
0: Boleh diperjelas ini Bapak di desa mana?
1: Kalau di sini Desa Paku, Kecamatan Binuang, Sundongi. Itu
0: Desa Paku, itu Kecamatan Binuang,
1: Kabupaten Polalimandar, Polman.
0: Kabupaten Polman.
1: Walaupun saya warga masuk warga pindah, tapi banyak di sini warga tani yang punya area apa punya lokasi di daerah situ ya.
0: Iya iya iya.
1: Iya seperti itu. Ya, ini pertanyakan itu apa sebabnya atau bagaimana sehingga papan proyeknya tidak ada juga?
0: Itu
1: ya,
0: sebelumnya ada papan proyeknya Pak atau?
1: Sebelumnya tidak ada karena banyak warga yang bertanya. Di mana di sini dipasang di mana? Tapi tidak ada ya.
0: Memang tidak. Oke, baik Pak.
1: Ya, jadi tolong kepada tim Halo RRI Mamuju ya, menyampaikan kepada yang terkait penyebabnya dan tolong dipasangkan papan proyek.
0: Baik.
1: Insyaallah kalau sudah ada jawaban saya sampaikan kepada warga tani yang ada di sini.
0: Ya, cocok Pak.
1: Ya, saudara saya, tetangga saya yang banyak lahannya di sebelah ya, jadi tunggu ya, ya insya Allah seperti apa informasi dari yang berwenang yang mengelola ya,
0: ya.
1: Proyek ini.
0: Baik.
1: Jadi sudah jelas mungkin ya.
0: Iya. Ini saya boleh ulang ya, Pak, untuk memperjelas. Jadi dari Pak Aldi, ini tentang perbaikan bendungan di perbatasan Pinrang Polman yang tertunda. Ya. Hal ini memungkinkan gagal panen. Nah, ini yang dipertanyakan apa penyebabnya sehingga tertunda dan apakah papan proyeknya tidak ada? Lokasinya di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.
1: Sulawesi Barat.
0: Sulawesi Barat. Oke.
1: Berdekatan sekali sih, berdekatan.
0: Iya, baik Pak kalau begitu.
1: Seperti itu ya, mungkin sudah jelas ya.
0: Baik Pak.
1: Oke, ditunggu ya. Oleh
0: baik, dari, terima kasih banyak ya, untuk Pak Aldi telah bergabung bersama kami di siang hari ini.
1: Kurang jemur dimaafkan ya.
0: Iya, baik Pak. Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itu tadi ada aduan dari Pak Aldi. Nah, nanti untuk selengkapnya Pak Aldi boleh tetap memonitor kami, bukan hanya di dalam Halo RRI, tapi juga boleh memonitor di dialog-dialog interaktif Pro 1 RRI Mamuju, karena bisa jadi dijawab melalui itu. Kita terhubung kepada penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa Bapak, di mana?
1: Di Majene.
0: Ya.
1: Dengan Udin.
0: Pak Udin di Majene, silakan Pak Udin.
1: Iya, kami dari kelompok tani Batu Susu Majene.
0: Dari kelompok tani Batu Susu, ada apa Pak di sana?
1: Di sini kami punya jalanan.
0: Mm-hmm.
1: Masih ada yang rusak sekitar 200 meter.
0: Sekitar 200 meter. Mm-hmm.
1: Iya. Ini susah sekali dikena perbaikan karena jalanan ini tanggungannya provinsi begitu.
0: Okay. Baik.
1: Ini jalanan ini akses dari sumber produksi ke perkampungan atau ke titik pasar begitu. Sehingga itu yang menjadi kendala bagi kami.
0: Mm-mm.
1: Ini bertahun-tahun lamanya. Ini sudah bertahun-tahun tidak terkerjakan.
0: Mm-hmm. Baik. Kelompok tani Batu Susu Majene, jadi jalanan masih ada yang rusak ya?
1: Maksud kami begini Bu, bagaimana supaya bisa diperbaiki begitu?
0: Mm-mm.
1: Ya letaknya jalanan ini di Butu Baruga, Desa Butu Baruga.
0: Desa Butu Baruga.
1: Ya, Dusun Sibunoang.
0: Dusun Sibunoang. Kecamatan
1: Banggai Timur.
0: Kecamatan apa, Bapak?
1: Banggai Timur.
0: Banggai Timur.
1: Banggai Timur.
0: Banggai Timur, Kabupaten Majene.
1: Kabupaten Majene.
0: Baik, Pak. Baik. Ada lagi Bapak yang ingin disampaikan?
1: Ya, itu dulu Bu. Baik. Nanti kalau terlalu banyak khawatir tidak terhanu juga.
0: Baik Pak Udin. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Baik, itu dia pendengar, ada dua aduan yang masuk untuk Halo RRI edisi 24 Agustus 2026, ada dari Pak Aldi, perbaikan bendungan di perbatasan Pinrang Polman yang tertunda dan hal ini memungkinkan gagal panen. Yang ditanyakan apa penyebabnya sehingga tertunda dan apakah papan proyeknya tidak ada. Lokasi bendungan di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian dari Pak Udin di Majene, kelompok tani Batu Susu Majene, jalanan masih ada yang rusak sekitar 200 meter. Sudah kena perbaikan karena jalanan ini tanggungan provinsi, akses dari sumber produksi ke perkampungan sudah bertahun-tahun dan bagaimana supaya bisa diperbaiki. Lokasinya di Dusun Sibunoang, Desa Butu Baruga, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene. Baik, terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Dan pendengar, kita juga telah tiba di akhir segmen. Nanti akan kita coba jawab pertanyaan yang masuk. Pastikan Anda untuk tetap memonitor Pro 1, memantau jawaban dari aduan Anda atau memonitor portal resmi kami di rri.co.id. Demikian pendengar, saya Nita Wahyuni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo. Halo. Halo. Halo.
3: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah

0: era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke
2: yang
1: tempat
2: tadinya,
1: kami itu
2: senang dia, bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

setiap hari. Di era digital saat ini, informasi begitu cepat menyebar dan literasi menjadi kunci agar kita tidak mudah terjebak hoax, penipuan, dan penyalahgunaan data. Mulai dari mengenali informasi yang benar, menjaga keamanan data pribadi, hingga etika bermedia sosial. Semua dibahas tuntas dalam program Literasi Digital.

0: Literasi digital, cerdas mengakses informasi, bijak bermedia, aman di ruang digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju. Kanal informasi dan inspirasi kami hadirkan untuk Anda dalam dialog interaktif literasi digital untuk edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Pendengar, pada pembahasan di siang hari ini cerdas bermedia di era digital, kenali hoax, saring informasi dan lindungi diri. Kami sebentar membuka interaktif untuk Anda dapat bergabung bersama kami di 08 22 96 09 09 96 atau di 426 23 22 443. Hadir kedua narasumber kita di siang hari ini ada Bapak Dedi Aswan MPD. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diundang ya.
1: Baik. Kabarnya sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Pak Dedi ini Ketua Mafindo Sulawesi Barat dan juga hadir ada Ibu Nur Ainun SPSSTMM. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Kabar sehat juga hari ini, Bu?
3: Alhamdulillah.
1: Baik. Beliau ini merupakan Kabid Komunikasi Diskominfo Sandi Kabupaten Mamuju Tengah.
3: Iya.
1: Datang dari Mamuju Tengah ini jauh-jauh ini pendengar kita. Pendengar, sebentar juga kami membuka interaktif untuk Anda dapat bergabung di 08229609096. Kami juga siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami melalui RRI Mamuju. Di mana perkembangan teknologi digital saat ini membawa banyak kemudahan di kehidupan kita tentunya. Melalui internet kita dapat informasi dengan cepat, berkomunikasi tanpa batas hingga memanfaatkan berbagai layanan digital. Namun pendengar, di balik kemudahannya tentunya pasti ada tantangan yang harus selalu dihadapi. Salah satunya adalah penyebaran informasi beredar tanpa diketahui kebenarannya. Nanti kita akan ulas lebih dalam pada pembahasan kita, cerdas bermedia di era digital, kenali hoax, saring informasi, lindungi diri. Saya mau ke Pak Dedi dulu di siang hari ini terkait dengan media sosial. Ini dari Mafindo ya. Mungkin di awal-awal dulu Pak, kita kan tahu bahwa saat ini kalau kita bicara media sosial kayaknya hampir semuanya ya bermedia sosial ya, menggunakan media sosial saat ini. Nah, apakah masyarakat kita sudah cukup siap atau mungkin istilahnya sudah cukup bijak dalam bermedia sosial, Pak Dedi?
2: Oke, saya berbicara di ini ya, untuk masyarakat Sulawesi Barat yeah. sendiri ya. Jadi Mafindo Sulawesi Barat sendiri itu sudah beberapa kali ya melakukan sosialisasi atau edukasi terhadap masyarakat tentang literasi digital gitu. Dan pada saat ini ya, gambarannya ketika kami sosialisasi ternyata di masyarakat itu banyak hal atau banyak yang dialami masyarakat kita itu yang bisa dikatakan bahwa masyarakat ini belum tahu atau masih sangat terbisa apa ya kena penipuan atau seterusnya hoax dan lain-lain gitu. Karena pada saat kami melakukan edukasi malah bukan hanya edukasi tapi malah menjadi proses menjadi proses pelaporan gitu dari masyarakat kepada kami bahwa kami mengalami hal ini. Jadi saya rasa pada saat hari ini tuh kita sangat perlu untuk melakukan edukasi lagi kepada masyarakat, khususnya mungkin masyarakat yang lansia atau pralansia gitu, karena mereka tidak tumbuh di era di era internet iya. begitu, mungkin seperti itu.
1: Jadi dianggapnya saya belum begitu siap untuk menggunakan atau bermedsos ya Pak?
2: Iya, saya anggap sih seperti itu.
1: Iya, belum siap ya, karena memang pada dasarnya mungkin edukasinya yang belum sampai ke sana ya.
2: Iya, mungkin secara teknis mereka iya. sudah bisa begitu, tapi secara keamanan mm-hmm. ataupun secara etik dan lain-lain itu ya belum terlalu siap lah. Ya. Mungkin sudah ada yang siap, ya. Tapi masih ada yang ya. Belum seperti itu.
1: Tadi di sini juga bagi lansia dan pralansia, karena kan mereka memang pada awalnya bukan dari awalnya untuk mengenal media sosial ya. Mereka itu hadir ketika misalnya sudah berkembang dan sebagainya. Kiranya mereka bisa mendapatkan informasi itu dari mana sebaiknya?
2: Ya baik. Kalau di kami ya pertama-tama mungkin bisa melalui Mafindo begitu ya. Mafindo sendiri itu punya ini kanal untuk belajar ya, namanya Mafindo Institute teman-teman atau apa ya, pralansia atau lansia atau teman, masyarakat Sulbar bisa berkunjung ke situs tersebut. Di situs tersebut itu banyak hal yang bisa Bapak Ibu pelajari, bukan hanya pelajari tapi Bapak Ibu bisa dapat sertifikat yang mungkin ya bisa digunakan buat apa gitu gitu ya, selain dapat ilmunya seperti itu. Selain itu mungkin sharing
1: gitu.
2: Sharing dalam artian kata sharing ke sesama atau misalnya tetangga atau bahkan tanpa malu untuk belajar ke yang lebih muda seperti itu karena kan kadang ya pralansia atau lansia ini kadang malu gitu untuk belajar, padahal menurut saya lansia dan pralansia ini adalah benteng utama di dalam keluarga. Kenapa? Karena dia yang paling didengar gitu.
1: Betul.
2: Ketika dia yang menyebarkan sesuatu, misalnya menyebarkan hoax, berarti kadang bilang si bapak itu menyebarkan hoax loh. Yang terlihat kan keluarganya, bukan hanya anaknya aja gitu.
1: Iya. Bisa jadi anaknya juga percaya. Karena orang tuanya yang menyebarkan itu ya. Dan tidak ada masalahnya juga ketika kita belajar yang kepada yang lebih muda begitu bahwa informasi seperti itu memang harus disampaikan kepada mereka. Kalau kita berbicara terkait dengan hoax atau mungkin hoax orang menyebutnya Kak, kondisi penyebaran saat ini di masyarakat melihatnya bagaimana dari Mavinda sendiri?
2: Kalau saya sih ya namanya ini ya teknologi ya sebagai pisau bermata dua gitu. Koin bermata dua yang bisa kita lihat bahwa bisa melukai dan bisa juga memberikan kebaikan gitu, bisa memberikan manfaat ya. Mungkin lebih ke arah misalnya kita berbicara hoax itu adalah salah satu dari ini dampak buruk dari penyebaran informasi atau dampak buruk dari pesatnya teknologi. Jadi di masyarakat itu menurut saya kita dulu harus memahami dampak khususnya hoax itu, kita harus memahami jenis-jenis hoax yang beredar di masyarakat itu seperti apa agar masyarakat bisa tahu gitu. Karena menurut saya mungkin masyarakat itu tidak tahu sebenarnya hoax itu jenisnya kayak bagaimana sih gitu. Misalnya bagaimana jenis hoax yang memicu emosi itu ada juga yang tiba-tiba waduh kita langsung marah ketika melihat beritanya itu bisa jadi itu adalah hoax gitu. Atau misalnya hoax itu menyudutkan orang-orang tertentu atau kelompok tertentu, itu biasanya bisa jadi hoax karena biasanya kalau media mainstream itu akan sangat-sangat hati-hati ketika menulis sebuah berita seperti itu.
1: Berarti informasinya tidak bisa dipastikan kebenarannya ya. Dimanapun itu beredar ya Kak. Apalagi di ruang-ruang media sosial. Tadi diungkapkan bahwa Mavindo ini selain daripada pemberian edukasi ada juga tempat-tempat untuk bisa mengupgrade tadi Kak ya.
2: Iya. Pertama kami sendiri melakukan edukasi langsung ke masyarakat. Biasanya kalau di kami ini ada beberapa ini ya program tapi sekarang masih belum berjalan lagi tapi akan berjalan lagi seperti Tular Nalar, terus kemudian ada Akademi Digital Lansia, itu ya biasanya.
1: Oh, itu keren ya.
2: Ya, Akademi Digital Lansia, terus kemudian ada Sekolah Kebangsaan, terus ada Cek Fakta, Cek Fakta, ada Pre-Banking, gitu. Terus ada juga bahkan kami mengajari cara membuat hoax. Bukan berarti cara mengajari membuat hoax itu agar mereka tahu bahwa oh ternyata hoax itu diproduksi seperti ini agar bisa menangkal gitu. Terus kalau yang baru ini karena kita sudah masuk di ranah AI, kita ada AI Ready Go to School, terus AI Ready ASEAN gitu yang kerjasama dengan Google dan ASEAN Foundation untuk sekarang gitu.
1: Oke, itu kegiatannya bagaimana Kak? Apakah datang langsung ke?
2: Iya, kami datang langsung ke kami datang langsung ke masyarakat, tapi ada juga yang online gitu, beberapa yang khususnya AI itu ada yang online gitu karena beberapa ada sasarannya guru gitu, dan kalau kita merasa bahwa orang ini bisa dilaksanakan online, kita laksanakan online, tapi kalau seperti Akademi Digital Lansia, kami tuh langsung turun ke lapangan, yang biasanya kami kerjasama dengan misalnya komunitas Prolanis, kalau di kesehatan ya, terus pengajian, itu yang pernah kami kerjasama khususnya di Kabupaten Majene itu, kami sangat aktif di sana untuk Akademi Digital Lansia karena permintaannya sangat tinggi dan kami banyak menemukan hal-hal unik di sana.
1: Jadi mencari beberapa komunitas yang memang aktif di sana kayak
2: benar
1: memberikan informasi itu. Tapi ada juga semacam bentuk pelatihan di sana.
2: Iya, sebenarnya Akademi Digital Lansia itu berupa pelatihan sebenarnya. Tapi entah kadang malah setelah pelatihan misalnya, karena bentuknya itu ada satu trainer yang membawakan materi tentang digitalisasi yang mesti diketahui oleh lansia, setelah itu kami bentuk menjadi kelompok diskusi gitu. Nah, pada saat membentuk kelompok diskusi di situ malah lansia-lansia atau pralansia ini malah curhat gitu. Jadi disitulah ajang kami menemukan, oh ternyata kasus-kasus atau hoax di Sulawesi Barat itu kayak gunung es, kecil kelihatannya kecil tapi ternyata dasarnya sangat banyak gitu. Misalnya kayak penipuan cinta, yang paling banyak sih yang kami dapatnya itu adalah penipuan cinta.
1: Penipuan cinta, itu banyak kejadiannya. Sampai orang hilang dan sebagainya, itu sebenarnya harus lindungi diri ya, seperti pada pembahasan kita, tema kita di siang hari ini. Saya mau ke Ibu Ainun, kalau dari sisi pemerintahan melihatnya bahwa teknologi perkembangan saat ini bagaimana Ibu Ainun?
3: Baik, untuk dari sisi segi pemerintahan itu memang ini menjadi tantangan besar.
1: Iya, tantangan ya.
3: Iya, tantangan besar, apalagi dari sisi misalkan masyarakat itu mendapatkan berita hoax terkait masalah pemerintahan. Jadi kami di mana di sini berupaya untuk lebih berkolaborasi lagi dengan OPD-OPD terkait atau dengan memberikan edukasi atau pemberitaan kepada masyarakat bahwasanya untuk mendapatkan suatu berita itu atau mendapatkan satu berita itu bisa jangan langsung dipercaya gitu. Kita harus mengecek dulu sumbernya seperti apa, dari mana, waktunya seperti itu. Nah, apalagi tadi ini merupakan hal yang baru juga ya, jujur untuk saya pribadinya itu mendengar kegiatan-kegiatan yang ada di Mavindo.
1: Iya, benar. Nah,
3: kayaknya itu
1: saya juga baru dengar.
3: Iya, jadi kayaknya bisa jadi satu program yang baru lagi gitu.
1: Iya, betul.
3: Di samping kita dari pemerintahan sendiri memiliki program gimana kita penyebar luasan informasi publiknya, nah, kita bisa berkolaborasi lagi lebih besar lagi untuk bagaimana masyarakat yang ada di Sulawesi Barat pada umumnya dan di Mamuju Tengah untuk khususnya itu bisa lebih paham seperti apa menangani berita hoax tersebut.
1: Iya, apalagi kalau misalnya di lingkungan pemerintah ada penyebaran berita yang tidak bisa kita benarkan, ini bisa mengganggu sistem juga.
3: Iya, benar.
1: Bisa mengganggu sistem juga, Bu ya. Iya. Oke, kalau langkah-langkah yang dilakukan bagi Diskominfo sendiri memberikan edukasi ke masyarakat, bagaimana?
3: Oke, jadi langkah-langkah yang kami lakukan itu kami sekarang lebih giat lagi untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintahan, baik itu khususnya itu di web resminya, di kanal resmi, ada sosial media resminya, begitu juga dengan media-media sosial dari media yang kami kerjasama, media pers gitu. Ditambah lagi dengan kami juga ada program untuk KIM, Komunitas Informasi Masyarakat. Nah, itu kami baru ini minggu kemarin kami bekerja sama dengan Kominfo Provinsi memberikan edukasi terkait KIM tersebut, Komunitas Informasi itu, bagaimana kita memberikan informasi yang baik dan benar, bagaimana untuk masyarakat itu bisa memilah berita-berita atau informasi yang ada seperti itu.
1: Itu dilakukan bagaimana? Turun langsung juga ke masyarakat?
3: Iya, kami sekarang lagi membentuk satu komunitas. Komunitasnya sudah ada.
1: Sudah ada ya?
3: Iya. Komunitasnya sudah ada. Kami lagi memberikan edukasi dan nantinya mereka yang akan mengedukasikan langsung kepada masyarakatnya itu.
1: Oke, itu penting ya.
3: Iya.
1: Apalagi kalau di Mamuju Tengah ini kan di sana aman ya jaringannya berarti, Bu ya?
3: Alhamdulillah.
1: Aman ya. Sudah. Bermedia sosial juga berarti kayaknya banyak. Para lansia dan pralansia juga tadi disebutkan. Oke, berarti kalau ada informasi yang tidak jelas kebenarannya, apalagi mungkin di lingkungan Mamuju Tengah, bisa diupdate informasinya melalui situs resminya juga ya.
3: Jadi ketika ada informasi yang tidak benar, kami akan melakukan verifikasi juga terlebih dahulu. Kemudian juga akan berkoordinasi dengan OPD terkait apakah itu melalui program kegiatannya dan sebagainya. Dan kemudian kita akan melakukan klarifikasi melalui kanal resmi maupun media-media yang telah bekerja sama dengan kami.
1: Iya. Karena kan biasanya banyak misinformasi juga. Nah, ini kalau kita bicara terkait dengan penyebaran informasi yang belum jelas ya. Karena ini memang menjadi perhatian, sering juga terjadi di masyarakat, apalagi dengan adanya grup WA-WA, itu gampang bagian kita share-share ya, dan biasanya memang kalau kita lihat usianya yang share itu pasti rata-rata 40 ke atas 50 ke atas ya, itu kayaknya penyebarannya begitu cepat berkali-kali bahkan diteruskan. Nah, ini kalau bagi pemerintahan sendiri, bagi Bu Ainun, apakah hal ini menjadi penting juga untuk kita perhatikan?
3: Itu menjadi hal yang sangat penting ya, yeah. Apalagi terkait misalnya program kegiatan yang belum benar mungkin adanya, mm-hmm. dan langsung di-share seperti itu. Jadi itu jadi tantangan terbesarnya, mm-hmm. kami, gimana kami untuk bisa lebih cepat lagi, mungkin cepat dan tepat,
1: iya.
3: untuk memberikan informasi kepada masyarakat biar tidak ada penyebaran hoax yang lebih panjang lagi.
1: Iya, gitu. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke, kami juga membuka interaktif untuk Anda pendengar dapat bergabung kami secara langsung melalui Facebook dan kanal YouTube kami di RRI Mamuju, dapat bergabung di 0822 9609 0996 atau di 426 2322 443. Masih bersama kami di siang hari ini di Literasi Digital Cerdas bermedia di era digital, kenali hoax, sering informasi, dan juga lindungi diri. Saya mau ke Pak Dedi. Seperti yang saya ucapkan tadi bahwa banyak kadang-kadang itu memang, apalagi grup-grup WhatsApp seperti itu ya di media sosial. Apakah ini masih sering terjadi, Pak Dedi?
2: Dari ini ya, pada saat kami menjalankan program itu ya masih sangat sering terjadi begitu. Kenapa masih sering terjadi? Karena pertama biasanya menurut saya kadang nih lansia atau pralansia pun kadang mau disebut FOMO. Namanya yeah. FOMO-nya dalam artian kata pengen yang pertama kali menyebarkan informasi, yeah, begitu.
1: Betul.
2: Tapi padahal itu adalah salah satu pintu utama dalam penyebaran hoax. Mm-hmm. Kita selalu pengen jadi yang pertama gitu, trendsetter mm-hmm. pertama. Pokoknya saya yang pertama tahu gitu. Yeah. Padahal malah hal yang harus kita yang selalu kita ajarkan kepada mm-hmm. ini ya teman-teman lansia ini, kita mengajarkan bahwa pada saat kita menerima sebuah berita, pertama kali kita harus tahu dulu.
1: Iya, betul.
2: Ini beritanya tentang apa begitu. Apakah ada kemungkinan hoax merugikan seseorang? Jadi ataupun apakah ketika saya sebarkan berita ini menjadi penting untuk yeah. diketahui semua orang? Yeah. Jadi itu, kita harus lebih kepada aware dulu terhadap diri, menahan. Kalau memang berita ini sangat penting untuk disebar, baru mungkin kita sebar. Tapi kalau misalnya event berita itu benar, mungkin bagi kita ya, bagi yeah. kita itu benar, tapi kayaknya kalau disebar ini malah jadi nggak baik, ya yeah. sebaiknya nggak usah disebar dulu, yeah. seperti itu. Jadi menahan diri sih lebih tepatnya.
1: Yeah. Itu dari ancaman-ancaman, karena kerap kali, apalagi yang kita kan berada di daerah yang rawan gempa ya, rawan bencana juga kita sebutnya, bahwa kadangkala ini pernah kejadian juga dari BMKG sendiri yang bilang ya, bahwa ada informasi yang beredar di media sosial, katanya akan ada megatrust seperti itu ya, akan ada tsunami besar, akhirnya masyarakat yang ada di bagian mana ya, di arah atas seperti itu, yang di bagian laut sana, katanya 2 hari itu meninggalkan kampungnya. Jadi ya, apa yang terjadi dampaknya ketika masyarakat mempercaya itu, masyarakat akhirnya berbondong-bondong meninggalkan kampungnya dan terjadi perampokan di sana. Ini kan yang menjadi ya. Hal perhatian bagi kita ya. Juga ya, ya.
2: Iya benar, itu kan yang seperti itu kan sebagai apa ya, malinformasi yang tersebar begitu. Sebenarnya kadang salah satu cirinya juga itu dari hoax itu dia cherry picking gitu. Cherry picking maksudnya itu memang ada sebuah studi kali ya. Saya lupa, semoga saya enggak salah gitu. Ada sebuah studi kadang kan bahwa misalnya di daerah tertentu itu bisa terjadi gempa itu. Bisa, tapi berdasarkan studi masa lalunya bahwa yeah. di tempat ini pernah terjadi gempa sekian. Dan mereka cherry picking, terus deep framing yeah. sebagian yang rupa bahwa di misalnya Mamuju akan terjadi gempa. Yeah. Padahal itu hanya sebatas studi sedikit bahwa kemungkinan besar kapan terjadinya gempa itu nggak ada yang
1: gak
2: tahu.
1: Nggak ya.
2: Bisa ada yang tahu yeah, gitu. Yeah, yeah. Hanya saja mungkin ya belajar dari histori bahwa pernah terjadi gempa ya bisa saja, tapi kembali lagi nggak ada yang bisa tahu itu. Jadi apa ya, itu adalah salah satu cherry picking. Kalau di dalam ini dia cherry picking, mengambil bagian sesuatu terus dipelintir seakan-akan itu adalah sains padahal ya sebagian kecil, seperti juga kadang mengatakan bahwa misalnya vaksin atau imunisasi itu nggak bagus, itu kan cherry picking juga. Ada diambil bilang bahwa berdasarkan jurnal ini terdapat 2 orang yang 2 orang yang misalnya sakit begitu atau seperti apa gitu. Ya itu 2 orang, dia gak nyebutkan 8 orangnya sehat.
1: Iya betul.
2: makanya sebutannya itu, kita sebutnya ini cherry picking. Kita gak tahu. Makanya ketika mendapat berita tersebut harus diverifikasi
1: iya,
2: lagi.
1: Iya betul. Yang menjadi rugi juga sebenarnya pemerintahannya, karena kan pada akibatnya kayak vaksin tadi, akhirnya vaksinnya rusak, ada luar sana banyak yang tidak terpakai juga ya. Kalau bagi Ibu Aini sendiri bagaimana Bu? Nanggapinya?
3: Oke, jadi seperti yang dikatakan kakak tadi, bahwasannya dengan hanya baratnya itu satu kali klik aja bisa berpengaruh ke ribuan orang, iya, gitu betul. Ya. Jadi untuk dari pemerintahnya itu ya kita akan lebih banyak mengedukasi lagi, yeah, memberikan informasi lagi kepada masyarakat, yeah, menyampaikan secara transparan seperti apa program, yeah, kegiatan dan apa dampak dari hasil kegiatan-kegiatan tersebut, mungkin seperti itu. Jadi apalagi terkait dengan vaksin yang kakak bilang, yeah, dua yang sakit, delapan yang sembuh,
1: yeah, betul, betul.
3: Setitik nila rusak susu
2: yang
3: sebelah.
2: Diangkat yang duanya itu,
1: iya, gitu. Iya, betul-betul, iya. Itu ada kejadian ya, sampai pegawai puskesmasnya bilang, aduh ini vaksin kadaluarsa semua, tidak ada yang bisa dipakai.
3: Jadi itu kan akan berdampak, iya, rugi besar juga untuk anggaran dari negara yang diberikan kepada kita, gimana padahal kita di pemerintahan ini ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat, yeah, yang ada gitu.
1: Iya, yeah, betul. Nah, apalagi nih Bu Ainu nih yang paling menjadi sekarang yang paling menakutkan adalah kebocoran informasi ya. Yeah. Kayak misalnya ada undangan digital lah, kita, yeah, klik akhirnya bisa bocor lah. Ini bagaimana kita sebagai dari sisi pemerintahan sendiri melindungi masyarakat kita dari hal seperti itu?
3: Nah, untuk itu terkait masalah kebocoran data, kebetulan di Dinas Komunikasi, di Dinas Kominfo itu ada namanya bidang persendian. Nah, teman-teman di bidang persendian juga sekarang lebih giat memberikan informasi melalui kanal resmi dari websitenya Kominfo itu sendiri maupun dari sosial medianya, bahwasannya ketika ada yang meminta OTP kah atau data-data pribadi yang memang belum kebenarannya itu belum kita ketahui, itu lebih baik kita berhenti dulu, cari tahu dulu informasinya seperti apa. Nah, itu sudah langkah yang kami lakukan di Dinas Kominfo di Mamuju Tengah. Kami

0: Buyutnya sendiri, apalagi masyarakat-masyarakat itu kan kalau kita beragam ya tentunya pola-polanya juga beragam ya Bu ya. Nah, iya. Salah satunya yang menjadi tantangan itu saat ini saya beberapa kerap kali juga baca di media sosial, kebanyakan yang menjadi korban itu misalnya kenal-kenal di media sosial akhirnya ketemu diculik, itu kan biasanya masyarakat-masyarakat yang desa sebenarnya ya. Iya. Nah, ini kalau bagi pemerintahan sendiri bagaimana Ibu Ainun?
1: Iya, karena dengan karena itu tadi kurangnya pengetahuan dari masyarakat, kurangnya kita lebih jadi itu menjadi tantangan kita untuk lebih banyak nanti memberikan edukasi seperti yang di awal saya katakan. Kayaknya ini hal yang menarik dan untuk dengan teman-teman Mavindo nanti untuk kita gimana caranya berkolaborasi agar bisa mengurangi kejadian-kejadian hal tersebut. Iya. Gitu.
0: Kalau peningkatan literasinya di tingkat desa, apa saja yang mungkin kiranya bisa dilakukan?
1: Kami di sana juga sekarang lagi meningkatkan namanya desa digital.
0: Desa digital ya?
1: Iya. Jadi sudah ada beberapa desa yang melaksanakan desa digital. Nah, di situ juga diselipkan untuk beberapa informasi-informasi terkait untuk penanganan berita hoaks.
0: Oke. Gitu. Desa digital ya?
1: Iya.
0: Itu bagaimana dia itu?
1: Dia itu jadi desa digital itu melalui layanan-layanan.
0: Layanan aduan ya?
1: Iya, layanan aduan juga ada. Dan kemudian juga masyarakat sekarang sudah tidak langsung lagi ke kantor desa, itu bisa melalui HP gitu atau melalui laptop. Jadi dia bisa melakukan misalnya pengaduan seperti apa itu sudah bisa melalui.
0: Berarti langsung ditanggapi atau bagaimana?
1: Bisa langsung ditanggapi.
0: Langsung ditanggapi ya. Langsung. Tapi jam kerja berarti ya?
1: Iya.
0: Di jam kerja di setiap Senin sampai di Jumat. Iya. Waktunya sampai 4 sore ya.
1: Iya.
0: Jadi masyarakat yang punya aduan di desa-desa ketika misalnya merasa bahwa ini kayaknya tidak benar informasinya bisa langsung disampaikan ya.
1: Iya, dan di samping dari aduan melalui layanan digital desa itu juga kan di pemerintahan itu menyediakan namanya SP4N lapor. Nah, SP4N lapor. Nah, itu juga kami lagi sekarang sampai dengan saat ini kami gencar-gencarnya untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwasanya ketika ada aduan, ada masalah itu bisa diadukan di situs website dari SP4N lapor itu.
0: Iya, SP4N lapor ya.
1: Iya.
0: Oke, disampaikan di sana.
1: Iya, dan nanti itu layanannya 1x24 jam juga. Jadi ketika misalkan ada masyarakat yang mengadukan saya terkait kesehatan. Nah, nanti kami akan langsung teruskan ke admin dari SP4N lapor kesehatan dan langsung menangani atau menanggapi dan akan langsung sampai ke masyarakatnya.
0: Tapi yang menjawab bukan dari kesehatannya, kembali lagi ke dari Kominfo sendiri.
1: Kita untuk secara teknis untuk terkait itunya jawabannya itu dari OPD-OPD terkait yang menangani gitu.
0: Tapi dia jawabnya lewat ini ya, maksudnya bentuk klarifikasi kah atau memang melalui aplikasi lagi?
1: Melalui aplikasi. Okay. Jadi itu kan daftarnya kayak lewat email. Nah, nanti itu kita akan langsung menjawab karena itu kan ada batas waktunya juga untuk
0: menjawab. Ada batas waktunya. Iya. Tapi jawabannya via email juga berarti. Iya. Tapi yang menjawabnya dari OPD yang terkait ya.
1: Secara teknis.
0: Iya. Gitu. Jadi kalau masyarakat yang merasa kayaknya takut kebocoran informasi atau mungkin sudah terjadi kebocoran itu bisa dibantu tentunya ya melalui tadi layanan aduan yang ada di sana. Nah, di Mamuju Tengah. Kalau dari Pak Deddy sendiri melihatnya, apalagi ini banyak terjadi ini penculikan kemarin juga saya baca informasi. Bagaimana kita bisa mengenali nih ciri-ciri bahwa berita-berita yang beredar itu tidak benar, Pak Deddy?
2: Oke, kalau terkait dengan misalnya tadi penculikan biasanya itu kan ketemu secara online, ketemu secara online maksudnya entah chat atau apapun atau dating apps ya sekarang lagi ininya. Kalau saya sih selalu begini ya, menganggapnya bahwa teman-teman itu atau semua orang itu harus mencari second opinion. Maksudnya second opinion ketika melihat sesuatu yang too good to be true atau terlalu baik untuk kejadian gitu kan. Misalnya yang kayak tadi,
0: kayak gak pantas ini.
2: Misalnya wah kayak tadi ada orang cakep kaya raya gitu seperti ini too good to be true terus mau melamar saya gitu. Itu maksudnya kita sebaiknya mencari, maksudnya mencari second opinion atau mencari ini ya opini kedua kepada teman-teman saya, bilang ini benar nggak sih, benar tidak sih. Sehingga maksudnya gini, ketika kita sharing gitu, kita sharing ke teman itu kita bisa dapat masukan kayaknya oh mungkin salah gitu. Karena kalau kita sendiri biasanya penipuan itu berhasil ketika itu hanya disimpan oleh sendiri sama korbannya. Itu paling sering kejadian, misalnya bank-bank misalnya ada yang dihubungin terus nggak sempat di ketahuan sama mungkin CS-nya atau ketahuan sama satpamnya pasti ketransfer gitu, yeah, ataupun betul, misalnya betul. Tadi nggak diceritakan ke orang tuanya, tidak diceritakan ke teman-temannya begitu, nah, sendiri terus

0: pergi jauh ketemu sama orang yang dia rasa cinta sejatinya, ya akhirnya diculik dan lain-lain. Okay. Biasanya seperti itu kalau
1: jadi, ada cerita. Betul-betul. Jadi dalam artian ketika misalnya kita apa, tidak ada salahnya juga kita berkenalan dengan online ya kak ya. Tapi yang menjadi permasalahan ketika misalnya sudah berana-rana pada ingin bertemu dan sebagainya, kenapa tidak kita menceritakan kepada keluarga dekat kita ya.
0: Keluarga dekat.
1: Iya betul-betul. Benar. Karena kan biasanya yang salah satunya yang menjadi korban ketika mereka menyimpan sendiri.
0: Menyimpan sendiri.
1: Oke, baik. Kita akan break dulu sejenak, nanti akan kembali lagi di Dialog Interaktif Literasi Digital.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Nura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
4: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
3: Ada loh, biasaan kan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
4: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Oke, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
3: Hah, kosong gimana?
4: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
3: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
4: Enggak.
3: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
5: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
6: Selamat pagi, Ibu.
5: Pagi, Pak.
6: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
5: Oh, ya?
6: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
5: Tapi, Pak.
6: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
5: Aduh, Pak.
6: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
5: Tapi...
6: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
5: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
7: Sis, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
8: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
7: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
8: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.
9: rri.co.id.
10: rri.co.id.
9: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
10: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
9: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
10: rri.co.id.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Pro 1 RRI Mamuju dalam literasi digital, cerdas bermedia di era digital, kenali hoax, saring informasi, lindungi diri. Bersama dengan Dedi Aswan dan juga Ibu Nuraini menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Ini pembahasan kita Ibu Ainun terkait dengan kenali hoax, saring informasi dan lindungi diri. Bagaimana kiranya mungkin Ibu Ainun menginformasikan kepada pendengar? Mungkin bagaimana cara kita mengenali deh informasi-informasi kebenarannya yang tidak benar dan juga bagaimana menjaga diri agar data-data pribadi kita ini sebagai masyarakat bisa terjaga bagi Bu Ainun sendiri?
1: Oke, langkah yang dilakukan itu ya kita jangan mudah percaya.
0: Yeah.
1: Pertama, jangan mudah terprovokasi dan ya pentingnya itu jangan menjadi bagian dari penyebaran hoax itu. Jadi ketika ada informasi yang kita dapatkan itu kan belum tentu kebenarannya. Jadi mari kita untuk menahan sejenak dan mencari tahu dulu dari informasi apa yang kita dapatkan gitu.
0: Jangan asal eksis ya dalam artian begitu ada informasi kayaknya buru-buru mau di-share. Ada penelpon tadi yang masuk? Oke, boleh. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Halo.
0: Baik, literasi digital dengan siapa di mana, Bu?
2: Saya dengan Mirna di Mamuju.
0: Iya. Silakan pertanyaannya bersama kedua narasumber kita.
2: Oh iya, ini saya mau tanya untuk Pak Ketua dan Ibu Kabid. Kan saat ini seperti yang kita tahu, seperti yang kita lihat, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Pak Ketua dan Ibu Kabid sendiri, seperti apa sih kondisi literasi masyarakat dalam menggunakan media sosial, khususnya untuk Ibu Kabid, khususnya untuk di Mamuju Tengah?
0: Yeah.
2: Dan apa saja sih ciri-ciri informasi yang patut kita curigai sebagai hoax? Dan bagaimana kita bisa membangun kebiasaan bermedia sosial yang sehat, kritis, tetapi tetap santun? Saya rasa itu Mbak yang saya mau tanyakan untuk Pak Ketua dan Ibu Kabid.
0: Baik, terima kasih Ibu Mirna. Silakan dulu ditanggapi langsung, Bu.
1: Oke. Tadi pertanyaan gimana?
0: Literasi dan juga ciri-ciri informasinya.
1: Oke. Hal yang kami lakukan itu ciri-ciri informasinya itu terutama di pemerintahan itu sendiri. Lebih baik kita mencari informasi atau melihat informasi itu di kanal resmi, website resmi maupun sosial media resmi yang ada di pemerintahan. Nah, kalaupun misalkan mendapatkan berita yang kurang jelas, itu bisa dicari tahu dulu, diklarifikasi dulu, dan bisa langsung seperti tadi ada pengaduan atau ingin mencari informasi melalui pemerintahan itu sendiri, bisa langsung kita tanggapi gitu.
0: Oke, okay, baik. Kalau bagi Pak Dedi sendiri silakan.
3: Oke, kalau dari saya kita harus tahu dulu ya jenis-jenis hoax itu ya. Misalnya itu biasanya ada 3 jenis hoax itu. Pertama misinformasi, yang dimana berita itu dibuat untuk melihat isinya itu salah, tapi tidak ada niat untuk didistribusikan gitu. Misalnya kayak tadi karena FOMO ya langsung kesebar saja gitu. Terus ada disinformasi ya. Jadi di disinformasi ini memang niatnya memang jahat dari awalnya dibuatnya. Misalnya untuk menyerang kelompok tertentu. Terus ada yang namanya malinformasi gitu. Nah, malinformasi ini ya memang juga niatnya jahat dan bahkan untuk merugikan. Biasanya ya kayak SMS phishing dan lain-lainnya begitu. Dan bagaimana kita menjaga sih, ya kalau ini saya hanya bisa bicara secara pribadi ya, kalau secara pribadi seseorang gitu ya, kita yang sendiri yang harus menjaga. Misalnya kita tidak memberikan atau tidak kita men-type atau mengetikkan data-data kita ke situs-situs yang tidak kita kenal, dan ketika kita ini mengetikkan, kalaupun kita harus kan, biasanya kita harus misalnya ada hal tertentu atau instansi tertentu yang memerlukan kita untuk memasukkan data pribadi kita, kita juga harus membaca dengan cermat gitu, jangan sekedar langsung checklist. Terus kita checklist di situ bahwa saya bersedia membagikan data pribadi saya, itu ada loh di biasanya kalau kita mengisi beberapa, dan kalau kita tanya kenapa ya, berarti kesalahannya sendiri di kitanya. Jadi betul. Kita ya literasi kembali membaca kita ketika mengisi sesuatu, kita harus membaca seperti itu. Jangan langsung ini gitu.
0: Oke, gitu baik. Disampaikan ke narasumber kita bahwa kita harus mengenali kebenaran beritanya dia dari tiga ciri hoax. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk di YouTube kami dari Alif Hakim. Mengapa hoax seolah tidak pernah habis, Kak? Meskipun edukasi dan kampanye literasi digital terus dilakukan. Siapa yang dulu?
3: Oke, baik. Kalau dikatakan kenapa hoax itu nggak pernah habis, ya karena mungkin kembali lagi kepentingan nggak akan pernah habis. Misalnya kepentingan tadi ya, kepentingan orang yang akan menyebar hoax itu nggak akan pernah habis. Misalnya untuk menipu, ya penipu selalu ada gitu. Terus kembali lagi selalu ada ininya, selalu ada korbannya. Karena kenapa tidak mengetahui apa itu hoax, dan walaupun misalnya sudah di ini apa, kita sudah mengedukasi, biasanya ya kembali lagi ke orangnya, FOMO. Saya sih kenapa FOMO yang selalu saya sebut, karena memang itu yang ketika saya ketemu sama orang, ya nanti saya ini harus langsung disebarkan karena ini, padahal ya kepentingannya apa menyebarkan? Saya selalu bilang kepentingannya apa menyebarkan, karena mau FOMO aja gitu, seperti itu. Jadi sebaiknya sih teman-teman, ya para pendengar, kita bisa menahan diri dan membaca dulu apa yang mau kita sebarkan itu. Ketika kita sudah bisa begitu, setidaknya kita sudah menghentikan penyebaran hoax melalui kita, melalui diri kita.
0: Oke, baik. Okay. Kalau bagi Bu Ainun, kenapa katanya hoax ini tidak pernah habis meskipun ada edukasi digital?
1: Ya seperti itu tadi, bahwasannya ada oknum tertentu yang memiliki tujuan tertentu dengan kurangnya pemahaman kita terkait hoax itu sendiri. Jadi selalu akan ada korban ketika kita sendiri sebagai masyarakat pada umumnya awam gitu, itu tidak mengetahui gitu. Jadi seperti yang dikatakan dengan Kak Deddy tadi, ya kita sebenarnya harus lebih banyak membaca, Kak, ya. Lebih banyak mencari informasi dulu lah sebelum melakukan tindakan gitu.
0: Oke, baik. Luar biasa ini pertanyaan para pendengar kita. Dan kita sudah berada pada penghujung acara, pada pembahasan cerdas bermedia di era digital, kenali hoax, saring informasi, dan lindungi diri. Mungkin sebagai closing statement, Ibu Ainun dulu boleh, apa yang mau disampaikan ini kepada pendengar kita, kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah, silakan.
1: Jadi saya ada sedikit catatan juga ya untuk kegiatan pada hari ini, itu di mana pemerintah tidak bisa dengan bekerja sendiri dalam melawan hoax. Jadi kami dari Dinas Kominfo itu membutuhkan juga partisipasi dari masyarakat. Nah, pemerintah menyediakan informasi yang benar dan terpercaya, sementara masyarakat berperan memastikan informasi yang diterima tidak langsung disebarkan sebelum diverifikasi. Karena melawan hoax bukan hanya tugas dari pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama.
0: Oke, melawan hoax ini bukan hanya pemerintah, tapi kita bersama ya. Kita butuh partisipasi masyarakat tentunya untuk bisa membantu menghilangkan hoax ini. Kalau bagi Pak Deddy sendiri, silakan.
3: Menyambung tadi ya dari Ibu, menurut saya ya di era yang banjir informasi ini, kita tuh tidak bisa menggantungkan semuanya juga kepada pemerintah. Ya, kita juga harus menjaga diri kita sendiri ya, menjaga keluarga kita. Makanya kepedulian di dunia nyata gitu, itu bisa membantu kita untuk mengurangi penyebaran hoax itu, ataupun mengurangi hal-hal yang berbau penipuan. Karena ketika kita care, kita melihat bahwa oh ini kayaknya nih ada tanda-tanda seperti ini, itu kita bisa langsung tahu seperti itu, dan kita tahu dan kita bisa atasi dan cegah seperti itu. Jadi seperti itu aja sih, lebih care aja di lingkungan atau lebih care terhadap keluarganya seperti itu, untuk melihat bahwa oh ya, hoax ini bisa dicegah seperti itu.
0: Oke, baik. Ini semuanya kita mengambil peran ya tentunya. Dan pendengar, demikian tadi pembahasan kita bersama dengan kedua narasumber kita, ada Pak Deddy Aswan MPD, Ketua Mafindo Sulawesi Barat, dan juga Ibu Nur Ainun SPS STMM, Kabid Komunikasi Diskominfo Sandi Kabupaten Mamuju Tengah. Dalam literasi digital, cerdas bermedia di era digital, kenali hoax, saring informasi, lindungi diri, bahwa sebagaimana disampaikan pendengar, jangan mudah percaya, jangan langsung membagikan informasi yang belum kita pastikan kebenarannya. Kami pamit bersama kedua narasumber kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
4: Literasi digital, tetap cerdas, tetap bijak di ruang digital. Dengar dan saksikan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: No space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hitchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Quipper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinsel-Wood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Quipper ke arahnya. Hinsel-Wood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinsel-Wood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals. It helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinsel-Wood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because we scored at the end, no, probably you have.
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari asis Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usai ke pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ballers and this is normally not our game.
3: Inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Protegere, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Baik, pendengar. Saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Pos Mundur Jaya di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan
8: sejarah. Total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
9: Oh itu dulu.
8: Oh ya.
9: 41 juta.
8: Kita. Kita siram.
9: Hanya dengan 5 heli.
8: 5 heli, iya. Ya.
9: Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan dari helikopter mobil.
8: Kemarin, iya. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan, yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita tidak bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Kalau tak sekat air, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat? Eskavator.
8: Kami sudah standby-kan ada 15 unit. Kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: eskavator itu tidak yang terlalu besar.
8: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga, terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan, 2 helikopter untuk waterbombing, tambahan untuk
9: siap. Jadi 5,
8: tambah 2.
9: Ya. Tadi juga, itu.
8: Makin banyak, semakin bagus.
9: Itu cuma teknologi, harus cek mulai panggil.
8: Ya.
9: Dan saya cek kalau paling mana dibutuh. Aku alirin ke paling mana.
8: Siap. Ya. Siap. Siap.
9: Iya, mungkin UMC. Ya.
8: Kemudian
9: pesawat UMC. Dari udara bisa. Tambah. Awan bagus.
8: Siap. Awan potensi uap air kadang bagus. Kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi
7: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutlah di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutlah di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutlah di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutlah. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutlah di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jalim Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Cicce di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francois Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fired up face.
4: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francois Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
5: First, I have to start with you, Francis.
6: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
4: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
7: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
4: I... Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tur, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: nak dia ni terorang wara. Dia ndo wei ni nak apa segala bahkan dia yang anak nak. Melok lo lupa. Mereka kena kena lo lupa. Ia betul biasa kau istilah kan ikut kau. Ia betul kuat STNK.
1: Apa tu?
0: Sudah tua nakal kembali. Biasa terlapat tentu memang anu. Memang udah murah rejo di sapona. Sejuk sejuk mampu bomo. Ia betul biasa kau kau itu makuk pengantin baru tu ini. Waspada tak punak kita mesti tentu. Semuanya tentu waspada tak apa punak. Jarang nemento di sapo. Ya untuk tu biasa kukuah istilahnya kukuah anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
2: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.

0: panas selalu Pak Baika. Wah, luar biasa nih.
1: Tentu mesti.
0: Kalau nih, iya.
1: Fenomena alam.
0: Iya.
1: Musik lo tak.
0: Iya iya. Sebata pos pada kali untuk ini mati
1: mang. Teh maku di rumah.
0: Iya.
1: Ibu kok sama, lo tuh kakak tunu-tunu Baika.
0: Anu kita tahu mesti biasa, we. Marokok tahu sembarang menitip teh pupus rokok padahal baru. Iya.
1: Pupus rokok. Apa coba sih Indonesia lah?
0: Iya puntun rokok.
1: Puntun rokok.
0: Iya. Jadi puntung rokok itu data semarang TV.
1: Anu ngaruh kembali.
0: Bah.
1: Urus angin.
0: Pak.
1: Ya baru kali-kali itu re api ya.
0: Pokok nah. Hehe karhut lene di daerah-daerah Sumatera Kalimantan indah.
1: Jadi tuang itu Pak tetap peralu itu ya pangarana disampaikan maku di pendengar tak.
0: Iya.
1: Di masyarakat jadi gua katunu-tunu. Apa namanya? Apa namanya?
0: Apa karena?
1: Apa karena ini waspada?
0: Waspada tahu ya.
1: Romo-romo,
0: romo-romo masih dah. Jadi alhamdulillah Pak semata Nabi yang tahu naik umur buang alat alam malah tahu si rumpa bawa PK. Sehat-sehat nasan tahu mati mamping olojo macam mana?
1: Salah suntak.
0: Iya.
1: Di Majene di Purwali.
0: Iya.
1: Pokoknya sesulbar.
0: Sesulawesi Barat,
1: se-Indonesia.
0: Ya, sepenjuru dunia Pak. Siaran tak ini kang.
1: Ya malah nasang ini nasakkan.
0: Iya iya.
1: Hati ala membawa mungi.
0: Membawa ini
1: kata kerenungan dari.
0: Iya. Yang penting jangan kurang dia luna wai Pak koslek HP.
1: Alhamdulillah ini masih kebunuh hari bulan tahun.
0: Tanggal 10
1: September.
0: September ya. Jadi mulai mulai rangkaian kegiatan-kegiatan termasuk apa yang ngerana diantum ini kua kegiatan rutin ini Bintang Radio.
1: Puna ini RRI mamuju sangat berita luna.
0: 2011 ini mulai untuk mengudara. Ya. 2012.
1: Rabang itu ini nenek bayi ini tu.
0: Iya iya. Rabang tu ini lompat. Ini mulai dilirik-lirik. Nah. Jadi Pak Eka, turu biasa nih.
1: Dia minta minta.
0: Iya nomor salah satu silakan.
1: 0426-2322-443.
0: 0822-9609-0996. Iya. Diterima salah satu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bey. Apa kita pengkaroro?
2: Apa kaloro dia?
0: Iya, oh. Kurangi mantun ko yang di dapur apa punya mana. Ya,
1: kan katunu-tunu di internet, Darma.
2: Wei, dia.
0: Mantun bau apa ka?
1: Ini cuma apa wae puna bau ni tu.
2: Anu. Yang api di samping rumah.
0: Di urin sapu apa ki?
1: Kasih sapu.
0: Ya.
2: Dia dikasirin sapu.
0: Cih.
1: Jari.
2: Dia diisang apa anu tu? Parantu pantunu perpus perpus rokok. Parantu pantunu rumpang atau yang nanti be perpus rokok tenten ne.
1: Bukan. Bukan.
0: Bawa. Masuk satu tumating pada itu malam menyeberangi tumating atau pemadam. Nih, Pak dia diting.
2: Pandana.
0: Iya, jadi memang ya. Semata itu si Bapak ingaran tahu, sih dah.
2: Ikan meloli-loli ini. Pura mentius. Jadi ini Bapak pura apa anu. Melipak kali pepe sampang pun dia
0: malah
2: anak ini anu.
0: Iya, mencoba pali pepe sampang.
1: Iya, oke.
2: Gua rata-rata pernah gua mapang. Gua rekaan aku itean sih.
0: Kuanti
2: to mapang.
0: Pak Mudin dekara pusu Pak Lam nek sulipak. Cek cek
2: cek homo lala.
1: Bisa mapang ya. Iya. Kuanti tara danan. Pertama mean bisa pang. Kira bisa pangmu. Udah tuna mapang menjari nauran untuk kusari
0: pula. Iya ya, Ibu Dharma, terus andai salah-salah kata mau orang yang kelong apa?
1: Salah-salah. Ya,
2: nomor request tahu lagu.
0: Ya, apa mau sabuk kali mau?
1: Oke, Roma Mojo.
2: Lagu nak mau anu. Alo Pembalasan.
0: Alo Pembalasan.
2: Iya.
1: Saya buat kelong.
2: Buat tiki ya.
0: Nih lah lepa pak, ada dua versi dia entah mau kelong nano.
1: Ayo masuk itu kelong-kelong mau.
0: Iya.
2: Ya sembarang
1: mah. Ya lo lo.
0: Ya ni putar pak.
2: Pikiran saya langat jolo. Dia
0: Yeah.
2: Yang Sahara. Biko.
0: Biko.
2: Pak Maher, Pak Jamili.
0: Iya.
2: Yeah. Pak Nanda. Ada juga Pak Maher. Pak Jore.
0: Iya.
2: Bobby yang pernah kali mo.
0: Iya.
2: Maksud Ibu kok macam
0: ini. Iya, iya.
2: Pak Roy selamat pagi.
0: Iya, Ibu Dharma. Iya.
2: Mudah-mudahan tak ada apa-apa tak saya. Ya mak ini tidak mentena, tidak memang tunu bau Pak Hapi.
0: Iya Pak Sidi kan untuk mati Pak biasa nak kuah mati lek buat jadi dia bau. Ya mak ini mati.
2: Tidak ada setanak kuah ada memang tunu bau.
1: Soalan aku mati ini nasi wabah benu.
0: Iya.
1: Pak dia aku kita di tengah joroh.
2: Ya iya, ya mungkin di patuk benu di ini Pak Jan.
0: Oh Pak Jan bangki kini, oh iya Pak Jan bangki
2: sama. Iya, makasih.
0: Iya, iya.
1: Hei, waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia dan itu pun
1: Dharma Pulau Kerampuan.
0: Pak Tajik Ali mau mati.
1: Pak Tajik Ali mau mati.
0: Bang kita ibu tak waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tu. Iya. Diulangi salah sung 0 patah di 26 di 2 talu di 2 di 2 patah talu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Lego-lego nama mu Jepang Hapi.
0: Iya.
1: Siapa ngaran tak?
3: Iya. Tu sebenarnya di.
1: Pak Sutri, oh ini aku sak dengan.
0: Iya. Nyonya.
1: Sedih ya.
0: Nyonya apa Pak Ulang? Iya. Akan apa kau itu mati Pak Ulang?
3: Binti kalian tanda istirahat bukan tahu.
0: Ah iya. Pisa-pisa kak mata kartun kau tu tahu.
1: Jaring, gak nak diuman sih lah.
0: Oh diuman tahu ni mana? Ne?
3: Udah begitu udah istirahat kita dulu.
1: Orang ini
0: jalan. Istirahat leh.
1: Banyak hal tentang ini jalan juga buru-buru sangi.
0: Wah buru-buru sangi.
1: Sipat dua tuh jalan. Wah
0: emak dah. Terperarik gitu ya.
1: Mantunu-tunu lah mereka aja. Manjano.
0: Wah.
3: Iya mengkuret tau. Ubi. Genungan itu kopi ma biasa sih dah.
0: Maras itu tentu. Ini biasa temantunu kan ya. Mantunu.
1: Mereka aja.
0: Mereka aja nih. Maras itu tentu biasa nih.
1: Marah-marah saja kan deh.
0: Hanya melotong biasa teh.
1: Ya tak cuma lo tengok ni tu, nubir pun ni jangan nasi lah.
0: Ye, Pak Ibu.
1: Ntar kan
0: Mida ya, ya, ya.
1: Ibu Mida.
3: Ibu tahu. Pilihan maka anu nak lagu anda kalau mahu juga.
0: Iya, iya, iya, iya. Kalau mahu pun jadi putar deh.
3: Iya, masalah salah nggak dulu. Yang Ibu Dharma, yang Erwin di Jalan Tumasapi.
1: Erwin.
3: Ya, dia tu Asri, dia tu Ibu Ida, Ibu Murni, tu anak Ibu Teh, Bapak Rizal, Pak Mahri Tapalang, dia tu Bobby, Pak Salman, Pak Maher, Abraham, Pak Kemes, ya dia nasan apa Perang.
1: Ya udah mau di mana kak? Mau di sura, mau ngipis sura di kebo.
3: Pak Rui dan Bun Hafiz, terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Nyonyana Bapak Ulang.
1: Iya, suruh nenek nih, pangeran nih.
0: Iya. Dia entah mau dibaca jolo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya aku Norma di Babana Budong-Budong. Mayana mau kaki tangan na SMS na. Na ku adini di Nak kuah birimbone na simboro na narang oh ya. Birimbone na simboro.
1: Itu normal sekali-sekali. Menel potong kita.
0: Iya.
1: Lo tempu kau.
0: Iya.
1: Irang sarang.
0: Jadi yang karang sama mana?
1: Penasaran aku sakding.
0: Iya nih.
1: Iya.
0: Pak disuruh makelo.
1: Iya. Suara anak kali. Iya. Hanya mau ngetin sakding.
0: Bah, iya.
1: Dah mau terserum pak.
0: Ibu kasih ibu Dharma.
1: Dharma,
0: ya.
1: Double bravo ni.
0: Double bravo. Bapana budong-budong. Diantomo naku assalamualaikum, selamat tanggal lo.
1: Salam.
0: Coba putar jolo apa nih jas apa nih Tapalang judulnya bunga-bunga yang menyiar salam kenal dari penguasa hati di Mamuju. Ini tau penguasa hati, dia banyak kurang apa-apa.
1: Iya, semata iya mau tuh. Kanak-kanak kan insan tuh.
0: Iya.
1: Apalagi tuh nama samaran.
0: Nama samaran, ini nama. Oke. Assalamualaikum.
1: Cari banyak loh. Eyang pagi.
0: Ibadah lihat. Mana tomo 0822-9609-0996. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Weh. Anu asan deh, artis-artis botengin deh, Pak. Baik. Hmm.
1: Siapa ki?
4: Ya, tomo.
1: Sakuranta ni.
4: Boten tema ting karewa.
0: Alhamdulillah.
4: Nah, Pak Roy.
0: Kecuali
1: ini. Dan dia lagi mon, saat ini tu mati nih. Mau lungki, maka rangkian lo.
4: Iya mau lungki ini.
0: Lumbu kena.
4: Ntar tanda mangin ini malingi.
0: Wih, rasa kena.
4: Ya iya.
1: Wah. Saya kau angkat ya kuan, soalnya musliming. Kola.
4: Ada di mana ya?
1: Malah tni kola lagi kayu ni.
0: Wih.
4: Sementara dia tik kayu.
0: Nih.
1: Aka?
4: Mana tik kayu daripada kula.
1: Ya kita mas anu kula apa ya? Pasar mana rondo tu dah? Ya kali.
4: Iya iya.
0: Pasar apa?
1: Adi adi.
0: Oh pasar adi.
1: Lu lo kan?
4: Anu pasar anu ki pasar Taludu.
1: Muteng.
0: Oh pasar Taludu baru dong. Hari Selasa le.
4: Iya.
0: Iya.
1: Mereka kati mati ngalak kalah ni. Daku katunu-tunu beka ni.
4: Ya.
1: Eh pura cila aku mana sorak-sorak kasih. Putin dah mati.
4: Ay, hampir tak kebakaran deh kemarin malam.
1: Hati-hati di situ.
0: Iya. Apa ni?
4: Tapi pembang itu masih jai.
0: Oh kak bengi le.
4: Ya bengi.
0: Mai.
4: Ya. Tunjuk papa siolah pendek anak kureku ya. Saya itu tahu ngan tapi ande ay.
0: Iya ya kak, mah saya hati-hati tu mati. Kalau lagi nak bengi kak mati.
4: Iya.
1: Itu lah di bapatan.
0: Iya dah. Iya ni lah taruh
1: dah. Malah tu masalah salah.
4: Iya lah kalau gua nama anu. Di apa namanya? Deniargian lo.
1: Siapa?
4: Deniargian. Di apa namanya Pak Balu Bau apa?
0: Oh,
4: pun apa imang lo? Tak boleh kamu muji toh?
0: Iya iya, ni lah lepas.
1: Kelong mamu tu yo.
4: Iya.
1: Itu pun nama lo tu mam. Mendo do lagu diperjelas. Itu judul nai. Apa sih mampak kelong lah?
4: Iya mo. Ampun apa imang oh?
0: Iya.
4: Iya salah si tak kalah mu yang nasan nak kalah mo.
1: Bapa perang mo. Iya nasan kamu ya.
4: Ah.
1: Makasih Andi.
4: Untuk buah api dan apa roy ya.
1: Selaku mating muslimin.
4: Oh iya, salam balik yo. Oh.
1: Salam nama apa ya?
4: Let's see.
1: Kok nyuruh dikasih rinden nih kusah.
0: Terima kasih ya nih.
1: Iya.
0: Iya, jadi memang pesan-pesan tentang ya waspada tahun ini musim kemarau. Pak Talonglo masih dah. Ini diungin yang kecelakaan di Budi anu di Polman. Yang kebakaran. Jadi mak aku mau oto pemadam kebakaran, tetapi yang terjadi ini oto kasih mengalami kecelakaan. Jadi mobil pemadam kebakaran ini terbalik di jalan poros Tumpiling Polewali.
1: Oh Tumpiling.
0: Materi itu Tumpiling daerah.
1: Ya nurai daerah Polmembang. Kuningan apa kita
0: oh di kisah nasa tidak kampung itu jadi.
1: Di kisah mereka tidak.
0: Ya jadi nita anjol telepon tak langsung pak Masor di panel
1: penting.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Dia mendore nari ngena alo pembalasan. Alo pembalasan diputar tapi versi lain. Anu dia biasa diputar. Nekelona Mardiana Tahir. Alo pembalasan.

0: hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Ghibah itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
4: Lalu mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
7: boleh
6: membedakan
7: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
5: Okay.
7: Masalah suami istri, masalah
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Μ' αρέσει και λόγω να
1: είναι. Σε μέτρο και λόγω που σαν
0: του κοίτανε είναι άρα να γίνω οίκο νάνταρ. Παγκαλέμα.
1: Ρούσμαν. Δεν του ούτε.
0: Από το είναι τον κονό.
1: Είδε τερμακάσι, πενιγάρ.
0: Ια. Τερμακάσι, σαν σου γίνα σαν να.
1: Μαλάτα ο Μπορκάμου που μάει.
0: Ια.
1: Τι λεγορέγω με μούτζου.
0: Jadi, kita harus ingin informasi mengenai satu unit mobil dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Polman ini mengalami kecelakaan terguling saat menuju ke lokasi kebakaran, mengakibatkan 7 orang personil damkar mengalami luka-luka. Jadi kejadiannya kemarin, ya, di kecelakaan terjadi di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo. Kabupaten Polman sekitar pukul 13 siang.
1: Enggak, nah di warna turun mulio.
0: Iya, daerah Tumpiling. Ya, terima kasih Salasung. Jadi ini Papa Mula Bomo telepon tak diterima Bomo 04 di 26 di 24 43. Assalamualaikum.
2: Salam. Lego-lego nama Mojo.
0: Iya. Apa siapa ini? Barusan lagi ku dengar ini suaranya.
2: Ungkit. Gunawan.
1: Siapa?
0: Oh, kita pahali Gunawan. Gunawan Salardi.
1: Betul Gunawan, Pak Gunawan di?
0: Iya Gunawan.
1: Ya jadi kalau untuk mating, dulu sembara lorin tunui lah apa apa saya deboyan lah oh.
2: Mak di mangan dari ni api, mak di mak u anu. U but anu lok palon darua apa?
0: Orang. Enam daru orang ya.
2: Iya. Belakang ya Pak Mak di tu mak.
0: Iya. Terusan dai, ya.
2: KML.
0: Iya.
2: Molana. Ibu Dharma. Antok dan Rekang. Redi Lubu Timur.
0: Iya.
2: Mama Nanda. Idang. Sultang. Pak Core. Pak Kumis. Pak Salman di Kalung Mombok. Alia.
0: Apa dah masuk dia? Ya,
2: enggak nana mau. Baru nasan. Lego-lego na mamuju abu ngapis.
0: Iya.
1: Baru nasan di sawu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya dinambung di.
0: Oh, dinambung itu salari ne.
1: Ya emang kurang ban itu tahu. Salari.
0: Ya buat aku iseng itu dai. Ingat di kampung.
1: Anu biasa di Makassar ya. Ya galak tema aku insan biru larang. Tema aku sauri lorong kiri kanan ya.
0: Iya iya dan insan itu sauri ya. Jalan poros kali dong kita ini insan ya. Jalan
1: poros. Insan itu mati kok. Purna mati. Eh dia pamit lah bergabung.
0: Iya assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
0: Nama mu. Ah kira saya tadi kita potin do.
2: Iya potin
0: do tau.
2: Potin do tau ini.
0: Ya udah panggil panas-panas mati nih Pak. Berlulung ngalon ini kita nih Bomo.
2: Oh, panas
0: di ini.
1: Panas di ini. Macam tu nak lama kaju ni.
2: Wah, tak.
1: Mengai. Nah,
2: tajik dua ini lah. Mati dua ini lah.
0: Mati dua ini nih.
1: Wah, iya apa tu?
0: Wah, lebih. Wah,
2: lelo.
0: Wah, lelo.
1: Oh, ibu. Puna ibu ujung, udah.
2: Eh, kalimah muju sejuk. Ikut tangkal malah.
0: Iya, Ibu Murni.
1: Jolo yang kutang atau jolo tepak. Buat yang itu mating sehat-sehat bang kini Ibu Murni.
2: Ya alhamdulillah sehat-sehat.
0: Ini ringi bang bana kak sehat-sehat ini.
1: Te anu gratomu.
2: Tiap sore lek bang olahraga.
0: Nih
1: ya.
0: Yang gitu. Olahraga aja dia anu biasa main poli lek.
2: Iya iya.
0: Oh, kamu kasih lolo tempe poli pala kan.
2: Alhamdulillah mengalah juara kemarin-kemarin
0: gue. Nih,
1: oh. Jadi hari ulang tahun di kemerdekaan.
2: Iya.
0: Oh.
1: Pak mau tuh hadiah.
2: Ya, ini Pak. Ingat perlu dianu ya diumumkan.
0: Oh iya iya iya.
1: Perlu tu orang kete, tapi.
2: Iya.
1: Tiap kali kan deh masuk tindo apa? Tambang foto dah punya dia misau.
2: Setengah kali, setengah mati kali mukal.
1: Iya. Masmu.
2: Iya sana, iya sana.
0: Iya deh Bu Murni.
2: Lepas nama mung dia. Buat menghapus sana.
1: Iya iya. Terima kasih.
0: Iya iya.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Dekti manu na pi ampa maran di pakurang ut.
0: Di
1: pemaran
0: di Bapak Lu siang sebab. Iya, makasih nenek na Nugra. Kurang itu ku udah mana kule manu ke kondo-kondo masih mes ternyata. Makasih betul ya. Assalamualaikum. Eh, Meki ini ampa mbah. Iya, nyulangi kembali salah sungi. Ya. Nol patah di dua nang, di dua talu, di dua patah-patah talu. Ma langkah-langkah potu tadi ini, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Bagi suara. Nah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Saya Maki.
3: Ya aku, Sahara. Masak dia minsang.
1: Nama lagi ni siapa? Sementara aku mengkana-kana medan aku tumpu. Nih sengi piramu.
0: Artis lalawan.
1: Baik sengi artis ini mai.
0: Wah.
3: Kelona, aku anu dia anda diputar nak kelona. Sema.
0: Sabu kali mu. Iskandar. Dipilih-pilih ipannya. Anu umbat tu.
3: Iskandar, itu si orang bayi nama kelon.
0: Ya.
3: Tipu dia teh.
0: Mencatat-catat dulu ini Pak
1: Mbak Mbak iya. Mudah-mudahan
0: Mbak
1: Maran putar.
3: Sama-sama dulu Diandar Mawati. Ibu Norma, Ibu Lia.
0: Apa kita mati Mbak Muni?
3: Pak Jamili. Si dan Fiko. Ingkan apa Firangui Nairi.
0: Iya dah Ibu
3: Hafid
0: Ambaroy. Terima kasih
3: selalu.
0: Dia kok main makelon diunging.
1: Waalaikumsalam.
0: Dia kok main makelon diunging. Di ini ki? Dari ini di rumpung ini?
1: Udah dengan kita.
0: Oh, dia sudah berarti.
1: Itu ki Pak Dusung.
0: Ah.
1: Gue main jumbo. Eh apa? Sarak, Pak.
0: Iya, eh.
1: Sudah.
0: Kurangnya aku, nah dia empat, aku lambik minuron dong. Itu yang. Pak, nama-nama terhus, nak apa mulai ini. Iya, nipis salah dia periode kedua.
1: Langsung tu malam minggu tu Pak Dusung.
0: Aja Pak Dusung.
1: Sama dengan keluarga. Nyonya.
0: Dari Lebuan Rano.
1: Iya.
0: Nak perlu bawa keluarga atau toh? Pak Wasoni lah warganan nih Pak. Marango kali dia biasa minta mah. Jadi nak mai tahu ya. Sekali mau bawa keluarga tak? Makelon ini di RRI. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ba, alohnya beliau Pak Haji.
4: Iya, hai.
0: Alohnya apa teh jauh masa bayang asar tak jauh. Kutang-tang hari itu umannya Bapak Uman nih. Pak Jamil ini enggak nak. Aku udah tahu kapan sempat nih.
1: Udah pun. Mau tunak kita lih. Nak duduk itu apa nih.
0: Udah Pak Kutu.
4: Dia punya daerah.
0: Ya, ya. Oh, maka daerah tahu di Mesigi.
4: Iya.
0: Pak anu kali kita serum Pak mantan Basnas Osema.
1: Pak Arif bin Habidar.
0: Iya.
1: Nah, gua tuh Pak Jamil kan ini.
0: Pelor. Udah Pak, kebetulan di kampung kita jauh. Napa kuliah dulu sepona ditutup jadi ku ae. Anu salah Bapak.
4: Udah yang ditutup
0: ya.
4: Padahal kali kita ditutup. Manu-manu
1: mana? Nah, boleh tak dokter kusari masa masang?
0: Iya, ada dampaknya tahu Pak Haji Pak. Dia betul malas tidak saya Pak. Tapi mudah-mudahan ini aneh.
4: Jadi yang punya itu cuma agak. Baris salangkara.
0: Manu-manu mana? Manu.
4: Apa ini itu
1: semua? Oh, ya, dia kan Nikita kita lihat CCTV. Masuklah
4: kan dan.
0: Dia bakam ite Pak Jamili dia manu-manu nah menunggu assalamualaikum langsung tuna balas. Waalaikumsalam. Manu beo.
1: Jangan bagam.
4: Ya.
5: Pak Ji.
4: Mamuju Pak Juluan.
5: Mamuju Pak Juluan tak ya, ya. Mana karena Pak Juluan tak ya?
4: Anu,
5: almarhum Pak Rasi Kampil.
1: Enggak lagi,
4: bulan lalu. Ya. Salangan Tenjo.
5: Iya, iya.
4: Ibu Lia, Ibu Orpa, Ibu Norma, Ibu Sahara, Ibu Murni, Ibu Darmawati, Yanu Sarna, Lego-Lego.
5: Iya, Pak Ji.
4: Selamat
5: tahu, utamanya penyiar. Iya, iya. Pak, PKN tahu, Pak. Insya Allah tuh, nah, tanda itu mating.
4: Iya, iya. Anu tuh mau, Tenjo, buat tanda.
5: Apa mau?
4: Penduan tuh nih hari Rabu.
5: Iya.
4: Mana nak buka telepon mau. Dele, bari yang telepon. Sampai selesai sudah dua hari Rabu
5: nih. Saya mati. Saya mati.
4: Saya mati haram. Penyiar untuk.
5: Acara apa? Oh, Alun Aruba.
4: Iya.
5: PWS. Oh, dia kawan ke kita angit tuan. Nah, dia ke kita angit tuh kapan nomor tak?
4: Cih. Selesai.
5: Cih, padat apa tuh biasa padat ya. Di pengkui penasang ya, pek na perhatikan gitu ya.
4: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Haji
5: iya. Pak Haji Jamili di
1: artinya jadi rukun rukun Islam. Pura orang tunaikan.
5: Iya.
1: Siapa enggak mana pentuang pentalungi.
5: Wah ya iya. Matanan nasi dari rezekinya Bapak Haji Jamili, Pak.
1: Teu udah musik danu regulat lolos sih dah. Aduh, apa ngaranna?
5: Oh iya. Kan mana itu begitu di umrah Pak Haji di paganda sambulan ini.
1: Masuk ya. Cuma
5: minta dua mau Haji.
1: Iya. Jangan we. Malah di pentuang pentalungi.
5: Pak. Jadi Pak Ika, ini tahan jolok nih.
1: Memputar jolok kelong-kelong.
5: Mila tak jawab memputar kelong ini. Apa nama pendorongnya nak? Apa sangat tidak apa?
1: Baik, Pak. Ya, gue tulis itu, gue sebut sama lu.
5: Ini jolok ya. Tapi versi nak ada nih, sama. Pak Irham, IJS. Mana karena Pak Juluan tak?
1: Wah.

ini, informasi begitu cepat menyebar dan literasi menjadi kunci agar kita tidak mudah terjebak hoax, penipuan, dan penyalahgunaan data. Mulai dari mengenali informasi yang benar, menjaga keamanan data pribadi, hingga etika bermedia sosial. Semua dibahas tuntas dalam program Literasi Digital. Dengarkan program Literasi Digital.

0: Yang punya mengolah tu tanggal alam salsung yang memanya-manya kali untuk mating yang pasti RRI mengantar perjalanan tine mulai dari Mateng sampai ke Pulau Wali Mandar ya di tiga kanal frekuensi yang berbeda. Jadi sesio Pulau Nanang sama Tiara koma dua sampai sembilan sesio Pulau Napitu koma Anang di Pulau Wali.
1: Pulau Wali Mandar.
0: Malah tomo di download aplikasi na RRI Mamuju, RRI digital di HP tak sehingga mau bandingnya malah marang atau tetap siaran na RRI Mamuju. Ya.
1: Di manapun kita berada.
0: Iya.
1: Baik pendengar, terima kasih. Malah lalu untuk di masyarakat ini tentang acara lego na Mamuju.
0: Bah. Nih tadi mampu mau salasung dia mentama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, hey, itu.
1: Ya, di bangi mati-mati ini wah ya, harus Pak ulang.
2: Ya, mati bang ya. Pokoknya ada tulang dari bagian 50 meter sudah di Bojaku. Dia biasa pasti curang yang dia sudah mati di Bojaku ya. Ya, tanah dia ulun dari karuan bulan nak pula, dia kena pula mati.
1: Nih.
2: Iya.
1: Mandala
2: wajah. Cuma kendala anak ada malah di pemai di Kapu, kakak menurut mereka nau.
1: Oh. Oh.
2: Iya.
3: Balik-balik pakai duan, bensing. Disuruh.
2: Ya mungkin nama lah kapangin itu kena usaha kapangin de pemerintah deh sore ceng. Di popian naungin de penampung ahoy mana na isap idai anu.
1: Oh iya.
2: Di Alkom. Ya, mau tu ada tahu pasal ada malah pemas timbang dia kena diusaha kangin dia.
1: Nee.
2: Kamu apa kamu tahu tak malah kamu deh.
3: Jadi agar ya kau itu kusading rabang ting matau hai si kau.
2: Iya.
3: Pengui kepala desa atau kepala dusun. Eh si kau datang na na kape yang duhui kolang akan pasangan na.
2: Iya kak. Ini dia dulu di tahun 91 karena na jamu AND di sana AND.
1: Abdi masuk desa lah, ya, ya.
3: Cucu ni.
2: Tapi udah yang lanjutan lanjut ni, ya menjadi nokaleng itu menjadi. Tapi dia penampungan lah, ya terbengkalai-kalai.
3: Eh, akan dipakai yang ini, aduh, mesin diesel.
2: Ya mungkin okay tentu.
1: Nih,
3: tapi Indo, ya, Indo agak kemudian dibantu oleh pemerintah. Kita ni masyarakat ya dijaga.
2: Ya iyo.
3: Eh, ini piara tu dah.
1: Ya iya.
3: Kau tidak mungkin jadi pemerintah mati nak mengetahui loro.
2: Iya. Maja, sampang kita dekat. Biasa kasih solat itu di topos ada anu mau motor ya taruh semua ngalang ganteng.
1: Nih, dia mati nale nih.
2: Nanti dia, ya selama itu nalalang kayak borak-borak dia lu ya. Dia kian dua puluh satu tahun sudah kerja nak sudah mati.
3: Ya, jadi yang matan aku
2: sah. Sama jadi itu.
1: Ya, ya, ya.
3: Artinya mbak membuat yang terima karan lalu tata kewai.
1: Tata kewai.
2: Ini mau taruh.
3: Nih.
2: Ayah anda keparuh yang nanti ini bakal kasar aja.
3: Nama mati ini mah juga diserperi tinjur itu.
2: Kaya anak nama buka itu kami aja sedena kan lokasi ikut kami di sedena.
1: Ah,
3: cocok.
2: Iya.
1: Iya lah apa pulang? Kak, salah seorang
2: lagi. Dia memang putar topeng kantang lah.
1: Eh?
2: Apa? Topeng kalantui lah kak.
1: Topeng kalantui.
3: Enggak ada pura lu sangat lu nih.
2: Pura.
1: Iya, coba di kita
2: ya. Pura lah. Mau tuh boleh, Bu?
1: Boleh, Bu. Pekalan tue, panguma, pobau.
2: Pura.
1: Apa katanya nak, ampun apa bau, apa diputar kau ya.
3: Ampun apa bau.
2: Mas tunu bau, bete tadi. Malah tuh bete dia, no. Mas tunu bau dia, no. Di budar, no.
1: Iya. Ini tak kaya.
3: Malah kalau lo sudah di pulau, tapi batu ada ibu mida. Dan misa-misa musau.
2: Kalau tanah puasa lah aku liu. Dia mudah saya tinggal malah ke rumah nasi Allah. Rekul itu lembung. Kan ada yang tidak tanam mata tambah jodoh tuh di sumur jodoh.
3: Masa rumun ini malah kalau. Oke Pak.
1: Iya.
2: Ah, nuna aku bahai papa Rizal. Tak, baik. Dengan nama lo nata rupai ni.
3: Mangi nuta.
1: Iya, dia apa ulang ya?
2: Nee, sohong aja dulu.
3: Makasih Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ulang.
3: Dete, punak dia ngitenyo lah. Ya istat tak siola bernam anu tu.
1: Ya iya.
3: Majut tunisah ding punak. Itu papasan natural arai lagu mako setu-setu.
1: Iya iya toh ki ya.
3: Puna malah ya dia musalah. Walagi puna nyonya sendiri. Lebih sempurna apa hampir. Ika ngaru toh ngkin deh ya.
1: Toh ngangyo ki ai.
3: Iyo.
1: Nah kau apa ulang ai dia toh bebas.
3: Nuko ki.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Hey.
1: Yeah. Si mama.
3: Si maki.
4: Pendek di
1: Polman. Mengapa kita mahu rompi? Kita mati kurang apa mbak?
4: Ayolah,
1: macam jangan pandai. Soron-soron tu apa dia butuh-butuh apa mbak ni deh lancar.
4: Ini
1: bisa ni bang. Kalian
4: di
1: Yang kita ni Pak Abraham.
4: Trap.
1: Hmm?
3: Siapa?
4: Trap.
1: Putra?
4: Iya. Yeah.

0: Putra, Putra Polman.
1: Iya.
0: Yeah. Ya. Iya. Apa tuh tematin deh kondisi deh?
1: Kayak makarang alun ini, apa hari gua ini hujan.
2: Udah pak, kok gitu teh anu mati. Kurang kurang kare banget tuh mati enggak alung.
1: Nah, kalau
2: maro kan beri tampo na?
0: Ay
2: putus-putus ini Pak Sorata.
0: Putus-putus bambanan nih Pak Putra ya. Terus ada Pak Putra ya. Pak, makasih-kasih ya.
2: Ay udah jelas.
0: Iya, iya, iya. Di macam pembata Putra ya, dan paham gak ya. Signalnya yang kurang bagus ya. Lainnya di Bapak Guna Momo 0 patak D26 D2 talu D2 D2 patak patak talu sangat pernah pendoro kelong dipani putar nasa nih tadi macam setu sebelum mang putar tak nih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Iya Pak. Iya selamat tangan lo ya.
2: Sebelum Pak
1: ikan nek janggo di kol.
2: Oh iya. Kami syukur ya. Alhamdulillah serumpat tak buah mo.
1: Alhamdulillah serumpat buah itu tanggal kenapa teh mo allo?
0: Ya tanggal 20 patah ini mamanya.
1: Oh, alhamdulillah serumpat buah.
2: Masih kita mentau September.
1: Iya
2: mo. Eh malang kasunga.
1: Malang kasunga kena nana.
2: Eh pak.
1: Masih kita buat itu tamat tahun dua tahun 20
0: ya, iya
2: iya. Ini bisa dengan dia.
0: Itu kalau musim kemarau Pak Kane, anda mana ya. Dia capu wain dah gol lah deh. Anda ada ada pengaruh na.
1: Ya, dai
0: dai. Ada deh. Oh, tata lolo kiki wai.
1: Iya. Anu nak tergantung tu zaman na.
0: Oh.
1: Pak Dianto, anu na teorinya.
0: Ada teorinya.
1: Iya, ada teori.
0: Teorinya bagaimana itu?
1: Tergantung di rambi di
0: oh ya para ya ya caranya memukul itu anunya
1: caranya memukul dan caranya juga kerja di situ karena memangnya biasanya tahu udah ini sama jama pak makarannya lo tapi itu biasa udah jangan datang
0: nih
2: hotel nih pak
0: windu kan belum ni mengunduk mangola.
2: Oh.
0: Kuku ayak dari tuang kita yang pengaruh nate.
2: Puna
0: iman yang puna mamiar lo.
2: Mekarangan lo?
0: Iya ternyata tidak tergantung dari caranya memukul.
1: Iya zaman lah.
0: Caranya macam zaman teh. Kau dari zaman kalet teh.
1: Iya.
0: Neng tewa kau tuh ya japi-japi apa?
2: Oh iya kan.
1: Yang tu ya, diang ilmu na ilmu. Ilmu zaman natanya ilmu baca ilmu anu zaman.
0: Oh, yang tunggu kau yang. Oh, iya. Iya, kurang itu dia baca baca. Usah kita baca baca nih.
2: Kurang itu sih tentu tim aku yang urus sisa lah yo lompe. Menggiring.
0: Ata dewan.
1: Iya, iya kan janggo udah dia. Zaman nah.
0: Oh.
2: Ya, niku apa itu soalnya itu tutu jo lompe.
0: Ya, itu tutu kia pak.
2: Macam telek nih rasa nih.
1: Di tuntuk yo lo mana dia anu tu anu nao iko anu mi disak di ni dalam miwain na.
2: Oh artinya cara mengerjakan daripada aren itu sendiri
0: digoyang-goyang jolo apa mai kan biasa saya lihat itu
1: digoyang apa pokoknya
0: berapa lama itu kita pukul-pukul goyang-goyang baru mulai di apa namanya dipotong
1: 65 lo na.
0: Oh 15 hari ni
1: ya. Iya, 65 lo na napa di anu mi. Di taimi.
0: Nih.
2: Apa itu pun ni tutup mai kan udah tapak sorong teori apa teori ding.
1: Iyo.
2: Sampai yang tini gua tiri manyang apa
0: kan? Iya, iya.
2: Enggak nanti tiri.
0: Iya, iya, iya.
2: Sampai usah jaringin ku kita biasa napa ke? Tapi
0: timbo ngaran na timbo.
2: Di kapi yang itu. Engen tu ya.
1: Siang si 20 liter.
2: Si tempe pirambongi tipu nak mangala tu wayo ndire lo bila apa tinggal.
0: Pakai bila atau pakai timbo? Nak kena san timbo.
2: Timbo.
1: Itu barak-barak yo lo bila na anu timbo.
0: Timbo.
2: Eh, depan anjar reking.
0: Iya. Ya kan sekarang jadi.
2: Oh, nyal lo modern lo nyal lo.
1: Iya.
0: Pekanek terus angkat nek apa dia apa nasan di buku BP.
1: Alhamdulillah terima kasih banyak si rumpak bawa mitau walau nasini tanggal 24. Terima kasih banyak para malang kasung ki. Mudah-mudahan para selamat ki saudara Bung Habib bersama saudara Bung Doi.
2: Iya kanek.
1: Udah dia dicurali kang karena budak toy boleh di ponti anu di BP. Kebo. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Si campur-campur te bahasa nae, si mandar tomo.
2: Nah kuah saya te bahasa nae kan nae.
0: Dan aku Buddha pole di kebo. Apa artinya te?
2: Ya, ada ku sama.
0: Iya, jadi bahasa PWS tomo, bahasa mandar tomo.
2: Puna Buddha gajah apa?
0: Ya, kayak enggak aja gampang. Buddha boleh dikebo ya. Banyak orang yang masih menunggu di belakang.
2: Boleh nanti?
0: Mampur tak taruh di kelong ini. Dia mempendorin enak-enak kuah kelong bunga-bunga. Yes, tapalang.

0: Iya, judulnya Bunga. Bahasa Tepalang nih. Campurnya ya Samuju ya.
1: Salah senju.
0: Iya Pak Iwan Gimo. Iya, terima kasih salah suung. Masuk pada penduduk kelong itu di mana tamai. Depurana sampai diputar ya.
1: Jadi aku tentu bilol aku tentu masih jauh lah.
0: Iya. Jadi apa yang karena sebab tugas ta ini di lego-lego semata memberikan informasi-informasi maka di salah suung mengingatkan di tengah musim kemarau ya tetap kita berhati-hati tetap waspada ya.
1: Waspada kali mutam. Tidak terjadi hal-hal yang kita tidak harapkan.
0: Ya.
1: Jadi ini gua mapang. Jadi datuk kata tunu beka.
0: Ba, jadi meloto mensau di sapo, soswa nani soswa sapo ini paresta jolo membali. Keadaan nasapo tak jangan sampai teh yang baru empat jalur kompor di.
1: Kompor. Listrik.
0: Listrik dicolok pak.
1: Pa, biasa tetua ini pun jalan di dapur.
0: Iya iya.
1: Nah pelit te kompor nah.
0: Bah biasa kia
1: jadi serum pak barang itu ini.
0: Iya pak biasa wangi mu ya jali mu tu mencoko tapi karena asik kita memanu HP.
1: HP. Lompat salah mencari apa mai?
0: Tiga kali kali tapi barang gini bo samping gini bo ternyata. Jadi ini semata para lu tu si pai pai ngarang ya. Jadi yang panah mana jolo jadi.
1: Lurah serum pak tak bomo.
0: Insyaallah.
1: Halo nasional ini pengurus mai.
0: Iya.
1: Di frekuensi yang sama.
0: 96, 97.6 dan 100.2
1: FM RRI Mamuju
0: kanal informasi
1: dan
0: inspirasi.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.

Dari Jalan RE Marta Dinata Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar untuk edisi hari ini 24 Agustus 2026 bersama saya Mega Pika.

Pendengar, kami mengawali informasi pertama untuk Anda pendengar. Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Petani Peternak Muda Keren membagikan ribuan bibit cabai gratis kepada masyarakat di kawasan arteri Mamuju pada Minggu 23 Agustus 2026. Pembagian bibit tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam cabai sekaligus mengantisipasi potensi kenaikan pangan di tengah musim kemarau panjang. Direktur P4S Petani Peternak Muda Keren, Muhammad Fadil, mengatakan program pembagian bibit cabai merupakan langkah preventif untuk menekan potensi inflasi pangan dalam beberapa bulan ke depan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kawasan arteri ramai digunakan masyarakat untuk berolahraga. Bibit yang dibagikan merupakan cabai varietas bara yang telah melalui proses pesemaian di pembibitan milik P4S. Fadil berharap masyarakat tidak hanya menerima bibit tapi juga menanam merawatnya hingga menghasilkan. Dengan demikian kebutuhan cabai rumah tangga dapat dipenuhi dari pekarangan sendiri hingga mengurangi ketergantungan terhadap pembelian di pasar. Pendengar, menurut Fadil, P4S Petani Peternak Muda Keren merupakan kapasitas greenhouse sekitar 150 ribu tanaman dan menjadi salah satu pusat pembibitan terbesar di Sulawesi Barat. Pengolahan pembibitan tersebut juga menerapkan konsep pertanian berbasis teknologi atau smart farming dan sistem penyiraman otomatis yang dapat dikendalikan melalui telepon seluler. Selain mengembangkan pembibitan cabai, P4S Petani Peternak Muda Keren juga mengembangkan sejumlah komoditas dan usaha pertanian lainnya seperti semangka, melon, ayam petelur, pupuk kompos, kakao, dan juga budidaya ikan. P4S tersebut juga difungsikan sebagai pusat edukasi dan penerapan kurikulum pelatihan sehingga masyarakat maupun juga peserta pelatihan dapat memperoleh pengetahuan dan praktik langsung terkait pengolahan pertanian dan juga peternakan.

Pendengar informasi lainnya, tim pencegah satuan tugas wilayah Satgas Wilselber Densus 88 AT Polri menjadi pembina upacara narasumber sosialisasi pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme di SMA Negeri 1 Wonomulyo Kabupaten Polman. Kegiatan berlangsung di halaman SMA Negeri 1 Wonomulyo, Jalan Kesadaran nomor 3, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo. Diikuti sekitar 1056 siswa dari kelas 10 hingga 12 serta 97 dan tenaga pendidik. Kepala SMA Negeri 1 Wonomulyo Muhammad Hatta turut hadir dalam kegiatan tersebut dan tercatat sebagai Kepala SMA Negeri 1 Wonomulyo. Tim pencegahan Satgas Wilselber pendengar hadir terdiri dari Ibda Benyamin, Bibtu Muhammad Taufik, dan selain rangkaian upacara berbendera, kegiatan juga dirangkaikan dengan pemberian apresiasi kepada siswa, anggota paskibraka tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan juga kecamatan. Sekolah juga menyerahkan medali dan sertifikat kepada siswa berprestasi sehingga penghargaan kepada guru dan tenaga pendidik yang terlibat dalam kegiatan peringatan kemerdekaan Indonesia di Wonomulyo.

Berdasarkan informasi lainnya, uang akan dijual. Diduga akan dijual dengan harga Rp175 per karung. Satu unit truk pengangkut 189 pupuk bersubsidi diamankan Polsek Sampaga yang hendak menuju Desa Tike, Pasangkayu. Personel Polsek Sampaga, Polresta Mamuju mengamankan satu unit mobil truk Durto warna hijau dengan nomor polisi 8701 FA yang mengangkut pupuk bersubsidi. Kapolsek Sampaga Ibda Haryadi membenarkan pengamanan tersebut. Dari truk tersebut pendengar menemukan pupuk bersubsidi dengan jenis dengan rincian pupuk urea sebanyak 76 karung masing-masing seberat 50 kg, pupuk ponka dengan sebanyak 100 karung masing-masing seberat 50 kg dan juga pupuk NPK pelangi sebanyak 13 masing-masing seberat 50 kg. Berdasarkan keterangan awal supir bernama Supriyono, pupuk tersebut diduga milik seorang pria berinisial JF yang bersedia dari wilayah Mamuju dan pupuk ini rencananya akan dibawa ke Desa Tike, Kecamatan Tike Raya, Kabupaten Pasangkayu dan dijual dengan harga sekitar Rp175.000 per karungnya. Supriyono juga menekankan sebelumnya pernah mengangkut pupuk bersubsidi milik seorang pria bernama Jufri yang kemudian dijual di wilayah Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Pendengar informasi terakhir, pemerintah Provinsi Sulbar merilis logo dengan makna Hari Jadi ke-22 Sulawesi Barat melalui akun Facebook Pemprov Sulbar. Logo tersebut menjadi bagian dari identitas peringatan sekaligus memuat pesan tentang perjalanan pembangunan dan semangat masyarakat di Sulawesi Barat. Peringatan Hari ke-22 menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan panjang yang telah dilalui Sulbar. Di sisi lain, momentum ini juga menjadi kesempatan untuk menata masa depan dengan semangat yang lebih kuat dalam membangun daerah. Logo Hari ke-22 Sulbar mengangkat sejumlah unsur yang memiliki makna filosofis. Di dalamnya terdapat pesan mengenai persatuan, budaya maritim, keberanian, inovasi, kolaborasi, serta semangat pembangunan berkelanjutan. Pendengar, Sanik menjadi salah satu unsur utama yang menggambarkan karakter masyarakat Sulbar yang tangguh dan berani menghadapi tantangan. Sementara gelombang melambangkan perjalanan pembangunan yang terus bergerak dan berkembang. Unsur sinergi menjadi pesan penting dalam logo tersebut. Sinergi dipandang sebagai kunci untuk membawa Sulbar melangkah lebih maju menuju pembangunan yang inklusif dan juga berkelanjutan. Melalui peringatan Hari ke-22 Pemprov Sulbar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengabdi, berkarya dan juga memperkuat kolaborasi. Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam kilas Sulawesi Barat. Siaran kami bisa Anda akses melalui frekuensi 96.6 dan 100.2 MHz. Saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Danu setiap Senin sampai Minggu pukul 14.30.
1: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan mohon maaf ya karena sebentar akan ada dialog yang akan kami hadirkan bersama Anda. Nanti kami hadirkan dialog bersama dengan Kormi. Pendengar nanti bisa mengikuti dialog bersama kami nanti hingga pukul 15.30 untuk sementara. Pro Dangdut tidak kami hadirkan dulu. Kita akan hadirkan sebentar dialog interaktif bersama dengan Ketua Kormi. Dan tetaplah bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI yang memuji kanal informasi dan inspirasi. Menemani kebersamaan kita pendengar di Mamuju sore hari ini, kita kedatangan Ketua Umum Terpilih Kormi Sulawesi Barat periode 2026-2023. Pendengar 2030 ya. Oh, berarti flyernya salah ini. Iya, iya, iya. Iya, ini benar. Iya, iya, betul-betul. Oke, okay, ini saya bacanya di sini ya. Nanti kita revisi kembali kayak. Oke, okay, pada kesempatan di sore hari ini langkah Kormi Sulawesi Barat lestarikan olahraga tradisional dan pendengar juga nanti kami siaran langsung melalui kanal YouTube dan juga Facebook kami di RRI Mamuju dapat nantinya bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Olahraga bukan hanya tentang pertandingan, prestasi dan juga medali. Di balik aktivitas olahraga ada nilai budaya, kebersamaan serta warisan masyarakat yang harus kita jaga. Dan pada kesempatan ini, karena Sulawesi Barat tuh punya banyak sekali potensi olahraga tradisional dan juga olahraga masyarakat yang tumbuh dari kebiasaan serta bagaimana budaya-budaya lokalnya. Oke, bersama dengan narasumber kita M. Halil Gibran SH hadir. Assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Kak?
1: Alhamdulillah sehat, bugar, gembira, luar biasa.
0: Wah, luar biasa ya. Ini semangat baru terpilih barunya ini masih sangat terasa ya Kak.
1: Siap,
0: ya.
1: Siap.
0: Kayaknya dengan apa suasana yang kemarin banyak kesibukan.
1: Iya, ya, benar tentu, sekali.
0: Ya. Berarti ya, nanti Kak, sekarang sudah sampai tahapan mana ini Kak?
1: Ya, alhamdulillah Kak, kemarin Kormi Provinsi Barat sudah melaksanakan musda. Dalam pelaksanaan musda itu sebelumnya ada tahapan pendaftaran, pencalonan dan alhamdulillah ya ini Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan saya menjadi ketua Kormi secara aklamasi. Kemarin ada pendaftaran, ada dua menurut informasi dari panitia pendaftaran, yaitu pertama adalah saya dan yang kedua adalah Pak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Cuman di akhir pengembalian ya cuman saya yang kembalikan formulir gitu.
0: Berarti awalnya ada dua Kak ya?
1: Iya dua.
0: Kemarin. Di bulan berapa itu Kak kemarin?
1: Kemarin itu panitia saya ikut pendaftaran itu mulai dibuka tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus untuk pengambilan formulir dan 10 sampai 12 itu pengembalian.
0: Pengembalian gitu. Ya. Oke baik. Nanti proses tahapan selanjutnya apa aja nih Kak?
1: Ya ini alhamdulillah sudah musda, kemarin sudah melaksanakan dan estafet kepemimpinan dari mulai Ketua Kormi periode 2022 sampai 2026 yaitu Pak Idris, sekaligus mantan Sekretaris Daerah Provinsi kemarin, ke Bapak Safarudin selaku pelaksana tugas dan setelah saya terpilih secara definitif kemarin pada saat musda itu estafetnya di saya sekarang.
0: Oke, baik. Iya. Berarti masih banyak PR-nya ya?
1: Banyak banget.
0: Baru kita mulai pasti belum penyesuaian ini, anggotanya dan sebagainya nanti masih banyak kegiatan yang akan berlangsung Kak ya. Ini setelah terpilih Kak, arti dari tanggung jawab kayaknya ini kan semakin bertambah.
1: Iya, kalau dipercaya tanggung jawab sih ini kita bawa enjoy, bawa asik, saya bawanya bawa adalah pengabdian. Kalau pengabdian itu berarti tidak ada beban.
0: Iya, betul.
1: Tidak ada beban karena saya selalu beranggapan bahwa semua tanggung jawab dan apa yang saya jalankan terutama tugas-tugas sebagai anggota DPR dan organisasi lain selaku pengurus Golkar dan ini menjadi ketua Kormi menjadikan semangat baru bagi saya. Kenapa? Karena jalur pengabdian itu bukan cuma ada di DPR organisasi lain tapi ada juga di Kormi yang menurut saya adalah salah satu panggung baru untuk bisa mengabdi kepada masyarakat terutama terkhusus di bidang olahraga begitu.
0: Oke, jadi dibawa enjoy aja Kak ya.
1: Bawa enjoy.
0: Oke, ini menarik. Mungkin sebagai sebelum kita bahas lebih jauh terkait mungkin perjalanannya, harapannya ke depannya. Kenalan dulu deh Kormi Kak.
1: Oke, jadi Kormi itu adalah

0: olahraga masyarakat Indonesia yang dimana naungan Korbi itu alhamdulillah untuk di Korminas itu atau Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Nasional itu kita mempunyai kurang lebih 74 sampai 96 cabang olahraga atau kita di Kormi itu inorga
1: ya,
0: Indo olahraga. Ini lebih banyak dibanding KONI. Kenapa? Karena Kormi itu identitas adalah seluruh olahraga-olahraga tradisional yang ada di karifan lokal masing-masing daerah itu semua tergabung di dalam. Nah, Kormi ini tentu adalah wadah dari inorga yang betul-betul membawa karifan lokal dan itu tradisional yang masih hari ini dipermainkan atau dilaksanakan di masing-masing daerah di Indonesia ini. Inilah naungannya Kormi. Gitu,
1: Kak. Ada berapa tadi, Kak?
0: Kalau di pusat itu Korminas itu 74 sampai 96,
1: ya?
0: Tapi kalau di Sulawesi Barat inorganya ada 7.
1: Ada 7. Apa saja itu, Kak?
0: Inorganya ada FAI itu Federal Airsoft Indonesia. Ada Gateball, ada terus yang anu IOF, terus ada Sparko.
1: Itu olahraga-olahraga lokal.
0: Olahraga-olahraga yang menurut kita itu tradisi tapi dia gampang didapatkan di masyarakat. Terus ada Bapeti, tinju. Nah, ini yang menurut kita ya olahraga ini yang betul-betul sampai dengan akar rumput di bawah.
1: Oke. Berarti olahraga lokal dalam artian, Kak, bukan warisan budaya atau memang yang sudah biasa dimainkan di lokal atau seperti apa kita menyebutnya?
0: Termasuk juga warisan budaya.
1: Warisan budaya
0: kayak
1: ya.
0: Engkrang, angklung, inggo itu masuk dalam Kormi gitu.
1: Oke.
0: Iya, kelereng juga masuk. Dari balap karung masuk juga di Norga, senam atletik juga masuk. Terus ada juga pencak silat, taekwondo juga. Itu masuk semua di
1: Baik. Jadi bahkan olahraga modern yang memang sudah dimainkan turun-temurun ya itu termasuk dalam itu juga, Kak, ya?
0: Betul, betul sekali.
1: Bagaimana dengan yang seni-seni, Kak? Apa dia masuk tarian kah seperti apa? Itu beda ya?
0: Beda, karena saya ini baru. Kemarin saya setelah musda malam saya rapat dengan inorga Indokolaraga yang ada di Kormi dan pengurus Kormi Kabupaten. Saya lebih jauh mengenal Kormi ini karena Kormi ini menurut saya adalah mohon maaf kalau kita lihat sebenarnya Indokolaraga ini sama dengan KONI. Cuman banyak.
1: Kita mau tahu khasnya apa ya, Kak?
0: Khasnya cabang olahraganya. Makanya saya minta waktu untuk kepada kepengurusan baru ini untuk bisa kita bekerja team working untuk melihat yang mana potensi-potensi inorga yang bisa kita kembangkan, yang mana betul-betul bisa menjadi prestasi bagi Provinsi Sulawesi Barat. Begitu.
1: Oke, baik. Jadi memang sudah dari awal nanti akan kepengurusannya akan dipetapetakan lagi, Kak, ya. Yang mana menjadi pembedanya seperti itu, Kak?
0: Kalau kepengurusan sih saya sudah sampaikan. Saya memberikan clue kepada mohon maaf kepada inorga maupun Kormi masing-masing kabupaten. Izin untuk di Sulawesi Barat itu saya sudah sampaikan tadi ada 7 inorga dan ada 4 Kormi kabupaten. Yang paling pertama adalah Kormi Kabupaten Polewali Mandar, Kormi Kabupaten Majene, Kormi Kabupaten Mamasa dan Mamuju Tengah. Yang belum terbentuk ini ada Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Pasangkayu. Nah, ini menjadi PR besar juga bagi saya.
1: Iya, betul.
0: Untuk bentuk dan ada insya Allah kita sudah rapat ada 7 inorga baru nanti yang insya Allah kita akan bentuk. Jadi sehingga di Sulawesi Barat itu sudah ada 4 inorga yang secara legalitasnya dan di bawah kapsanya di bawah naungan Kormi Provinsi Sulawesi Barat.
1: Berarti yang 7 ini kan aktif benar-benar aktif ya?
0: Aktif dan ini ada beberapa inorga itu sudah menyumbangkan emas, medali. Medali emas, medali perak, medali perunggu itu sudah disumbangkan.
1: Olahraga yang ciri khas dengan daerah kita dan memang yang masih sampai sekarang dibudayakan berarti, Kak, ya.
0: Betul sekali. Ini kan termasuk juga Redi Papan. Redi Papan itu masuk ke kegiatan Kormi.
1: Apa itu, Kak? Seperti apa dia itu?
0: Redi Papan itu tradisi bulu tangkis yang masih tradisional yang menggunakan papan.
1: Oh iya.
0: Jadi ini kan
1: kayaknya kalau sekarang jarang kita lihat ya.
0: Beberapa daerah itu masih sering melakukan.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi kayak Polewali Mandar, Majene, mm-hmm. Mamuju juga masih melaksanakan kegiatan olahraga ready papan. Nah, ini yang perlu kita perjuangkan untuk terbentuk inorganya dan itu kita akan usulkan di pusat untuk bisa menjadi inorga yang akan dipertandingkan nanti di
1: Pornas. Iya. Gitu. Kenapa tidak kita budayakan olahraga-olahraga yang ada ya, kayak olahraga lokal ya, dibanding yang apa yang modern masuk itu bisa saja ya terlupakan seperti itu kak ya.
0: Betul, betul sekali.
1: Oke, baik. Ini sebagai ketua umum yang baru kak, tentunya pasti ada harapan, visi misi yang mungkin mimpi besar lah kak ya, yang akan membawa Kormi ke depannya nanti seperti apa kak?
0: Iya, jadi untuk membawa Kormi ke depan, saya minta kepada kemarin pengurus lama dan teman-teman inorga bahwa saya itu bekerja cepat, bekerja dalam kondisi pekerjaan untuk membangun organisasi ini kita itu punya tagline seperti tagline-nya Pak panutan kita mantan wakil presiden itu lebih cepat lebih baik. Maksudnya adalah saya bekerja karena saya alhamdulillah masih muda, masih energik. Kita runningnya itu bekerja secara team working. Saya mau bahwa Kormi ke depan ini bukan cuman ada ketua, sekretaris bendahara, tapi wakil ketua, wakil bendahara dan seluruh unsur yang terkait masalah Kormi harus bekerja untuk membesarkan Kormi bersama. Okay. Dan itu yang paling pertama adalah bagaimana kita melihat bahwa ada potensi di beberapa inorga yang kita harus fokuskan untuk mempertahankan, pertama adalah prestasinya, dan ada yang belum dapatkan prestasi kita kembangkan sehingga dia mendapatkan prestasi di sini. Begitu.
1: Baik, olahraganya di sini semakin maju nantinya ya Pak.
0: Iya, betul sekali.
1: Dan juga harus kerjanya kerja cepat.
0: Kerja cepat. Jadi ini saya bilang pokoknya kepengurusan ini kemarin kan agak banyak. Sini saya rampingkan kepengurusan. Okay. Saya enggak butuh banyak orang, saya butuh orang bekerja di dalam.
1: Jadi klunya ini apakah yang para kaum-kaum muda ya kan?
0: Iya.
1: Yang kerja gerak.
0: Tentu kita seimbangkan, tapi saya mau bahwa di Kormi ini insya Allah semuanya produktif dan bisa 70% itu adalah anak muda dan ini yang kita pengurusan yang baru ini dan insya Allah saya bilang saya akan memberikan kesempatan 3 bulan untuk melihat dari kinerja-kinerja pengurus lama. Saya tidak otak-atik dulu tapi dalam 3 bulan ini akan saya evaluasi untuk bisa bagaimana Kormi ini bisa maju sesuai dengan visi misi Pak Gubernur yaitu maju dan sejahtera ya. Kormi juga harus maju.
1: Iya, harus dan maju sejahtera. Dan sejahtera juga ya.
0: Iya, maju Korminya, sejahtera atletnya.
1: Iya, benar. Itu perlu ya, Kak ya, karena
0: betul sekali.
1: Biasanya orang kan maksudnya atlet yang dulu dan sekarang kayaknya orang kalau dipikir bercita-cita menjadi atlet ini semakin berkurang ya seiring dengan berjalannya waktu karena dianggapnya bahwa atlet ini hanya dijadikan sebagai hobi, bukan sebagai ini Kak menjadi utama ya. Ya, dengan majunya tentunya dengan program yang berjalan dengan harapan ya kenapa tidak juga atletnya menjadi maju seperti itu Kak ya.
0: Betul sekali. Okay. Tapi kita lihat bahwa ada dua rumah bagi organisasi olahraga yang ada di Sulawesi Barat maupun pusat yaitu KONI dan KORMI. Programnya ya kita enggak pungkir bahwa ada beberapa kesamaan tapi ini adalah sama semua cabang olahraga yang dimana secara utuh Kormi ini harus paling pertama adalah membangun solidaritas di dalam internal dan yang kedua adalah harmonisasi antara inorga, tidak ada kecemburuan dan tidak ada hal-hal yang membuat Kormi ini berjalan secara mohon maaf prematur. Maunya kita adalah ini betul-betul semua terlibat aktif.
1: Okay.
0: Dan ini visi kita adalah bagaimana dalam menjunjung tinggi hidup sehat, bugar dan bahagia itu kita terapkan di Kormi ini.
1: Oke, okay. Baik. Gitu. Ini kan tadi ada disinggung bahwa antara Kormi dan KONI ini sama-sama tentunya pasti punya visi yang mirip-mirip kak ya. Dalam artian mengembangkan para cabur-cabur yang ada, kemudian juga para atlet yang ada. Dan kiranya nanti setelah Kormi yang berjalan ini yang baru kak, apa kiranya akan menjadi pembeda yang?
0: Ya tentu. Masing-masing organisasi, terutama kita ini di organisasi olahraga, mempunyai ciri khas. Yang ciri khasnya kita itu adalah, ini adalah banyak mengangkat karifan lokal.
1: Betul.
0: Jadi karifan lokal itu makanya saya sampaikan kepada Kormi Kabupaten maupun Inorga bahwa di kepemimpinan saya 4 tahun ke depan dari 2026 sampai 2030 ini saya mau semua program itu ada di kabupaten maupun ada di Inorga.
1: Ya,
0: bukan berbicara tentang Kormi Provinsi.
1: Iya.
0: Kumohon maaf kalau saya, kita kembali ke undang memaaf pemerintahan daerah kan yang punya wilayah itu kabupaten,
1: iya.
0: Provinsi tidak mempunyai wilayah bahkan perpanjangan dari pusat ya. Saya juga bangga bahwa Kormi Provinsi ini ada perpanjangan dari Korminas.
1: Iya,
0: ya Kormi Kabupaten lah yang kita akan berikan supporting dan Inorga ini, organisasi olahraga ini sehingga mereka punya persiapan yang matang begitu. Kalau ada apa-apa ya Kormi Kabupaten, Inorga Provinsi lah yang bertanggung jawab untuk mengurus masing-masing atlet bagaimana caranya. Mungkin ini bukan lepas tangan tapi mengajarkan bahwa teamworking inilah yang kita butuhkan.
1: Baik. Gitu. Jadi bukan dalam artian jalannya masing-masing kak ya, tapi kita bagaimana bersinergi seperti
0: semua
1: itu.
0: Semua sinergi.
1: Iya.
0: Saya bilang di kepemimpinan saya ini pada saat saya selesai terpilih memberikan sambutan, saya mau Kormi ke depan ini transparan.
1: Oke, itu menarik ya.
0: Saya transparan. Semua kepengurusan bahkan kemarin untuk penunjukan formatur saya diberikan hak prerogatif untuk menunjuk. Saya umumkan depan umum, saya tidak umumkan sembunyi-sembunyi. Sampaikan bahwa formatir itu Inorga ini dari Inorga ini yang saya ambil untuk membantu untuk mengusun ke, pengurus dan untuk dari Kormi Kabupaten ini. Saya tidak mau ada kecemburuan apa dan sebagainya karena kita tahu bahwa pengalaman ada beberapa permasalahan kemarin di ini minta maaf. Ada pasti kecemburuan di antara cabang olahraga atau
1: Itu olahraga. Sering terjadi ya.
0: Ini kenapa? Ini yang diperhatikan, ini tidak?
1: Ya,
0: kenapa
1: benar.
0: Ini? Saya mau bahwa ini terbuka semuanya informasi.
1: Iya, betul.
0: Dan insyaallah kepengurusan saya ke depan bahwa semuanya intinya komunikasi. Kita komunikasikan dan komunikasi ini transparan untuk Inorga dan pengurus kabupaten yang ada di Sulawesi Barat.
1: Jadi bisa membuka peluang sebesar-besarnya bagi atlet, bagi cabang apapun ini bisa untuk berprestasi kak ya?
0: Betul sekali. Dan saya sampaikan bahwa insya Allah di kepengurusan saya 4 tahun ke depan saya akan mengapresiasi seluruh prestasi yang didapatkan oleh Inorga di bawah naungan Kormi.
1: Baik,
0: makanya alhamdulillah juga saya di DPR itu bagaimana nge-supporting Kormi ini bisa mendapatkan apresiasi oleh pemerintah karena bukan cuma sosok leader dibutuhkan di Kormi ini tapi dibutuhkan konektivitas.
1: Iya, betul.
0: Konektivitas ke pemerintah provinsi, ke vertikal maupun ke swasta. Ini yang menjadi PR besar saya supaya Kormi ini tidak tergantung dengan pemerintah, tapi ada sumber-sumber lain yang Kormi bisa dapatkan di sini.
1: Oke, baik, menarik kak. Oke, kalau kita kembali lagi kak terkait dengan olahraga tradisional ya.
0: Iya.
1: Bagi kakak sendiri sebagai ketua umum melihatnya bahwa kenapa ini harus perlu kita jaga?
0: Ya.
1: Karena kan sekarang semakin banyak kak jenis-jenis olahraga yang masuk kayak padel apa yang sudah mulai berkembang ya kak.
0: Iya betul sekali kak. Jadi gini kak, saya berkaca kepada diri saya berkaca kepada anak saya. Saya kak sampai SMA itu tidak mempedulikan namanya gadget HP. Kenapa? Karena ketika saya bangun tidur, pergi sekolah, pulang siang, saya mengaji, setelah itu saya main-main dari sore sampai maghrib itu permainan yang saya gunakan itu ada permainan tradisional seperti saya main enggo. Saya pergi mohon maaf ya saya main karet sama teman-teman saya main kasti, saya mohon maaf main dende. Itu yang membuat saya ini olahraga semakin lama semakin hilang.
1: Iya betul.
0: Saya tanya anak saya, nak di sekolah apa permainan tak? Mohon maaf ini bola aja pak.
1: Iya betul.
0: Papa bola aja nak, terus apa lagi? Nggak ada setelah itu. Pernah kita di sekolah main ini nak? Tidak pernah. Anak perempuan saya pernah ke main backline nak? Tidak pernah.
1: Iya. Tahu namanya aja belum tentu tahu ya.
0: Pernah ke main apa itu lagi yang kecap yang bundar-bundar baru ditaruh satu-satu.
1: Congklang ya kita.
0: Congklang. Iya. Nah, tahu anak-anak sekarang.
1: Iya betul.
0: Iya. dan anak saya itu tidak dapat. Mm-hmm. Nah, ini yang menurut saya bahwa olahraga tradisional ini itu sudah sulit didapatkan di ibu kota maupun daerah-daerah besar. Mm-hmm. Saya nggak tahu, tapi menurut versi saya, anak saya sampai hari ini nggak tahu. Dan ini mungkin terjadi di anak-anak yang lain.
1: Iya, betul.
0: Dan ini menjadi worried bagi saya. Iya. Karena tradisional ini membuat saya menjadi, mohon maaf, kenapa saya bisa banyak membangun emosional dengan orang, mm-hmm. banyak berinteraksi, karena dari kecil memang permainan itu yang membuat saya banyak teman.
1: Iya.
0: Iya. Bayangkan Pak, kalau kita mengenggo itu tak 20 orang, iya, itu kenal kita.
1: Membuat kita aktif juga sebenarnya.
0: Membuat kita aktif.
1: Iya.
0: Yang tadinya ini jujur anak saya itu saya batasi seminggu cuma sekali main handphone, yeah, itu pun 2 jam, yeah, hari Sabtu selanya tenda. Kenapa? Karena ini membuat dia mager, mm-mm, malas gerak. Nah kan KORMI ini bagaimana caranya kita menciptakan supaya masyarakat, anak-anak kita, olahraga tradisional itu bisa berkembang sehingga kita tidak mager, yeah, gitu. Makanya salah satu program unggulan dan olahraga unggulan kita di KORMI adalah Car Free Day. Di Car Free Day itu kita senam. Okay. Senam Car Free Day, kita zumba dan sebagainya, yeah, yeah, yeah, itu supaya sehat hidupnya, betul, betul, betul, bisa bugar, mm, begitu. Nah ini kan kenapa masuk lagi ke tradisional, banyak di daerah-daerah yang saya pelosok itu, jujur saya kalau lagi reses atau ring dialog, mm-hmm, anak-anak kecil umur 3 tahun 4 tahun itu, Kak, sudah menggunakan handphone.
1: Oke. Okay.
0: Kedua, anak-anak SD sudah main Mobile Legend,
1: yeah,
0: sudah main game-game online, mm, gitu. Ini kekhawatiran saya, kalau olahraga tradisional dalam kearifan lokal ini kita tidak jaga,
1: yeah,
0: kita tidak angkat di permukaan untuk diperkenalkan, maka secara perspektif pandangan saya 10 tahun kemudian anak-anak itu bakal tidak kenal yang namanya, yeah, apa olahraga ini,
1: yeah, betul, betul,
0: bagaimana,
1: betul,
0: olahraga ini, yeah. Saya jujur jalan kemana-mana tidak. Sekarang itu kar itu dipakai sebagai pembungkus nasi saja,
1: iya,
0: pembungkus dos dulu,
1: iya, betul,
0: dulu Kak
1: begitu berharganya kar,
0: kalau ada dapat kar jalan kumpul-kumpul, iya, bikin ke karet,
1: iya, betul,
0: main karet, mm-mm, sekarang enggak ada, mana aku yang perempuan dua enggak tahu yang namanya,
1: iya,
0: karet,
1: iya,
0: iya, ini salah satu contoh,
1: iya, betul,
0: main kelereng enggak tahu bagaimana, mm-mm, karena itu semakin berkembang zaman dalam modernisasi ini, maka tentu ada hal yang pasti berkorban,
1: yeah,
0: terutama, yeah, mohon maaf, yang olahraga tradisional, tapi harus ada antisipasinya. Antisipasinya, mm-hmm, kita perlu lestarikan. Mm-hmm. Ya, caranya ya di KORMI ini.
1: Yeah. Gitu. Dari permasalahan seperti itu yang membuat KORMI kayaknya memang perlu untuk menjaga itu, Kak, ya.
0: Betul sekali.
1: Oke, baik. Kami mengajak pendengar juga dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Assalamualaikum. Baik, dapat bergabung kembali pendengar. Ini ada pertanyaan masuk, Kak, di YouTube ya. Dari Alif Hakim. Katanya banyak olahraga tradisional yang akrab di masyarakat masa kecil kita yang dahulu, namun sekarang tidak pernah lagi dimainkan anak-anak. Zaman now, apa langkah konkret kedepannya yang dilakukan KORMI untuk melestarikannya? Alif Hakim, silakan.
0: Oke, okay, baik Kak Alif Hakim. Olahraga tradisional yang untuk kita melestarikan, tentu makanya saya bilang ini bukan ke depan dalam pengurusan saya. Ini bukan tentang program KORMI Provinsi, tapi kita serahkan ke Kabupaten dan Inorga. Mana kira-kira KORMI Kabupaten olahraga tradisional yang menurut di masing-masing daerah, tentu kan masing-masing daerah punya ciri khas masing-masing. Kita tidak boleh samakan kayak umpamanya di daerah Majene sama olahraganya di Mamasa. Yang olahraga tradisional umpamanya Sunday Crash di Polewali Mandar, di daerah Mandar, tapi sama dengan Mama Sanda pasti beda. Nah ini yang menjadi tugas saya, inventaris seluruh olahraga-olahraga tradisional ini yang kita bisa kembangkan, dan kita akan bawa sosialisasi kepada, mohon maaf, anak-anak sekolah,
1: yeah,
0: mulai dari SMA, SMP, SD untuk diperkenalkan kembali, untuk dijadikan, mohon maaf, saya punya cita-cita begini Kak. Mumpung saya di DPR, saya akan konfirmasi, yeah, ke teman-teman, yeah, Komisi 4 untuk memanggil Dinas Pendidikan, mm-hmm, bahwa ini salah satu kegiatan rutin adalah mengembangkan olahraga tradisional yang ada di masing-masing sekolah. Nah ini menjadi PR saya. Dan PR saya inilah yang insya Allah menjadi program yang saya akan konfirmasi ke masing-masing kormi kabupaten untuk bisa diterapkan dan dijalankan ya, untuk disosialisasikan. Tentu di dalam ini perlu kita sosialisasi dulu. Begitu. Nah ini kan sebenarnya saya sampaikan untuk 2027 kan ada Pornas, olahraga nasional. Saya ya, sampaikan bisa tidak kita programkan itu ada event olahraga tradisional yang kan kita bikin untuk melestarikan kembali.
1: Wah, itu menarik Kak, iya.
0: Iya, ini tentu akan menarik. Begitu. Nah ini yang menjadi insya Allah Bang Alif ya.
1: Iya, Alif Hakim.
0: Kak Alif Hakim, saya akan berjuang bagaimana seluruh olahraga tradisional di masing-masing kabupaten yang ada di Sulawesi Barat ini itu bisa disosialisasikan dan mudah-mudahan masyarakat paham bahwa ini sangat perlu dilestarikan karena ini salah satu kearifan lokal
1: ya, benar,
0: yang ada
1: Kak,
0: di Sulawesi Barat begitu.
1: Ya, itu menarik ya, karena kalau misalnya dengan adanya event-event seperti itu kayaknya orang akan sudah akan melestarikan kembali Kak ya, dengan ada event seperti itu. Baik, kita akan break sejenak, nanti kita menantikan kembali pendengar dan tetaplah bersama kami di Mamuju Sore ini.
2: Mamuju Sore.

0: Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.
1: Latoy tiarita, panden nato babarura. Kerona, esa tinja pelasana.
2: Sayang Patutu adalah salah satu warisan budaya dari suku Mandar Sulawesi Barat. Arti dari Sayang Patutu adalah kuda yang menari. Sayang Patutu biasanya diadakan untuk syukuran pada acara Khatam Al-Quran. Dalam tradisi Sayang Patutu ini, kuda dihias dan kemudian penunggangan kuda ini diiringi dengan tetabuhan musik rebana dan pembacaan syair-syair khas Mandar yang disebut dengan Kalindada. Kuda yang digunakan dalam tradisi Sayang Patutu adalah kuda yang sudah terlatih. Selain itu, kuda harus dapat menari sesuai dengan irama musik yang dimainkan. Sayang Patutu umumnya diadakan bersamaan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Acara ini bertujuan untuk mendidik dan memberikan nasihat kepada anak-anak suku Mandar agar semangat dalam menamatkan bacaan Al-Quran. Selain untuk acara khatam Al-Quran, Sayang Patutu juga ditampilkan sebagai tari penyambut tamu kehormatan dalam masyarakat Mandar. Bagi masyarakat Mandar, Sayang Patutu mengandung nilai sebagai alat komunikasi budaya, gotong royong, tolong menolong, kerohanian, dan persaudaraan sosial.
3: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Mamuju sore ini, masih bersama dengan KM Halil Gibran Esa, Ketua Umum Terpilih Kormi Sulawesi Barat. Pendengar, dalam pembahasan langkah Kormi Sulawesi Barat lestarikan olahraga tradisional. Dan pendengar, kami mengajak Anda dapat bergabung kembali bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Dan pendengar, kami serang langsung melalui Facebook kami dan juga YouTube kami di RRI Mamuju. Kalau bagi Pak Gibran sendiri melihat Pak potensi Sulbar sendiri dalam olahraga tradisional di daerah kita besar gak Kak?
1: Ya kalau kita lihat potensinya sangat besar.
0: Besar ya.
1: Cuman memang betul-betul perlu ekstra konsisten untuk olahraga apa yang kita mau raih prestasinya. Umpamanya di Kormini kemarin ada taekwondo sama pencak silat yang menghasilkan emas perunggu, terus ada airsoft yang menghasilkan medali juga. Kita lihat O2 ini yang ternyata berpotensi. Kita bicara Kormi dulu ya. Berarti dalam kegiatan event di Fornas ini yang kita harus fokuskan dulu untuk di menjaga mempertahankan prestasinya. Terus yang mana kita lihat potensinya. Oh, ini potensinya perlu dikembangkan untuk meraih prestasi. Nah, kalau kita melakukan hal seperti itu, mohon maaf secara pribadi saya, itu kita akan bisa kembangkan. Nah, kalau kita mau gerakkan semua cabang olahraga atau inorga, itu akan sulit karena kita akan tidak bisa melihat dengan detail yang mana yang berpotensi. Kita harus lihat potensinya. Oh, ini yang berpotensi, ini yang kita harus betul-betul genjot agar bisa menghasilkan prestasi bagi provinsi gitu.
0: Jadi ada peluangnya tapi memang harus kita ekstra ya Kak ya untuk dikembangkan. Ini ada pertanyaan Kak dari Desi Hartati. Izin Pak Ketua, bagaimana kedepannya organisasi Kormi ini menghidupkan kembali olahraga tradisional? Baik, silakan ditanggapi Kak.
1: Ya tentu. Dari Desi mana?
0: Dari Desi Hartati.
1: Dari Kak Desi Hartati. Bagaimana cara untuk mempertahankan olahraga tradisional? Ya tentu yang paling pertama kita melihat bahwa olahraga tradisional di masing-masing daerah itu yang mana, mohon maaf, yang perlu kita sosialisasikan, yang mana perlu betul-betul kita jaga kelestariannya, yang mana betul-betul ini yang harus diangkat menjadi olahraga tradisional yang, mohon maaf, menjadi event rutin yang bisa, contoh kayak sekarang kan Sunday Race itu luar biasa.
0: Itu menarik ya.
1: Itu menjadi olahraga tradisional yang mendunia.
0: Iya betul.
1: Itu menjadi KEN, kalau kita bilang kalender event nasional. Nah ini kan makanya saya minta di Kormi Kabupaten coba inventaris semua olahraga-olahraga tradisional yang menurut kita perlu kita kembangkan. Seperti contoh kemarin saya dialog sama Kormi Mamasa. Pak Ketua, di Mamasa itu kita kembangkan arum jeram. Karena potensi selain dia mohon maaf ada adventure-nya, ada juga adrenalinnya di dalam. Ini perlu kita kembangkan karena di Kormi itu bukan sekedar olahraga untuk menyehatkan, untuk memberikan kebugaran. Tapi ini yang perlu jadi perkembangan mohon maaf pariwisata. Yang kita lihat tuh ada potensi pariwisatanya. Makanya kan mohon maaf ada beberapa daerah itu termasuk olahraga tradisional yang ada di Toraja Utara itu ada beberapa yang pada saat mohon maaf ini yang menurut di Bima yang olahraga kuda. Itu dikembangkan menjadi event pariwisata di situ. Yang menurut saya ini juga kita harus lihat di Sulawesi Barat sehingga kita bisa pertahankan. Makanya kemarin kegiatan Sabtu Minggu ini Senin saya running insya Allah tanggal 28 ini saya ke Mamasa untuk kegiatan event yang ada dilaksanakan oleh Kormi Kabupaten Mamasa. Setelah itu saya akan touring
0: yeah.
1: di 4 kabupaten ini untuk melihat yang mana yang kira-kira ini olahraga tradisional yang bisa kita jadikan, mohon maaf, sebagai apa ya, branding
0: yeah.
1: brand ambassador buat untuk Kormi.
0: Oke. Okay. Karena kan memang apa ya, di Sulbar belum ada brandingannya dalam segi olahraga kak ya.
1: Yeah.
0: Kecuali salah satunya ini Sandek yang paling yeah. menjadi ikonik. Tentunya hal ini menjadi tantangan lagi kak ya ke depannya. Yeah. Mungkin tantangan lainnya yang dihadapi kak di era digital ini dalam hal mengembangkan olahraga tradisional apa saja kak?
1: Oke, sebelumnya saya sedikit
0: yeah.
1: flashback terkait masalah Kormi ini. Di Kormi ini tahun 2000 terbentuk awal secara sah untuk dari pusat itu 2020 sampai 2026.
0: Mm-hmm.
1: Keputusan pertama itu Pak Idris ketuanya mm-hmm. dan dalam proses beliau sebagai ketua Kormi itu sangat luar biasa
0: yeah.
1: prestasi yang dihasilkan, dan ini betul-betul saya sangat apresiasi dan bangga ketika beliau menjadi ketua Kormi di periode itu, karena dalam Fornas, baik Fornas mohon maaf 8 yang dilaksanakan di NTB mm-hmm. terus dilaksanakan di Jawa Barat, itu izin saya harus mengapresiasi karena di Jawa Barat aja tahun 2023 itu kita mendapatkan 4 medali perak
0: wow.
1: melalui Inorga Taekwondo FAN, yaitu ITF, dan Fornas 2025
0: mm-hmm.
1: dilaksanakan di NTB, kita berhasil membawa pulang totalnya 10 medali
0: wow.
1: kita dapat 3 emas
0: mm-hmm.
1: yang disumbangkan oleh Inorga ITF, dan 2 perak disumbangkan lagi oleh dua Inorga ITF, dan
0: mm-hmm.
1: 5 perunggu disumbangkan lagi 3 ITF, dan 1 Federasi Airsoft Indonesia yaitu FAI, dan 1 Persatuan Gateball Seluruh Indonesia atau Pergatsi.
0: Banyak ya?
1: Banyak.
0: Iya,
1: nah,
0: iya.
1: Ini bayangkan itu. Nah, jadi worried saya nih di kepemimpinan saya harus lebih ini.
0: Lebih dari itu ya?
1: Harus. Mau enggak mau, karena menurut saya ya sebagai ketua yang baru saya punya PR besar untuk bisa
0: iya.
1: menorehkan prestasi.
0: Betul.
1: Untuk provinsi kita cintai itu Provinsi Sulawesi Barat. Nah, untuk olahraga tradisional ya tentu kita melihat di mana segmen olahraga tradisional yang ada Inorga pusatnya
0: mm-mm.
1: yang bisa kita perjuangkan. Contoh sekarang ini kita lagi perjuangkan untuk bagaimana bisa ready papan ini masuk mm-mm. dalam Fornas, yang kita supaya ini masuk dalam Inorga pusat, yang di mana itu ready papan ini itu punya persyaratan dari Korminas yaitu pengurus pusat. Minimal 10 provinsi
0: mm-hmm.
1: untuk melaksanakan kegiatan Ready Papan. Nah, saya rasa hampir Sulawesi melaksanakan ini Ready Papan, mulai dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Tenggara, Gorontalo. Nah, ini kan kita belum cukup, ini kita cari 3 provinsi atau 4 provinsi
0: yeah, betul,
1: untuk
0: betul.
1: Ada Ready Papannya supaya ini masuk dalam kegiatan rutin dari Pornas atau Pekan Olahraga.
0: Itu menjadi tantangannya kak ya.
1: Ini olahraga tradisional dari kita, dan hampir tiap malam di
0: yeah.
1: desa-desa, di kelurahan, di kampung-kampung itu melaksanakan kegiatan Ready Papan ini, begitu.
0: Oh, oke, okay, baik. Ini menarik kak ya perbincangan kita tadi sejak awal sampai sekarang. Tentunya banyak sekali menjadi tantangan kita, PR-PR-nya juga bagi kakak sendiri sebagai terpilih ketua umum kak ya. Dan harapannya ya ke depannya memang Kormi di kepemimpinan kakak jauh lebih berkembang
1: siap.
0: Harapannya, dan juga tentunya bisa apa ya, lebih melestarikan dengan akan dihadirkan nanti insya Allah kegiatan-kegiatan event yang akan yeah. bisa ini kak ya. Yeah. Oke, okay, baik, sebagai penutup yang mau disampaikan Kak Gibran sendiri kepada pendengar silakan.
1: Ya, yeah. Tentu Kormi ini mungkin di beberapa daerah masih asing didengar,
0: yeah.
1: masih baru. Yang banyak kan kita biasa mendengar KONI,
0: yeah, Komite
1: Olahraga Indonesia. Kormi ini punya segmen tersendiri, yang mana di segmen ini Kormi bukan sekedar tentang mengejar medali, tapi Kormi ini tentang bagaimana membuat masyarakat yang ada terkhusus di Sulawesi Barat ini sehat, bugar, gembira, dan luar biasa.
0: Oh, okay.
1: Ya bukan sehat ya, kita badan kita sehat, bugar kita selalu segar, dan gembira ya kita olahraga itu untuk menyehatkan dan tidak ada pikiran negatif, dan itu menjadikan kita manusia luar biasa atau manusia yang betul-betul mempunyai hal-hal yang setiap harinya berpikir positif dalam satu hari.
0: Oke. Okay.
1: Dan tentu olahraga tradisional adalah identitas dan merupakan ujung dari mohon maaf seluruh kegiatan KORMI berdasar dari warisan budaya.
0: Warisan budaya.
1: Yang kita wajib jaga bersama di arus tengahnya modernisasi yang sampai hari ini masuk ke pelosok-pelosok desa, dusun. Mohon maaf.
0: Di semuanya kayak seluruh.
1: Semua lini akar rumput sudah dimasuki oleh modernisasi. Nah, ini tugas KORMI.
0: Oke, baik.
1: Untuk menjaga kelestarian budaya.
0: Terima kasih atas waktunya. Siap. Sudah berbagi informasi dan juga, siap, berbagi inspirasi bersama kami. Siap. Di sore hari ini pendengar, kita membahas langkah KORMI Sulawesi Barat lestarikan olahraga tradisional, ya, bersama dengan M. Halil Gibran SH selaku Ketua Umum Terpilih KORMI Sulawesi Barat 2026-2030.
1: Boleh terakhir Kakak?
0: Apa itu? Silakan Kak.
1: Terakhir saya mengajak kepada masyarakat Provinsi Barat terutama untuk Kabupaten Mamuju yang berada di Kota Mamuju. Ayo setiap minggu pagi kita ke jalan arteri untuk melaksanakan senam Car Free Day.
0: Oke.
1: Nah, ini senam Car Free Day itu menyehatkan badan, membugarkan badan, dan insya Allah disitulah kegiatan-kegiatan pusat KORMI dilaksanakan.
0: Oke, baik, menarik Kak, di setiap hari Minggu Kak ya.
1: Setiap hari Minggu.
0: Hari Minggu.
1: Kak,
0: jangan lupa itu datang,
1: jangan
0: ya.
1: Jangan lupa. Nanti, yeah, insyaallah kita akan adakan juga door prize, yeah, atau bagi-bagi.
0: Pokoknya kita ramaikanlah kegiatan-kegiatan kita yang ada di Sulawesi, siap, Barat ya, baik. Dari perbincangan ini
1: kabupaten juga ya, Kak.
0: Iya, iya, betul-betul. Dari perbincangan ini pendengar kita memahami bahwa olahraga bukan hanya sekedar aktivitas fisik tapi bagian dari identitas dan budaya masyarakat yang harus dijaga. Saya bersama narasumber Pak Abi di Mamuju sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Di balik setiap produk lokal, ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pendengar yang mendengarkan kami di 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Pada kesempatan sore ini kami hadirkan kembali untuk Anda dalam UMKM Bicara yang Anda dengarkan di setiap hari Senin pukul 16 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah. Pada edisi hari ini pendengar 24 Agustus 2026 kita kenalan dengan si kriuk Kenny Krams, hadir owner Kenny Krams, ada Mutia Pati Maharani di studio. Assalamualaikum kak, selamat sore.
4: Waalaikumsalam, sore.
3: Kabar sehat ya?
4: Sehat.
3: Baik, berikutnya kami membuka sebentar interaktif untuk Anda, dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Si kriuk Kenny Krams, mungkin kita kenalan dulu kak, boleh?
4: Boleh, dari namanya dulu kali ya. Namanya kita itu Kenny Krams. Kenny itu sebenarnya banyak yang bertanya ya, Kenny itu apa? Jadi Kenny itu sebenarnya terinspirasi dari pengisi suaranya SpongeBob, yang Gary. Ya, siput yang peliharannya SpongeBob. Itu pengisi suaranya namanya Kenny.
3: Kenny.
4: Nah, di SpongeBob itu kan Gary dia suka makan cookies.
3: Oke.
4: Yang crumble-crumble gitu. Ya, jadi kita terinspirasi dari
3: Dari sana ya. Dari Kenny. Emang suka SpongeBob apa gimana ini?
4: Enggak sih, cuma karena aku enggak mau yang apa? Mau yang nama yang gampang diingat. Yang singkat dan enggak neko-neko aja gitu.
3: Yang gampang diingat kan. Kenny Krams, karena si Patrick-nya ini bukan ya, siputnya
4: si,
3: ini
4: siputnya itu.
3: Gary suka, ya, Gary.
4: Gary
3: ya, Gary suka Krams makanya dilanjutin Kenny ada Krams-nya.
4: Karena kebetulan juga aku pertama jualan produknya itu pertama tuh soft cookies.
3: Oh, soft cookies.
4: Iya, dan si Gary kan sukanya cookies.
3: Nah, oke, gitu. Soft cookies ya.
4: Iya.
3: Itu tahun berapa?
4: Aku pertama kali buka tuh September awal juga di 2024.
3: 2024.
4: Iya.
3: Berarti sekarang sudah jalan
4: 2 tahun.
3: Iya. Oh, lama kak ya?
4: Lumayan.
3: Perjalanannya kenapa terinspirasi suka? Apakah memang suka baking kak atau seperti apa?
4: Sebelumnya sebenarnya itu nggak ada ya, nggak ada pengalaman baking sama sekali dan nggak pernah juga coba-coba. Sekali coba udah langsung jualan. Yeah.
3: Sekali coba enak kayaknya ya.
4: Iya, karena aku gak pernah baking tapi aku suka jalan-jalan. Jadi setiap aku ke kota tempat lain, aku coba makanan-makanan viral ya. Nah, aku ya udah aku patokan aku di situ di rasa. Jadi sebisa mungkin rasa dan teksturnya itu semirip yang aku pernah coba, yang aku suka gitu. Jadi itu kenapa pas pertama kali aku coba kan R&D segala macam, kita coba yang seadanya dulu yang di Mamuju ya. Yang bahan yang ada di Mamuju dijual tapi ternyata enggak cocok tuh. Jadi ya udah kita pakai yang premium, jadi ya udah rasanya dapat nih sama yang di aku pernah coba gitu.
3: Jadi yang awalnya hobi traveling kemana-mana, coba kulinernya di sana, tapi rasanya setelah kembali ke Mamuju kayaknya rasanya beda ya.
4: Iya, ternyata harus pakai bahan premium biar semirip mungkin rasanya.
3: Betul, gitu. Jadi biar biar bisa kembali mengingatkan memori yang pernah dicoba ya, kenapa tidak mencoba lagi ya.
4: Iya, jadi karena banyak yang pas pertama kali R&D aku kasih teman-teman pada bilang ih enak banget gitu. Jadi ya udah jual aja gitu.
3: Jual aja ya. Gitu. Apakah perjalanannya itu setelah mengkonsumsi terus mengamati menemukan resep atau perjalanannya justru mengulik-ulik resep juga kan?
4: Mengulik-ulik resep. Karena tadinya kan pakai bahan yang ada di Mamuju aja ya. Sampai akhirnya harus pakai bahan premium yang lumayan di Mamuju. Kurang. Jadi bahan-bahan kue yang premium kurang dijual di Mamuju, ya udah kita tetap sesuaiin lagi. Pas udah nyampe barangnya misalnya kita ambil di Makassar atau di Surabaya gitu, baru dipakai lagi.
3: Jadi sesuai cari resep. Tahu ya. Cari tahu kemudian nanti dituangkan di resepnya. Kenny Kram, produk apa saja dijualkan Kak? Ini kayaknya di depan ada ya.
4: Sekarang kita jualnya lebih ke snack ya, risoles. Tapi tentunya kita juga ada yang seperti yang kita jual sering di CFD itu ada tiramisu. Lalu ada kayak saya kalau misalnya yang ulang tahun kita juga bisa bikin brownies tiramisu. Tapi kalau untuk sehari-hari kita ada sosis solo dan ini risoles.
3: Ya. Ada snack-snackan ya kayak yang di bawah ini risoles berarti.
4: Iya, risoles.
3: Ada beda manis, rasa Kak?
4: Iya, risoles manis sama risoles asin.
3: Kayak isiannya apa itu di sana tadi?
4: Kalau yang ini ada yang daging, ada jamur, ada yang risoles rogut sayur aja sama risoles rogut ayam sayur.
3: Oke, berarti banyak ya, banyak varian ya.
4: Banyak.
3: Soft cookiesnya yang menjadi pencetusnya masih ada?
4: Sebenarnya kalau ada yang pesen baru aku bikin lagi sih sekarang, soalnya emang bahannya lumayan susah didapetin. Kemarin juga butternya sempat lama gak ada yang jual di Mamuju, makanya aku sempat 2 bulanan 3 bulan kemarin stop gitu. Nah mungkin kayaknya dalam waktu dekat baru mau bikin lagi karena udah ada dijual butternya soalnya.
3: Gitu. Kalau ada yang order ya baru dibuatkan kayak. Menunya apa aja Kak yang ada di sana di Kenny Kram? Risoles, apa lagi Kak?
4: Risoles, tiramisu, sama brownies tiramisu, sosis solo, itu.
3: Yang best seller deh?
4: Yang best seller coklat risoles, sama matcha risoles.
3: Berarti hari-hari buka Kak?
4: Setiap hari.
3: Di mana tempatnya?
4: Di Jalan Tuna yang dekat Simpang 5. Kita jual di rumah sih, belum buka toko.
3: Tapi di depannya ada kelihatan spanduknya Kak? Atau?
4: Belum.
3: Oh berarti baru penjualannya ini via apa Kak? Online kan?
4: Online. Benar-benar pure online, Grab gitu.
3: Pesanannya via online ya? Tapi di WA dan sebagainya ada juga?
4: Iya.
3: Ada juga ya?
4: Pesan lewat WA.
3: Promosinya melalui online, nanti ordernya diambil langsung ke sana?
4: Iya.
3: Oh berarti ada pesan dulu baru kita proses ya?
4: Atau ada yang ready ada? Aku goreng. Jadi nanti pas ada udah fix order baru digoreng. Terus kita tanya kalau mau dikuririn bisa dikurir.
3: Biar sampai ke para ininya juga konsumennya hangat Kak ya.
4: Iya.
3: Itu menarik juga, ini menjadi salah satu poin plusnya. Motivasi awalnya nih Kak membuat Kenny Kram, apakah karena memang hobinya jajan di luar kemudian tidak sampai di sini resepnya atau seperti apa Kak?
4: Sebenarnya karena risoles yang aku pengen nggak ada rasanya yang aku pengen itu. Jadi di situ kayaknya ya ya udah bikin ternyata enak nih risolesnya. Tapi kalau pencetus pertama yang soft cookies ini itu karena viral aja terus coba gitu.
3: Jadi levelnya sudah beda Kak ya. Kayaknya karena misalnya merasa bahwa yang dicoba di sini masih belum cocok di lidah atau mungkin belum pas di lidah, kenapa tidak? Dan bisa dinikmati setiap hari ya dengan salah satunya berjualan ya.
4: Betul.
3: Makanya motivasinya di itu ya Kak ya. Baik, ini menarik. Pendengar kami mengajak Anda juga dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Kami siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami di RRI Mamuju. Awal-awal membangun ini Kak, bagaimana perjalanannya?
4: tentunya benar-benar ngulik resep ya, mm-hmm. benar-benar kuatin modal di R&D mm-hmm. pertama. Apalagi aku bergerak di yang harganya lumayan tinggi, mm-hmm. Pakai bahan premium, mm-hmm. dan emang jadinya modal dikuatin, mm-hmm. dan konsistensi karena modalnya udah lumayan kita tinggi, jadi konsisten harus
2: ya,
4: benar-benar terjun, jangan setengah-setengah. Iya, gitu. Iya,
2: betul. Berarti permodalan awalnya secara mandiri berarti ya?
4: Mandiri
2: ya kak ya. Awal-awal berjalan, apakah ada modifikasi resep kak? Atau memang dari awal sampai sekarang masih itu resepnya?
4: Seiring berjalannya waktu kita selalu modifikasi sih, mm-hmm. karena seperti misalkan kan risol nih kulitnya mm-hmm. agak tricky ya, yeah, lumayan yeah. rumit. Jadi kalau misalkan kemarin aku baru tahu kalau misalkan telurnya kegedean ternyata kulitnya ketebelan, yeah, yeah, seperti yeah. itu. Jadi jadi sambil belajar mm. gitu. Jadi selalu ada modifikasi okay. setiap waktu.
2: Ikut pelatihannya atau gimana kak? Belajar ini secara mandiri ya?
4: Otodidak aja.
2: Otodidak ya. Iya. Justru itu biasanya yang lebih unik ya dibandingkan yang pada yeah. dasarnya kak ya. Yang menjadi ciri khasnya deh dengan, karena kan kalau kita bicara risoles banyak mm-hmm. di Mamuju juga yang jual.
4: Mungkin karena aku berani di main di harga jualnya, harga tinggi ya, mm-hmm. karena benar-benar kita pakai bahan premium, mm-hmm. mungkin itu yang paling membedakan sama risoles yang mm-hmm. lain. Dan kita juga mempertahankan rasa mm-hmm. juga, jadi mungkin itu yang paling membedakan. Okay.
2: Dari bahan-bahannya kayak? Iya, dari bahan-bahan. Bahan-bahannya berarti dapatnya di sini semua, di Mamuju?
4: Kalau untuk risoles mm-hmm. di sini semua ada.
2: Ya, ada ya lengkap iya. ya. Sampai saat ini masih aman kak ya kebutuhan bahannya?
4: Kebutuhan bahannya masih aman sih, kecuali yang kemarin tuh sempat mm-hmm. susu lumayan susah nyarinya.
2: Memangnya susunya pakai merek tertentu atau apa ya?
4: Gak pakai merek tertentu sih, tapi sempat kemarin tuh susu susah banget dicari di Mamuju.
2: Oh iya, kayaknya gitu. Kan faktor yang full cream itu ya?
4: Iya, full cream.
2: Kayaknya faktor MBG.
4: Kayaknya ya, soalnya kita kulit sama isinya semua pakai susu.
2: Oh iya, oh tidak pakai air ya?
4: Pakai air. Ada campuran susunya juga.
2: Lebih banyak persentase susunya.
4: Iya.
2: Makanya mungkin rasanya beda.
4: Iya.
2: Rasanya beda dibanding yang lainnya. Tapi bahan baku lain sejauh ini
4: masih aman.
2: Masih aman.
4: Kecuali susu.
2: Oke, baik. Pendengar, kami mengajak Anda dapat bergabung bersama kami. Katanya ada yang nyimak Pak Abdul Wahab. Terima kasih nyimak terus ya sampai akhir. Dan juga bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Kami siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami di RRI Mamuju. Bagi Anda juga yang mendengarkan kami secara streaming pendengar di RRI Digital, ini ada yang bergabung ya. Assalamualaikum.
5: Halo.
2: UMKM bicara. Oke. Terputus ya. Bisa kembali bergabung pendengar di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Perkembangannya kak, ini kan dari 2024 sampai saat ini, terasa bedanya gak ya?
4: Terasa bedanya di bahan-bahan baku sih kayaknya. Karena
2: perkembangannya bagaimana kak?
4: Kalau di bahan baku dia lumayan naik harganya. Mm-hmm. Kalau secara penjualan lumayan naik karena risoles lagi viral juga yeah, ya. Yeah. Jadi aku emang jualannya yang emang udah ada ininya mm-hmm. kayak yang viral gitu yang mm-hmm. udah dikenal. Karena emang secara target pasar aku juga yang bermain sosmed, mm-hmm. yang umur 18-40 mm-hmm. yang emang pada dasarnya masih usia produktif yeah, yeah, yeah. gitu.
2: Oke. Okay. Target pasarnya, konsumennya memang yang usia-usia produktif kak ya?
4: Iya, betul.
2: Sukanya menu-menu seperti itu?
4: Iya, karena kalau berdasarkan dari generasi mereka itu kan mm-hmm. mereka yang lebih memperhatikan value ya, mm-hmm. yang seperti kualitas pada produk mm-hmm. gitu. Jadi, dan kebetulan kita juga memperhatikan banget okay. kualitas dari produk kita.
2: Apa yang viral biasa dicoba juga kak?
4: Enggak semua sih yang aku tertarik aja ya, dan yang orang Mamuju mungkin suka aja. Jadi kayak misalkan yang apa tuh yang Dubai Chewy Cookie tuh aku nggak bikin, itu padahal viral. Nah, aku lebih memilih kayak risoles aja.
2: Karena targetnya dianggapnya bukan di sini ya.
4: Iya.
2: Dianggapnya seperti itu ya.
4: Karena bahan dari kalau misalnya Dubai yang Chewy Cookie itu menurut aku bahannya sih masih susah banget juga dicari. Jadi mending yang aman-aman aja kayaknya.
2: Oke, yang aman-aman aja. Kayak risoles kayaknya sepanjang masa masih enak terus ya. Enggak bosan Kak ya?
4: Iya.
2: Iya, dicari terus sampai di sini. Berarti targetnya memang di usia-usia tadi produktif di 18 sampai 40 tahun. Iya. Kedepannya adakah mungkin tambahan menu yang mau dikembangkan?
4: Mungkin ada ya. Cuma kita fokus di tetap di risoles dulu sama di brownies tiramisu, karena nggak menutup kemungkinan masih akan ada terus produk baru.
2: Ada produk baru ya, ya Kak ya. Kalau perkembangannya Kak, yang awalnya berarti satu menu dulu pertama kali dibuka justru?
4: Iya, yang tadinya soft cookies. Ya.
2: Di tahun berapa itu Kak? 2024
4: sampai? 2024
2: sampai
4: 2026 kemarin, 2026 awal aku masih jualan soft cookies.
2: Tambahan menunya nanti?
4: Tambahan menunya itu di 2024 udah jualan tiramisu yang akhir 2024 Desember gitu.
2: Itu kenapa memutuskan misalnya ditambah, kenapa tidak menjadi apa ya, misalnya khas soft cookie aja atau seperti apa?
4: Karena aku jualan di CFD kan ya, jadi kayak aku lihat kayak meja aku dikit banget nih kayaknya kalau soft cookies doang gitu. Terus yaudah coba cari apa ya kira-kira yang orang Mamuju suka gitu. Ya udah aku coba tiramisu.
2: Tiramisu.
4: Dan kalau di apa di CFD kebetulan aku juga yang laku juga di itu tiramisu sama soft cookies.
2: Oh, jadi di CFD rutin ini Kak?
4: Iya, waktu 2024 sampai 2026 awal aku
2: masih
4: rutin.
2: Masih sampai sekarang ya?
4: Kalau akhir-akhir ini udah enggak sih.
2: Kenapa itu?
4: Karena sempat kemarin ini kali ya ada masalah, mama aku meninggal jadi udah ini lebih, nanti dulu gitu.
2: Istirahat dulu Kak ya.
4: Iya.
2: Okay. Tapi penjualannya Kak lebih banyak offline Kak? Misalnya ada event Kak atau dari online justru lebih banyak?
4: Justru kalau offline udah pasti lebih banyak ya. Kalau kapan kita terjun ke misalnya event-event gitu, kita ikut udah pasti lebih banyak penjualan di situ. Tapi kalau misalnya sehari-hari standar aja sih.
2: Oke, baik.
4: Apa jualannya gitu.
2: Tapi promosinya maksudnya di online dalam sehari bisa buat berapa yang lakunya?
4: Dalam sehari kita rata bisa sampai enggak menentu sih, tapi rata-ratanya tuh 3 sampai 400.
2: Oh, banyak ya
4: sehari ya.
2: Iya. 3 pieces ya berarti ya?
4: Bukan,
2: paket
4: ribunya.
2: Oh iya.
4: Gitu.
2: Dalam sehari dan itu tidak menutup kemungkinan kadang kalau misalnya ada event bisa lebih banyak.
4: Iya, kalau kita ikut event banyak.
2: Oke, okay, event lebih banyak ya. Kalau promosi-promosi online-nya Kak bagaimana? Apakah masih dijalankan Kak atau bagaimana di sana? Di Candy Crown.
4: Masih. Kita aktif di TikTok, di Instagram. Gitu.
2: Oke, okay, aktif ya.
4: Iya.
2: Oke, okay. Setiap hari berarti.
4: Iya, kontennya.
2: Kontennya setiap hari. Karena kan biasanya kalau nggak ada konten, konsumennya kiranya libur ya.
4: Iya, soalnya kan kita ini online kan.
2: Iya.
4: Benar-benar harus aktif di TikTok, Instagram.
2: Kedepannya ada harapan nggak Kak mau buka outlet offline atau kayaknya lebih nyaman online dulu deh?
4: Aku kayaknya lebih ke ini dulu deh, apa online dulu biar ya. Sekitar aku juga banyak apa istilahnya membuka lapangan kerja lah ya untuk sekitar. Jadi kalau udah banyak yang kerja di aku udah pasti ini penjualan meningkat kan kalau udah banyak yang kerja di aku kayak gitu.
2: Oke, nih Kram ini banyak ini juga ya berarti pekerjaannya di sana.
4: Baru satu sih yang bantuin. Soalnya kalau risoles sendiri lumayan.
2: Iya, itu lumayan kulitnya kayaknya jadi PR ya.
4: Iya. Dan ngisi gulungnya itu lumayan. Iya.
2: Karena kan sebenarnya dari kulitnya itu kalau misalnya dia jadinya bagus, pasti rasanya akan beda ya.
4: Iya.
3: Dan juga komposisi kandungannya seperti itu,
4: iya,
3: kayak.
4: Iya, yang pokoknya risoles tuh yang penting kulitnya.
3: Kulitnya.
4: Iya.
3: Iya, karena kalau enggak bagus juga pecah juga, digoreng dan bisa mengganggu dan sebagainya ya.
4: Betul.
3: Nah, oke, baik. Pendengar, kami mengajak Anda dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322443 menemani kebersamaan kita pendengar dalam UMKM Bicara. Kak, kita break dulu sejenak ya. Nanti kita akan kembali lagi di UMKM Bicara, dan pendengar tetaplah bersama kami.
5: rri.co.id
6: rri.co.id
5: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
6: rri.co.id
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dalam UMKM Bicara bersama dengan Mutia Pati Maharani, owner Kenny Krams. Dan pendengar, masih kita kenalan dengan si kriuk Kenny Krams di UMKM Bicara. Anda masih dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322443. Ini tadi saya sudah intip, Kak, medsosnya. Kayaknya menarik ya, karena apa, isiannya sangat full dan kulitnya sangat tipis. Ini kisaran per piecesnya berapa, Kak? Dia
4: bervariatif ya,
3: ya?
4: Kalau yang
3: mulai harga
4: daging, yang isi daging itu beef dia 11, kalau yang ayam 8.
3: Macam-macam kayak variatif ya. Kalau kita lihat kan ini sangat premium sekali, Kak, tentunya menarik dari segi kulit dan isian. Apakah memang dalam perjalanannya ini mengulik resep-resepnya apa ya, berkali-kali kah atau seperti apa, Kak?
4: Kalau risoles ini justru lebih simpel sih.
3: Lebih simpel ya?
4: Sekali aja.
3: Tapi kayaknya memang tangannya yang jago baking kayaknya ya.
4: Ya, alhamdulillah ya.
3: Oke, memang ada bakat di sana kayaknya, Kak.
4: Aku justru dulu tuh lebih tertariknya kayak masak makanan berat daripada snack-snack gini.
3: Oke, gitu. Tapi setelah...
4: Tapi ternyata tertarik bikin kayak... kue gitu, baking.
3: Okay. Memang jiwanya sudah di sana ya. Masak bisa, baking bisa. Oke, Kak. Memulai usaha Kenny Krams ini, apa, cookies dan juga snack-snack lainnya membutuhkan permodalan yang besar atau bagaimana, Kak?
4: Kalau yang bahan premium gini bisa dibilang gede ya.
3: Iya.
4: Tapi menurut aku, aku puas sih, maksudnya kayak aku bangga bisa menjual produk ini karena secara kualitas emang beda dengan yang lain gitu. Seperti
3: itu. Oke, permodalan bahannya karena lebih premium dibanding yang lain. Makanya ini yang menjadi pembedanya dengan UMKM lainnya, Kak, ya.
4: Betul.
3: Kalau dari segi peralatan nggak terlalu ini ya?
4: Lumayan kalau juga ya? Kalau peralatan aku enggak sih, karena pakai barang-barangnya mama di rumah lengkap.
3: Iya, yang sudah ada ya.
4: Iya, udah ada di dapur. Okay. Jadi tinggal eksekusi aja niatnya ya. Aja.
3: Bagaimana kalau misalnya bagi para UMKM yang selama ini mungkin sudah punya bakat pintar baking, masak, kemudian juga mungkin disupport permodalan dan sebagainya, tapi tidak mau mulai usaha, bagi kayak Mutia sendiri menginformasikan bagaimana ini?
4: Menurut aku kayaknya mulai aja dulu ya, harus dilawan sifat ininya, apa, magernya kali ya, harus dilawan, karena kalau enggak kayaknya bisa dibilang kita gak bertumbuh gitu, bakal di zona nyaman terus gitu. Kan kalau aku sendiri juga keluar dari zona nyaman tentunya dengan terjun jualan, ngulik-ngulik resep gitu. Jadi yang penting kalau udah ada niat, lakuin aja dulu.
3: Jangan ditunda-tunda ya.
4: Iya.
3: Karena sebenarnya memulai itu sebenarnya susah ya.
4: Betul, karena buat ngumpulin niatnya kan.
3: Betul-betul. Iya. Bagi Kak Mutia sendiri juga ketika misalnya dapat resep anak untuk bisa dijual, kan kayaknya prosesnya ada juga ya Kak ya?
4: Sebenarnya dulu banget tuh bermula kayak waktu tahun 2017-an gitu kan, Instagram kayak banyak tuh orang bagi-bagi resep. Aku banyak tuh save. Oh, nah tahun 2024 aku lihat HP kayak banyak banget nih resep-resep gitu. Terus ya udah aku bilang, kapan mulainya sih nih? Nggak mulai-mulai, disimpan doang nih resep-resep di HP. Ya udah waktu itu 2024 yang booming banget soft cookies, ya udah aku bikin. Gitu.
3: Itu lama ya, dari 2017 ke 2024 ya. Sampai akhirnya dicoba resepnya. Ini menarik ya, karena begitu coba langsung dijual.
4: Iya. Jadi benar-benar kalau ngumpulin niat itu emang betul nggak semudah itu, tapi lakuin aja dulu. Iya.
3: Kalau gitu. Saya menangkapnya juga sebenarnya faktor keberanian juga ya. Karena tidak semua orang punya nyali sebesar itu ketika misalnya apa yang dia buat dicoba sama orang lain. Itu kan kayaknya ada rasa ininya juga Kak ya.
4: Deg-degannya juga takut, ya. Takut, enggak enak gitu ya. Iya. Betul.
3: Berarti feedback dari konsumen juga Kak, Kakak catat ya kalau misalnya ada yang komen seperti apa?
4: Kalau misalkan feedback gitu kan biasa ada yang nge-DM, Kak, kayaknya kurang ini, kayaknya kemanisan apa segala macam. Udah pasti kita terima dan pasti kita akan mengoreksi gitu. Karena istilahnya kan aku emang benar-benar terjun langsung nih otodidak gitu, dan terhadap peralatan kayak misalkan timbangan itu aku tadinya aku nggak tahu tuh timbangan yang bagus yang mana, yang akurat gitu. Nah awal-awal aku struggle di situnya, kayaknya timbangannya kurang bagus nih, karena kenapa kadang konsumen bilang kok kayak nggak kemarin ya, kayaknya hari ini manis banget gitu. Nah kayaknya kalau di timbangannya aku lihat udah sesuai, tapi ternyata nggak seakurat yang timbangan yang benar-benar bagus kayak gitu.
3: Itu mempengaruhi Kak ya?
4: Mempengaruhi ternyata timbangan.
3: Berarti waktu itu ada proses ganti-ganti timbangan ya?
4: Iya.
3: Oke. Jadi kalau misalnya sudah pakai timbangan itu terus yang dipakai sampai saat ini?
4: Iya.
3: Dengan merek yang sama.
4: Jadinya aku beli yang udah terbukti.
3: Iya. Karena dari hal sekecil itu bisa mempengaruhi rasa.
4: Iya, khususnya kalau yang baking gitu kan.
3: Iya, betul.
4: Jadi kalau misalkan cookies gitu kan nggak boleh berkurang atau bertambah sedikit bahannya. Jadi pasti langsung rasanya atau teksturnya beda.
3: Beda ya Kak ya.
4: Gitu.
3: Makanya dari awal sampai sekarang konsisten dengan resep yang itu Kak.
4: Iya.
3: Oke. Ini kalau proses sekarang kan tadi diceritakan bahwa di 2024 sampai 2026 yang menjadi tantangan ketika misalnya harganya naik dan sebagainya Kak ya. Ini menjaga kualitasnya bagaimana Kak, biar walaupun misalnya bahannya naik tapi tetap sama? Seperti apa?
4: Kalau misalkan bahannya naik, kayak kemarin waktu lebaran itu lumayan naik ke harga telur. Nah itu untungnya aku udah HPP-nya udah aman banget. Jadi di hitungan HPP aku udah aku antisipasi untuk kenaikan bahan. Jadi beberapa persen aku udah masukin untuk kenaikan bahan.
3: Tapi tidak ada pengurangan kualitas Kak?
4: Enggak, karena udah ada antisipasi sebelumnya.
3: Oh itu menarik ya Kak ya. Itu bisa dicontoh juga bagi para pelaku UMKM lainnya, karena ketika misalnya bahan pokok naik ya kita tidak mengurangi timbangan Kak ya.
4: Jadi aku tuh di harga produk aku harganya tinggi, bukan yang aku untungnya banyak, tapi aku lebih mengantisipasi di harga yang kenaikan bahan baku itu.
2: Okay,
4: jadi beberapa persennya aku masukin untuk di antisipasi bahan baku naik.
2: Berarti di penjualan sebelumnya kak ya?
4: Iya.
2: Ya, okay. Tapi tidak ada perubahan harga di?
4: Enggak. Jadi mau kapan susu, harga susu naik, telur naik, itu kita aman. Sekarang juga plastik, harga plastik naik kan ya. Jadi alhamdulillah aman.
2: Okay, kayak gitu. Dari harganya tidak berubah, kualitasnya juga tidak berubah kak. Itulah kayaknya kenapa sampai saat ini 2 tahun masih berjalan nih, sukses kak ya.
4: Iya, alhamdulillah. Ya.
2: Semoga kedepannya tentunya. Karena pastinya kalau kita mengurangi kualitas ya pasti rasanya akan beda kak ya.
4: Iya, dan kalau misalnya kita ubah-ubah harga kan gak enak ke pelanggan.
2: Iya,
4: kemarin harga segini kok tiba-tiba berubah gitu.
2: Iya, kok nanti kalau turun-turun lagi kan.
4: Iya, kan gak enak ya.
2: Iya. Tapi kalau misalnya bahannya kan tadi diungkapkan premium kak ya. Berarti pakainya merek yang sama selalu itu ya?
4: Iya.
2: Kemudian kalau telur kan biasanya kita gak tahu kualitasnya. Atau memang punya langganan sendiri atau bagaimana?
4: Aku jadinya kayak nonton-nonton telur yang bagus yang mana ya.
2: Oh, okay.
4: Aku cari tahu gitu. Mm-hmm. Karena aku gak masuk ke kelas baking, aku gak masuk ke ambil workshop-workshop gitu, aku enggak. Jadi aku nyari tahu sendiri telur yang bagus tuh yang mana gitu. Jadi tinggal pilih-pilih sendiri.
2: Pilih-pilih sendiri kak ya, iya. Oke. Jadi tidak ada misalnya langganan khusus dan sebagainya ya?
4: Enggak.
2: Oh berarti prosesnya cari tahu dulu misalnya mulai daripada bahannya, telurnya seperti apa dan sebagainya. Makanya sampai saat ini kualitasnya dijaga kak.
4: Iya.
2: Oke, ini menarik ya. Oke, pendengar kami mengajak Anda dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Kami juga secara langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami melalui RRI Mamuju dan yang mendengarkan kami di streaming. Dan juga melalui aplikasi RRI Digital bisa dimasukkan di kolom live chat. Anda bisa mungkin mau berbagi inspirasi bersama

0: deh, konsisten aja jualan setiap minggu.
1: Di CFD pasti ada yang beli kak ya?
0: Udah pasti ada, iya. Karena aku udah rasain juga iya. sih kemarin, lumayan juga aku kemarin jualan soft cookies harga 25.000 satu pieces, kira-kira siapa yang mau beli?
1: Iya, tapi kan, di CFD lah.
0: Di CFD lah aku iya. gak pernah bawa pulang bar produk aku, paling 1-2 doang aku bawa gitu.
1: Itu sangat terasa kak?
0: Iya, jadi saking banyaknya pembelinya di CFD malah kayak gitu. Justru kalau misalnya aku ready-in di rumah soft cookies-nya justru enggak selaku di ketika aku jualan di CFD. Iya.
1: Jadi ketika misalnya bagi para UMKM yang baru belajar, baru merintis, tidak tahu menjual kemana, karena kan itu yang menjadi biasa jadi iya, problema kak ya.
0: Iya,
1: kita
0: betul.
1: Mau jualnya di mana, tahu resepnya tapi jualnya di mana ya? Di CFD saja.
0: Di CFD aja.
1: Okay. Mungkin catatan ke pemerintah kak di CFD-nya yang harus apa deh, yang di-upgrade biar tambah semakin apa ya membangun UMKM apa aja kak?
0: Kayaknya yang jalur dua jalur itu kayaknya ditutup aja dua-duanya ya.
1: Dipulin untuk ini.
0: Iya, khusus itu aja CFD. Iya. Dari jam 7 kan cuma dari jam 6 doang kan ya. Dari jam 6 sampai jam 10 iya. baru jam 11 dibuka.
1: Iya, karena kan puncaknya di jam 7-8
0: iya,
1: kayaknya.
0: Iya, itu rame banget sih jam 7 jam 8 itu. Jadi iya. karena sekarang juga yang di arah sebelahnya itu orang pada markir-markir iya. sembarangan. Jadi sama aja,
1: iya,
0: orang
1: iya.
0: gak bisa lewat iya, jalan iya. sebelahnya.
1: Oke. Jadi bagi kamu Tia sendiri kenapa tidak ditutup aja semuanya?
0: Iya.
1: Kan satu hari doang ya?
0: Betul.
1: Iya, satu hari kita tutup jadi semakin banyak peluang UMKM ya?
0: Betul, karena aku lihat juga semakin banyak orang yang terjun iya, UMKM benar. Semakin banyak di CFD. Jadi iya. Itu kan juga mendorong perekonomian
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul. Di sana itu menarik ya, karena selain daripada jualan, banyak hal-hal yang bisa diperkenalkan di sana ya?
0: Iya.
1: Budaya juga, olahraga orang juga di sana.
0: Betul.
1: Makanya salah satu cara, kayaknya kalau bagi kamu Tia sendiri kenapa tidak? Mumpung hari itu kita tutup semua ya.
0: Iya.
1: Jadi betul-betul kita ramai olahraga dan juga jajan di UMKM.
0: Iya.
1: Seperti gitu. Itu ya. Baik, kami juga masih mengajak pendengar untuk dapat bergabung bersama kami di 0822-9609099. Nah, dianggapnya bahwa media sosial ini kak, apakah juga turut membantu penjualan kak?
0: Sudah pasti sangat membantu. Jadi benar kata orang-orang tuh UMKM tuh harus kreatif juga
1: iya.
0: gitu. Jadi kayak aku dari logo, dari pemilihan font, dari pemilihan color palette semuanya harus benar-benar
1: yang menarik.
0: Iya, bikin menarik pelanggan iya, gitu.
1: Okay.
0: Jadi begitu kita buka bikin sosmed, kita bikin konten, kita sesuaiin aja sama misalkan color palette kita warnanya apa. Jadi orang langsung ingat, oh ini sosmednya ini.
1: Oh iya.
0: Gitu.
1: Yeah.
0: Jadi begitu kita menjual terjun di event, orang langsung connect karena yeah, yeah. ngelihat warna brand kita.
1: Iya, yeah, jadi UMKM branding lah seperti itu kak ya. Jadi dengan membuat profil yang bagus, color palette-nya ada, ya pasti orang akan ingat.
0: Iya.
1: Nah ini harus yang dipelajari karena tidak semua UMKM itu berani untuk terjun di media sosial juga salah
0: iya.
1: satunya ya. Nah ini yang harus diperhatikan. Kalau bagi kakak, ini 2 tahun perjalanan, cara mempertahankan pelanggannya ini bagaimana?
0: Yang paling pertama kalau ada feedback harus diterima iya. ya, harus benar-benar di lakuin. Kalau enggak benar kabur pelanggannya, kalau enggak yeah. diterima
1: yeah.
0: enggak dikoreksi seperti itu paling.
1: Oh jadi membuka utama. Ini kayak ruang ya.
0: Iya aku sangat-sangat menerima banget sih.
1: Oke itu menarik kak
0: yeah.
1: Ini kan kalau kita bicara jajan-jajanan snack, risol, soft cookies kan banyak ya persaingannya. Ini strategi yang digunakan kak, walaupun banyak produk sejenis, apa saja?
0: Strateginya pasti kualitasnya
1: kualitas
0: aku
1: ya?
0: Ini sih enggak setengah-setengah, benar-benar totalitas, enggak boleh dikurangin atau dilebihin. Selanjutnya di konten benar-benar harus dirajinin bikin kontennya, karena berasa banget ketika aku enggak ngonten berapa hari berasa penjualan menurun. Ketika aku ngonten sekali aja langsung tuh drastis banget penjualan seperti itu. Jadi benar-benar konten itu udah pasti paling utama mendukung okay. penjualan online
1: okay,
0: kita
1: baik.
0: Di rumah.
1: Ini Kenny Kram kak dari 2 tahun memang apakah pernah vakum kak atau enggak pernah ya?
0: Aku sempat vakum di akhir-akhir 2025 kayaknya, yeah, ya, 3 bulanan gitu. Hmm. Karena aku di situ

0: sempat stuck kayak karena soft cookies kan lumayan bahannya.
1: Iya. Yeah.
0: Lumayan susah iya. aku cari terus kayak.
1: Oh berarti belum jualan risol waktu itu ya?
0: Belum.
1: Belum ya?
0: 2025 akhir belum. Hmm. Jadi kayak aku vakum, nah aku gak mau memaksakan juga yeah, ya. Aku gak mau mengubah resep, aku gak mau mengambil bahan-bahan yang lain lagi di luar. Jadi ya udah aku lebih baik vakum aja sambil aku mikirin mau jualan apa lagi gitu. Okay.
1: Berarti baliknya lagi?
0: Baliknya lagi 2026 awal viral kan risoles.
1: Iya, yang rasa-rasa itu ya, iya, yang manis ya.
0: Nah, ya udah aku manfaatin keviralan risoles ini. Okay. Jadi aku jualan risoles di bulan puasa tahun ini kemarin 2026.
1: Oke, okay, baik. Gitu. Ini menarik Kak ya. Walaupun memang pernah vakum, berarti dalam setiap perjalanan UMKM itu tidak semuanya mulus Kak ya.
0: Betul.
1: Banyak sekali tantangan yang dihadapi pernah, mungkin dari persoalan bahan dan sebagainya yang mungkin para UMKM lain juga rasakan. Tapi ini yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika misalnya kita berhenti, kenapa tidak untuk kita kembali lagi Kak ya. Salah satunya adalah yang kita catat bahwa setiap owner itu harus kreatif, punya inovasi, bagaimana caranya bisa bangkit kembali Kak ya.
0: Iya. Okay. Menciptakan menu baru.
1: Menu baru ya, ya, walaupun misalnya memang kita sempat berhenti tapi balik lagi tentu dengan inovasi yang baru.
0: Betul.
1: Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Tantangan yang paling berat Kak, apalagi ini kan perjalanannya sudah 2 tahun dan juga ada karyawan yang bergantung juga dengan Kenikram ini, apa Kak yang bisa kita ambil?
0: Tantangannya paling betul itu ya, persaingan ketat yang UMKM yang udah berjalan lumayan udah cukup lama, yang udah mungkin bisa dibilang udah masuk ke organisasi-organisasi gitu, dan kalau memang kita enggak yang bergerak sendiri langsung, benar-benar di situ terus tempat kita gitu. Karena emang kalau misal orang yang udah bergerak di bidang F&B ini yang udah lama dan udah taken kontrak sama organisasi-organisasi itu ya emang itu tantangan terbesar ya. Karena dia udah main gede gitu. Jadi benar-benar kita harus terjun langsung memperkenalkan produk kita, merek kita, enggak benar-benar cuma di rumah doang gitu.
1: Karena kan banyak begitu Kak, misalnya sebenarnya ini bentuk apresiasi ya, karena jarang loh anak muda yang terjun langsung ke bisnisnya sendiri. Banyak itu mereka yang biasanya mungkin gengsi lah dan sebagainya, maunya menjadi owner tapi tidak mau terjun langsung. Maunya yang apa, melihat karyawannya dari kejauhan. Itu sebenarnya hal-hal yang harus menjadi catatan Kak ya. Iya betul.
0: Kalau baru merintis sudah pasti harus ditemenin terus dong brand kita, produk kita, karena kalau memang udah bisa ditinggalin kenapa enggak. Tapi itu pasti seiring berjalannya waktu, enggak sesingkat itu kan.
1: Betul,
0: kalau membangun usaha enggak sesingkat itu bisa langsung ditinggalin. Tapi kalau misalkan baru-baru ya udah pasti totalitas aja gitu.
1: Betul. Karena bahkan untuk menurunkan resepnya ke orang baru itu kan tidak semudah itu prosesnya Kak ya.
0: Betul
1: pengawasan berarti.
0: Betul.
1: Oke, baik, ini menarik pembahasan kita. Namun kita berada di penghujung waktu Kak. Kenalan dengan si Kenikram di sore hari ini, dan kita doakan semoga kedepannya pasti harapannya semakin laku tentunya.
0: Amin.
1: Punya outlet sendiri dan apapun itu Kak, mimpi-mimpinya kedepannya. Mungkin sebagai penutup yang mau disampaikan Kak Mutia, silakan.
0: Buat anak-anak muda kali ya, jangan takut memulai. Karena kalau misalkan kita nggak mau mulai, apalagi di Mamuju kita lumayan terbatas ya untuk untuk ruang kita mencari kerja. Kalau memang kita kesulitan mencari kerja, kita belajar aja jualan. Dan itu untuk nyari pasarnya atau pembelian juga sekarang gak susah, ada tempatnya disediakan. Jadi terjun aja, jalanin aja dan konsistensi gitu.
1: Oke, jadi bagi para pendengar atau apalagi anak-anak muda yang mungkin sudah tidak punya semangat di negeri ini katanya. Bagi anak-anak muda, kalau misalnya lapangan kerja tidak ada, kenapa tidak kita yang membuat lapangan kerja Kak ya. Dan juga ketika memulai usaha, pemerintah sudah menyediakan tadi ini kata Kak Mutia bahwa tidak mungkin ya kita menjual tidak ada yang beli Kak ya.
0: Betul sekali, udah pasti ada yang jual, ada yang beli.
1: Ada yang beli ya, seperti itulah hukum jual beli adanya. Baik, terima kasih Kak Mutia sudah hadir menemani kebersamaan kita di sore hari ini dalam UMKM Bicara bersama dengan Kenny Krams, Mutia Patimaharani. Saya bersama narasumber pendengar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih.

0: Anu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju untuk edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama saya WAUD Rina Mustika. Dan kita akan ikuti untuk informasi yang pertama. Dalam mewujudkan TNI Manunggal, Korem 132 Tadulako saat ini terus melakukan pembangunan sarana air bersih di wilayah yang masih mengalami kesulitan air. Berikut kita ikuti laporan Nita Surbakti.
2: Pastikan seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik, khususnya dalam memperoleh air bersih. TNI Angkatan Darat saat ini melaksanakan program Manunggal Air. Dan Rem 132 Tadulako, Brigjen Suntara Wisnu Budi Hidayanta mengatakan, selain melakukan pembangunan dan perbaikan jembatan melalui program Presiden Jembatan Garuda, pihaknya juga secara intensif melakukan upaya pembangunan sarana air bersih bagi wilayah yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya akan air bersih. Diakui upaya penyediaan air bersih telah menjadi program prioritas TNI Angkatan Darat sejak 5 tahun dan akan terus berlangsung guna memastikan semua masyarakat dapat menikmati air bersih dengan mudah.
3: Kami TNI Angkatan Darat ataupun Korem 132 Tadulako juga menyelenggarakan Manunggal Air. Sebetulnya TNI Manunggal Air ini sudah dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun belakang sebelum Bapak Kasat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, ini sudah kita sudah bangun kurang lebih 10.912 titik. Di antaranya 5.797 adalah sumur bor. Nah, untuk Manunggal Air ini pada tahun 2026 ini TNI Angkatan Darat sudah mengerjakan 3.232. Yang sudah selesai 3.000 seperti yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu. Sedangkan 232 sedang berproses. Di antara 3.000 tersebut yang dikerjakan oleh Korem 132 Tadulako jajarannya, dari Manunggal Air keseluruhan kami sudah mengerjakan 43 titik. Ya, saat ini yang sedang berproses di Parimo 1 titik, semoga dalam bulan ini juga selesai.
2: Sementara terkait dengan pengerjaan seluruh sarana prasarana air bersih dan Rem 132 Tadulako, Brigjen Suntara Wisnu menjelaskan selain personel TNI, pihaknya juga dibantu masyarakat setempat. Hal ini diakui semakin mempercepat penyelesaian pembangunan sarana air bersih di wilayah Sulawesi Tengah. Di tengah upaya TNI dalam memenuhi kebutuhan air bersih, dan Rem juga minta masyarakat untuk merawat dan menjaga fasilitas yang dibangun agar dapat bertahan lama dalam memberi kebutuhan air masyarakat.
1: Dari Palu kita menuju ke Bumi Sivia Patuju menemui rekan Yuni Syafira. Yuni, selamat sore.
4: Baik, selamat sore Rina.
1: Baik, informasi apa yang bisa kami dengarkan dari Tojo Una-Una, silakan.
4: Baik, informasi dari Tojo Una-Una atau dari Ampana di sore hari ini untuk Gema Saripati Maju. Karhutla meningkat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tojo Una-Una ingatkan warga waspada titik api. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tojo Una-Una mencatat sekitar 15 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Sejak 3 Februari hingga 22 Agustus 2026, Kepala Pelaksana BPBD Tojo Una-Una Sigit Labolong mengatakan, dari sejumlah kejadian tersebut, terdapat dua wilayah yang saat ini menjadi perhatian serius, Tusa Longge, Kecamatan Ampana Tete, dan wilayah Kecamatan Tojo. Menurut Sigit, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, karena berdasarkan hasil analisis BMKG melalui kajian hidrometeorologi, sejumlah wilayah di Tojo Una-Una memiliki potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Wilayah yang masuk dalam perhatian antara lain Desa Tojo di Kecamatan Tojo serta wilayah Kecamatan Ampana Tete dan sejumlah wilayah lain berdasarkan hasil analisis BMKG. Sigit menjelaskan kondisi cuaca dan lingkungan saat ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Karena itu kewaspadaan masyarakat menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah meluasnya titik api.
6: Terjadi peningkatan untuk karhutla di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Lebih kurang sampai dengan hari ini ada 15 kali kejadian, mulai dari tanggal 30 Juli kemarin, dari tanggal 30 Juli sampai dengan hari ini. Ada dua titik yang menjadi perhatian serius, terutama di saat ini di daerah Desa Longge, Kecamatan Ampana Tete, dan juga di Desa Tojo. Yang apalagi di dasar yang tiga ini dari pihak BMKG sudah merilis peringatan dini kekeringan hidrometeorologis, yaitu untuk wilayah Kabupaten Tojonona itu masuk 4 wilayah kecamatan adalah Desa Tojo, Desa Ulangi, Kecamatan Tojo, Kecamatan Ampana Tete, Kecamatan Wilayah Kepulauan, dan Kecamatan Nuna. Itu yang berdasarkan hasil analisa citra satelit dari pihak BMKG, itu berpotensi terjadi karhutla di wilayah tersebut.
5: Sigit menambahkan potensi kebakaran saat ini tidak hanya perlu diwaspadai di kawasan hutan dan lahan. Beberapa lokasi pembakaran kelapa untuk produksi kopra di wilayah Ampana Kota juga dilaporkan mengalami kebakaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewaspadaan perlu ditingkatkan di seluruh wilayah, termasuk pada aktivitas pengolahan kopra yang menggunakan api. Masyarakat diimbau memastikan api benar-benar padam setelah kegiatan dan tidak meninggalkan sumber api tanpa pengawasan. RRI Ampana, Rahmawati Tani melaporkan.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Rina di RRI Palu.
1: Terima kasih Yuni. Selanjutnya saya ke RRI Bone menyapa rekan Sri Ulfa. Selamat sore Mbak Ulfa.
7: Selamat sore.
1: Baik, silakan langsung untuk informasi dari Bone, Ulfa.
7: Baik, terima kasih. Untuk informasi dari RRI Bone hari ini, warga di Kabupaten Bone mengeluhkan lonjakan harga LPG 3 kg yang kini menembus Rp40.000 per tabung. Dilaporkan Ayunia Nindiati.
8: Kenaikan harga LPG 3 kg mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah Kabupaten Bone. Dari sebelumnya di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000, kini harganya bisa mencapai Rp40.000 per tabung. Ibu Sunar, warga Kelurahan Macana, mengatakan kondisi ini membuat warga khususnya ibu rumah tangga harus mengatur ulang pengeluaran harian. Dikatakan kelangkaan LPG juga membuat sejumlah toko campuran kehabisan stok dalam waktu cukup lama. Ia juga mengaku kenaikan harga LPG cukup membebani kebutuhan rumah tangga.
9: Mau tidak mau ya dibeli meskipun mahal dari harga biasanya. Dan harus juga mengantri. Biasanya datang di hari Rabu, Jumat di salah satu pengecer, dan sekarang ada mie beli Rp40.000 satu gas. Dan saya juga dengar keluhan dari pedagang eceran atau pedagang di toko campuran, memang susah sekali gas LPG 3 kg sekarang, bahkan ada yang sudah satu bulan tidak menjual, dan kebanyakan warga sudah naganti mie dari gas LPG ke kayu bakar kilagi karena tidak ada nadapa penjual.
8: Sementara itu, warga Kelurahan Watampalaka Agus mengaku mendapatkan LPG 3 kg dengan harga Rp35.000 di Pasar Palaka. Ia menyebut kelangkaan LPG juga terjadi bersamaan dengan sulitnya mendapatkan BBM.
10: Susah memang, saya dapat di Pasar Palaka harga Rp35.000. Sebenarnya, dua penjual ku pergi. Harga yang satunya Rp35.000 juga, tapi minta kartu keluarga. Masalahnya ini gas LPG susah, bersamaan juga dengan susah BBM.
8: Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera memastikan ketersediaan LPG 3 kg, serta mengawasi harganya di tingkat pengecer, agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
7: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke RRI Palu.
1: Terima kasih rekan Ulfa. Dari Bone saya ke Mamuju. Ada rekan Mega Pika di sana. Mega, silakan.
11: Selamat sore rekan Rina.
1: Ya, silakan Mbak Mega.
11: Baik, untuk informasi dari RRI Mamuju, kami hadirkan wawancara bersama dengan Bapak Samsul Samad selaku Dewan Pengarah Sandek terkait dengan pagelaran event Sandek Selumba tahun 2026 yang disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan wawancara kami bersama dengan Dewan Pengarah Sandek Selumba Bapak Samsul Samad terkait dengan Festival Sandek Selumba yang akan digelar di Sulawesi Barat. Baik Pak, untuk event Sandek Selumba ini apakah akan tetap digelar tahun ini atau seperti bagaimana Bapak?
13: Ya, yang pertama sebenarnya bagi dari kami pemerintah Sulawesi Barat itu tidak pernah ada rencana untuk tidak menggelar, ya. Itu sebenarnya konsisten tetap menggelar Sandek Sinumba, hanya dalam pola desain yang berbeda. Kenapa demikian? Karena memang ya kita semua paham kondisi fiskal kita tahun ini itu sedang tidak baik-baik saja. Sehingga desain pelaksanaan Sandek Sinumba yang tahun lalu itu berangkat dari Polman sampai ke Mamuju dengan 5 etape, itu yang kita rubah desainnya. Jadi tidak pernah, tapi memang di ruang-ruang publik, netizen, apa itu, ya begitulah di ruang publik itu. Tetapi sebenarnya konsistensi pemerintah itu tetap Sandek Sinumba ini kita gelar. Hanya sekali lagi desain pelaksanaannya, rutenya itu yang berbeda, dari 5 etape menjadi 2 etape.
12: Untuk jumlah pesertanya sendiri sudah ada berapa, Bapak?
13: Tahun ini tuh kalau tahun lalu hanya 54 peserta, sekarang pesertanya 85 peserta, sehingga membutuhkan energi yang begitu besar, fiskal yang begitu besar, dan personil, ya, manusia yang terlibat itu kan cukup banyak. Konsekuensi biayanya juga cukup tinggi, sehingga kita potong rutenya, dipersempit untuk bisa kita laksanakan gitu. Yang kedua, bahwa memang Sandek Sinumba ini adalah sebuah tradisi lomba untuk mempertahankan, melestarikan budaya bahari kita sebagai simbol dari budaya yang cukup kuat melekat di identitas masyarakat Mandar Sulawesi Barat. Gitu. Jadi insya Allah kita tetap laksanakan.
12: Dengan adanya event Sandek Sinumba ini, Pak, apakah juga meningkatkan perekonomian masyarakat, terutamanya UMKM yang ada di Polewali Mandar?
13: Kalau bicara juga multi efeknya, ya memang juga peningkatan UMKM. Dari setiap event Sandek Sinumba dari etape ke etape itu selalu mengikut, alhamdulillah UMKM-nya itu tumbuh. Ya baik dari segi jumlah maupun dari segi omset yang didapatkan dari pada saat pelaksanaan Sandek Sinumba.
12: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Samsul Samad selaku Dewan Pengarah event Sandek Sinumba. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikian tadi informasi dari RRI Mamuju, mewakili rekan yang bertugas ada rekan Vivi dan Mega Pika. Kembali ke rekan Rina di RRI Palu.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Ya, baik pendengar, dari informasi atau wawancara RRI Mamuju tadi, kita menuju ke Bau-Bau. Ada rekan saya di sana, Rizka Harlina. Selamat sore, Rizka.
15: Selamat sore, Rina.
1: Oke, informasi apa dari Bau-Bau sore ini, Rizka? Silakan.
15: Baik, dari Kota Bau-Bau, informasi kami terkait tergiur upah puluhan ribu dan ketergantungan sabu, pria di Bau-Bau nekat jadi kurir narkoba. Berikut laporan Wade Nurliani.
16: Tergiur upah puluhan ribu rupiah dan ketergantungan menggunakan sabu mendorong FR 26 tahun warga Kelurahan PWI Kota Bau-Bau menjadi kurir narkotika. Dari tangan tersangka FR, Satres Narkoba Polres Bau-Bau berhasil mengamankan 10 saset sabu dengan berat 2,59 gram saat tersangka hendak menjemput paketnya untuk diedarkan melalui sistem tempel. KBO Satres Narkoba Polres Bau-Bau Aibtu Munartin mengatakan penangkapan FR bermula dari laporan masyarakat yang curiga dengan gerak-gerik tersangka. Polisi akhirnya bergerak cepat dan mengamankan pelaku pada Jumat 14 Agustus malam di Kelurahan Wajo. Saat diamankan, tersangka kedapatan sedang memegang barang haram tersebut. Saat dilakukan tes urin, tersangka FR juga dinyatakan positif menggunakan narkoba dan diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap. Seluruh narkoba tersebut didapatkan tersangka dari seorang yang tidak dikenalnya melalui komunikasi telepon.
17: Barang bukti yang diamankan yaitu narkotika, 10 buah saset bening berisi sebuah butiran kristal dengan berat bruto 2,59 gram bersama pembungkusnya.
16: Sementara itu penyidik pembantu Satres Narkoba Polres Bau-Bau Aibda Hartiman mengatakan berdasarkan hasil interogasi awal tersangka sudah dua kali mengedarkan sabu. Pada aksi pertama tersangka berhasil mengedarkan 10 saset sabu, sedangkan aksi keduanya gagal karena lebih dahulu ditangkap aparat. Dalam sekali transaksi tersangka diberi upah Rp20.000 per saset. Setiap kali berhasil mengedarkan 10 saset sabu, tersangka juga diberi upah 1 saset. Tersangka awalnya merupakan pengguna aktif narkoba, namun karena tidak memiliki uang ia akhirnya terjerumus dan menjadi pribadi kurir sabu.
18: Bersangkutan ini tugasnya hanya untuk menempel. Yang menjual itu bosnya. Jadi dia sistemnya itu kayak segitiga. Dia yang menempel, kemudian dia teruskan titiknya ke bosnya. Bosnya itu yang ke penjual lagi. Sistemnya seperti itu.
16: Polres Bau-Bau terus mengejar bandar narkoba yang masuk barang haram tersebut di Bau-Bau. Polis juga meminta masyarakat untuk melaporkan segala bentuk penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal penjara 20 tahun. Tersangka juga kini masih ditahan di Mapolres Bau-Bau untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Wadinur Liani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
15: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari kota Bau-Bau, dan kita kembali ke RRI Bone bersama Rina.
1: RRI Palu ya, Rizka. Oke, baik pendengar, dari Bau-Bau kita menyeberang ke Kendari. Di sana ada rekan Yesi yang akan menyampaikan informasinya. Silakan Yesi.
19: Baik, terima kasih Rina. Informasi yang akan kami sampaikan dari RRI Kendari mengenai pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat tambahan 60 titik lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, dan tambahan lokasi ini merupakan bagian dari penguatan program strategis nasional sektor kelautan dan perikanan yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia. Mengenai hal ini selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
20: Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri, khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia.
21: Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan tambahan 60 titik lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Gubernur Sulawesi Tenggara Andes Mangaruka mengatakan penambahan lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini diharapkan dapat memperkuat kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan. Gubernur Sultra juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Presiden atas tambahan alokasi tersebut, dan pemerintah Sultra siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta para pemangku kepentingan lainnya agar pembangunan KNMP dapat berjalan efektif. Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program strategis pemerintah yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, namun juga diarahkan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir.
20: Saya selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan masyarakat Sulawesi Tenggara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri, khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia, yang mana kita tahu bahwa saat ini Kampung Nelayan itu sudah berfungsi dan nanti Sulawesi Tenggara akan mendapatkan kurang lebih 60 Kampung Nelayan. Nah, dengan adanya Kampung Nelayan ini, kita berharap nanti masyarakat-masyarakat yang berada di pesisir itu mendapatkan kehidupan yang layak. Dan provinsi juga akan melakukan upaya-upaya yang mana pemerintah pusat akan membangun tempat pekerjaannya, sedangkan ruang lingkup dan kehidupan itu nanti akan dibenahi oleh provinsi.
21: Gubernur Sulawesi Tenggara juga menambahkan, di Sultra pembangunan KNMP sebelumnya telah berjalan diantaranya di Desa Surwejaya, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Dan dalam pelaksanaannya, kawasan Kampung Nelayan Merah Putih dapat dilengkapi berbagai sarana penunjang produksi dan aktivitas ekonomi nelayan seperti pabrik es, gudang beku, SPBN, dermaga, pasar atau sentra pengelolaan ikan, bengkel kapal, fasilitas logistik, serta area kuliner pesisir. Ketersediaan fasilitas tersebut diharapkan membuat rantai usaha perikanan menjadi lebih efektif, mulai dari nelayan melaut hingga hasil tangkapan diolah dan dipasarkan, dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk terus mengawal program ini agar tambahan puluhan titik KNMP benar-benar menjadi penggerak ekonomi baru sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir.
19: Ya, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Kendari. Kami yang bertugas, mewakili kerabat kerja yang bertugas sore ini, Bung Irfan dan saya sendiri Yesi, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke RRI Palu bersama Rina, silakan.
1: Terima kasih Yesi. Langsung pendengar, saya ajak Anda menuju ke Toli-Toli untuk mendengarkan informasi yang disampaikan langsung rekan Winarti. Silakan Winarti.
22: Baik, terima kasih rekan kami Rina yang ada di RRI Toli, di RRI Palu ya. Dan informasi yang ada di RRI Toli-Toli, pertandingan sengit tersaji pada laga pembuka cabang olahraga sepak bola Pekan Olahraga Daerah Popda Sulawesi Tengah 24 di Stadion Kuonoto, Kelurahan Kali, Kabupaten Buol. Pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Senin pagi, Laga derby yang mempertemukan tuan rumah Kabupaten Buol melawan Kabupaten Toli-Toli berlangsung panas dengan hujan gol di babak pertama. Dari Kabupaten Buol, Renaldi melaporkan.
0: Di bawah terik matahari yang menyengat, kedua tim langsung memperagakan permainan terbuka dan saling jual beli serangan. Toli-Toli akhirnya berhasil memecah kebuntuan lebih dulu pada menit ke-28 melalui titik putih. Fatul Mubarak yang maju sebagai eksekutor penalti sukses menjalankan tugas dengan dingin dan mengubah skor menjadi 1-0. Percaya diri usai memimpin, tim tamu tak mengundurkan serangan. Hanya berselang 8 menit, Toli-Toli menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-36 lewat sepakan terukur pemain bernomor punggung 9 Muhammad Al-Fatir yang memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan Buol. Tersengat oleh 2 gol lawan, Buol bangkit mengejar ketertinggalan menjelang turun minum. Upaya pantang menyerah tim tuan rumah membuahkan hasil di masa perpanjangan waktu atau injury time. Pada menit 40+2, Buol mendapat hadiah penalti yang berhasil dieksekusi dengan sempurna oleh Dwi Anugrah Indarto, sekaligus memperkecil kedudukan menjadi 1-2 hingga pertandingan berakhir. Dalam wawancara seusai pertandingan, pelatih Toli-Toli Coach Sandi Yuhardi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pemain yang telah berjuang habis-habisan demi membawa nama harum Kabupaten Toli-Toli. Kendati meraih hasil positif di kandang lawan, sang pelatih meminta timnya untuk tidak cepat berpuas diri. Perjalanan kompetisi masih panjang dan tantangan berat sudah menanti di depan mata.
2: Pertama-tama, kita cukup bersyukur atas kemenangan yang hari ini kita dapat karena atas kerja dari hasil yang kita terima ini atas kerja keras dari anak-anak semuanya dan dukungan besar dari daerah Kabupaten Toli-Toli buat anak-anak semuanya. Jadi kedepannya nanti kita belum terlalu banyak berkomentar apa-apa. Kita masih tetap fokus, masih ada pertandingan ke depan, kita masih tetap berjuang. Semangat untuk Kabupaten Toli-Toli.
0: Pada pertandingan berikutnya, tim Toli-Toli dijadwalkan akan berhadapan dengan tim kuat lainnya pada grup A. Menghadapi laga krusial tersebut, jajaran pelatih memilih untuk tetap menjaga kerahasiaan taktik dan strategi yang akan diterapkan. Meski enggan membeberkan kedalaman strategi secara terbuka kepada media, sang pelatih menegaskan bahwa jajarannya telah mengantongi sejumlah catatan penting dari laga sebelumnya yang perlu segera dibenahi.
2: Yang pasti kita bersyukur sekali, kemenangan yang kita dapat ini tidak gampang. Anak-anak semua bekerja, bertarung semua mereka keluarkan di sini untuk nama Kabupaten Toli-Toli. Jadi kedepannya mungkin kita lebih tetap fokus, tetap tenang, konsentrasi.
0: Jalannya pertandingan di Stadion Kuonoto terbukti menyajikan tensi tinggi sejak menit awal. Kejar-kejaran angka ini kian menegaskan bahwa persaingan cabur sepak bola Popda Sulteng ke-24 di grup A berjalan sangat ketat. Bagi Buol dan Toli-Toli, perbaikan lini pertahanan serta efektivitas serangan menjadi kunci utama jika ingin mengamankan poin penuh saat berhadapan dengan lawan berikutnya Kota Palu.
22: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan kami, Rina di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Winarti untuk laporannya di sore hari ini. Selanjutnya kita menuju kembali ke Tojo Una-Una Pendengar, di mana informasi dari Tojo Una-Una terkait Bupati Tojo Una-Una, pengenalan budaya yang tradisional sejak dini dan strategi memperkuat eksistensi budaya lokal. Selengkapnya akan disampaikan reporter Ibnu Abbas. Abbas, silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih rekan Rina. Kami sampaikan dari Kabupaten Tojo Una-Una, di mana kearifan budaya lokal dikhawatirkan akan mengalami kepunahan akibat tergerus oleh pengaruh arus globalisasi seiring dengan kemajuan dan perkembangan digitalisasi saat ini. Nah, menyikapi kondisi ini, salah satu tokoh masyarakat sekaligus pelaku budaya Kabupaten Tojo Una-Una, Abdullah, menyebutkan bahwa pengembangan kebudayaan sebaiknya dilakukan atau dimulai sejak usia dini, yaitu dari tingkat taman kanak-kanak atau TK PAUD hingga sekolah dasar bahkan sekolah lanjutan.
23: Kalau kebudayaan diawali dari ini, istilahnya dari TK, SD, SMP, SMA, itu harus dibina supaya menjaga darah daging mereka, dan mereka akan membawa kebudayaan itu dimanapun mereka berada, mereka tidak lupa dengan kebudayaan tersebut.
3: Menurut Abdullah, hal ini sangat penting untuk diperkenalkan dan ditanamkan kepada regenerasi. Menurutnya, nilai-nilai budaya leluhur kepada anak-anak sejak usia dini ini sangat penting, sehingga mereka tumbuh dan menjadi generasi yang tidak malu dengan adat istiadatnya sendiri, cinta dan bangkan budaya dari orang tua mereka. Demikian laporan kami dari RRI Ampana, kembali ke rekan Rina di RRI Palu. Silakan rekan Rina.
1: Baik, terima kasih rekan Abbas dan selamat melanjutkan tugas liputan lagi. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk terakhir kita akan menuju ke Makassar. Kita dengarkan laporan ataupun juga feature yang akan disampaikan oleh Arfan Yusri. Selamat sore rekan Arfan.
4: Selamat sore rekan Wode Rina dari RRI Palu.
1: Iya, silakan untuk informasi sore hari ini.
4: Baik, informasi dari RRI Makassar ini terkait feature berjudul ketahanan pangan, salurkan bantuan pertanian. Pemkot Makassar perkuat ketahanan pangan lewat teknologi. Bersama rekan Edwin Masud.
5: Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat sektor pertanian sebagai upaya menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan keterbatasan lahan dan dampak perubahan iklim. Komitmen itu ditunjukkan melalui penyaluran bantuan sarana produksi pertanian kepada kelompok tani dalam musyawarah tani Abulo Sibatang di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate. Berbagai bantuan diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Bantuan tersebut meliputi 2.000 liter pupuk organik cair, 2.365 kg benih padi sebar, 5 unit kultivator, 20 unit hand sprayer elektrik, hingga 2 unit pompa air untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat. Menurut Wali Kota Makassar, bantuan yang diberikan tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana produksi, tetapi juga diarahkan untuk mendorong transformasi menuju pertanian modern. Salah satunya melalui pengembangan greenhouse berbasis teknologi Internet of Things atau IoT yang dinilai mampu meningkatkan produktivitas di tengah keterbatasan lahan dan cuaca yang semakin tidak menentu.
6: Tentu harus memanfaatkan teknologi pertanian. Kayak ini, tadi ternyata ini kan bisa 3 kali tanam sawahnya. Ini tanam musim tanam kedua. Ya, mereka udah bisa panen rumput, luasannya kurang lebih 20 hektar. Nah, terus bisa 3 kali, kan ini sangat luar biasa. Satu hektarnya kira-kira bisa 6-7 ton. Ya. Nah, sehingga memang teknologi itu membutuhkan apa dibutuhkan sekarang untuk bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian di seluruh wilayahnya. Makanya kita di Dinas Pertanian dan Perikanan mencoba nanti membangun beberapa greenhouse dan sistem IoT produktivitas itu bisa tersupport oleh teknologi yang ada sekarang.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar Aulia Arsyad menjelaskan bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani, terutama dalam menghadapi musim kemarau. Selain menyalurkan bantuan, pemerintah juga akan terus melakukan pendampingan kepada kelompok tani agar pemanfaatan teknologi pertanian dapat berjalan secara optimal.
9: Yang mengemuka di kegiatan Abulo Sibatang ini seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman petani itu masalah cuaca, pengairan, karena kalau sekitar di wilayah Sudiang atau di Barombong sini kan memang irigasi sama sekali tidak ada. Jadi mereka sangat membutuhkan sumur dalam. Nah, alhamdulillahnya Dinas PU sudah akan membangun beberapa sumur dalam di beberapa titik di Kota Makassar, dan kali ini kami juga memberikan beberapa bantuan kultivator, hand sprayer, benih padi sebar.
5: Melalui kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah Kota Makassar optimistis ketahanan pangan daerah dapat semakin kuat. Di sisi lain, penerapan teknologi pertanian modern juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menciptakan sektor pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan.
4: Demikian feature berjudul ketahanan pangan dari RRI Makassar telah kami hadirkan. Kembali ke rekan Wode di Wode Rina di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Arfan Yusri untuk news feature di sore hari ini. Dan pendengar, news feature dari RRI Makassar mengakhiri paket berita berjaringan Sekoril 4 dalam Gemasari Pati Maju edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wode Rina Mustika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
14: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, Liputan Berita Sekorwil 4.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di sore ini pendengar. Dan sekaligus menutup perjumpaan kita setelah menemani Mega Pika sejak siang tadi. Sebentar akan ada rekan saya Randy menemani Anda malam ini hingga tutup siaran. Pendengar, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menantikan sholat maghrib untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya, kami hadirkan untuk Anda dalam Muratal Al-Quran.

Allahumma rabba hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

0: Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian, disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

dikisahkan seorang sufi yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang terik. Dalam keadaan dahaga dan kelelahan, tiba-tiba terompah tua yang dikenakannya rusak sehingga kakinya tak lagi beralaskan apapun. Sang sufi mengeluh, "Ya Rabbi, di mana keadilan? Mengapa untuk sepasang terompah baru saja saya tak mampu membelinya?" Tiba-tiba dari sebuah desa kecil yang berdekatan terdengar azan. Terlihat olehnya seorang lelaki yang cacat tangan dan kaki berjalan dengan susah payah menuju masjid. Sang sufi tertegun sejenak dan ia berkata pada dirinya, "Lelaki cacat ini adalah orang yang tak kenal putus asa dan penuh syukur. Mengapa saya yang utuh anggota badannya berputus asa dan tidak bersyukur?" Ternyata kemampuan untuk tidak selalu melihat ke atas akan meningkatkan keyakinan kita akan karunia yang tak terhingga dari Allah.

0: Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, seorang laki-laki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan malaikat atas tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat itu berkata, "Anda mau kemana?" Orang itu menjawab, "Saya akan menemui saudaraku di desa itu." Malaikat itu bertanya lagi, "Apakah Anda mempunyai kepentingan yang menarik terhadap dia?" Orang itu menjawab, "Tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah." Malaikat lalu berkata, "Sesungguhnya saya ini utusan Allah padamu. Bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai saudara Anda. Maka bila kita ingin dicintai Allah, kunjungilah teman kita hanya karena Allah."
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
1: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
0: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis serta kegiatan senam sehat bersama. Hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
1: jangan lewatkan
0: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 0812-1026-9043.
1: RRI Mamuju.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju dan jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami segera hadirkan Warta Sulbar.
1: Mamuju malam ini. Mamuju.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulbar Sari Berita. Peringatan Maulid Nabi tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial untuk mengenang kelahirannya, tetapi juga menjadi momentum memahami dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Nasdem Sulawesi Barat tetap mengusulkan Fatmawati Salim sebagai calon wakil gubernur kepada Gubernur Sulawesi Barat meskipun melakukan walkout pada saat rapat partai koalisi. Inilah Warta Sulbar selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Randy. Pendengar, kita masuki informasi yang pertama. Peringatan Maulid Nabi tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial untuk mengenang kelahirannya, tetapi juga menjadi momentum memahami dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Laporannya disampaikan reporter Nur Asmi Saleh.
1: Kita akan memperingati hari kelahiran beliau. Tentu muncul pertanyaan di benak kita. Apa sih tujuan kita? Apa motivasi kita? Mengapa setiap tahunnya peringatan maulid itu kita lakukan?
2: Peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial untuk mengenang kelahiran Rasulullah, tetapi juga menjadi momentum bagi umat Islam untuk kembali memahami dan mengamalkan ajaran yang telah dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan penghulu ahli Madya Kecamatan Mamuju, Kasman Hamal, saat menjadi narasumber di dialog RRI Mamuju, Senin 24 Agustus 2026. Kasman mengatakan, meskipun umat Islam saat ini tidak pernah bertemu secara langsung dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keyakinan terhadap kebenaran ajaran yang dibawanya tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Islam. Menurutnya, keyakinan tersebut menjadi salah satu bentuk keistimewaan dan keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetap diyakini dan diikuti umat Islam hingga saat ini, meskipun terpaut jarak waktu yang sangat panjang. Kasman menilai, peringatan maulid Nabi yang dilaksanakan setiap tahun semestinya tidak berhenti pada kegiatan memperingati hari kelahiran Rasulullah. Momentum tersebut harus mendorong umat Islam untuk mengambil nilai-nilai keteladanan dari kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengajak masyarakat untuk mempertanyakan kembali tujuan dan motivasi dalam memperingati maulid Nabi setiap tahunnya. Menurut Kasman, pertanyaan tersebut penting untuk dijawab agar peringatan maulid memiliki makna dan memberikan dampak nyata dalam kehidupan umat.
1: Kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tetapi kita yakin bahwa ajaran yang telah dibawanya itu adalah ajaran yang benar, ajaran yang sempurna, sehingga kita pun meyakini apa yang telah disampaikan oleh beliau. Inilah keistimewaan, keluar biasaan beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sinilah kita melihat keluar biasaan, keistimewaan yang telah dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan memperingati hari kelahiran beliau. Tentu muncul pertanyaan di benak kita. Apa sih tujuan kita? Apa motivasi kita? Mengapa setiap tahunnya peringatan maulid itu kita lakukan? Tentu ada harapan, ada keinginan yang kita ingin ambil di sana. Keinginan itulah yang ingin kita wujudkan dalam kehidupan ini.
2: Dirinya berharap momentum maulid Nabi dapat menjadi sarana untuk memperkuat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus mewujudkan nilai-nilai ajaran dan keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Polda Sulawesi Barat melalui Bidokes meluncurkan inovasi program Ketuk Doors sebagai langkah konkret mengakselerasi eliminasi tuberkulosis. Laporannya disampaikan Marhadi Umar.
3: Kami berkolaborasi sinergi dengan
4: Kepolisian Daerah atau Polda Sulawesi Barat melalui bidang kedokteran dan kesehatan atau Bidokkes meluncurkan inovasi program Ketuk Doors sebagai langkah konkret mengakselerasi eliminasi tuberkulosis atau TBC di Sulawesi Barat. Program ini mengusung tagline Satu Ketukan Sejuta Harapan untuk Indonesia Bebas TBC tahun 2030. Kasubdit Kespol Bidokkes Polda Sulbar AKBP Dr. Maulidin menjelaskan Pelaksanaan inovasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolda Sulbar, petunjuk teknis Kabiddokkes, serta koordinasi dari Direktorat Pembinaan Masyarakat atau Ditbinmas Polda Sulbar bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Mauludin menjelaskan bahwa mekanisme teknis program Ketuk Dors berpatokan pada data sistem informasi tuberkulosis terpadu atau SITT Kemenkes RI yang mencatat sebanyak 1.600 lebih kasus penderita TBC di wilayah Sulawesi Barat. Adapun data penderita tersebut nantinya dipetakan dan dibagi ke dalam 480 wilayah kerja Babin Kamtibmas yang mencakup 650 desa dan kelurahan se-Sulawesi Barat.
3: Kami berkolaborasi sinergi dengan stakeholder termasuk dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka akselerasi eliminasi TBC dengan tagline kami yaitu satu ketukan sejuta harapan untuk Indonesia bebas TBC tahun 2030 dan khususnya Sulawesi Barat bebas TBC tahun 2030. Adapun langkah teknis yang kami akan lakukan yaitu bahwa ada sekitar 1.600 lebih kasus pasien TBC saat ini yang terdata di sistem informasi tuberkulosis terpadu Indonesia Kemenkes RI. Itu kami akan bagi ke dalam 480 wilayah kerja Babin Kamtibmas dari 650 desa.
4: Lebih lanjut, Mauludin menambahkan bahwa masing-masing Babin Kamtibmas akan mengenali keberadaan pasien TBC di wilayahnya beserta potensi suspek dari kontak erat serumah. Tujuannya agar penyaluran obat anti tuberkulosis atau OAT dan terapi pencegahan TBC atau TPT tepat sasaran serta pendampingan minum obat penderita dapat dikawal bersama. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar. LPP RRI Mamuju menggandeng Mavindo Sulbar untuk memperkuat dan mengakselerasi literasi digital di tengah masyarakat. Laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
5: Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI Mamuju menggandeng Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mavindo Sulawesi Barat untuk memperkuat dan mengakselerasi literasi digital di tengah masyarakat Sulawesi Barat. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Kepala Stasiun RRI Mamuju Rina Infantini dengan Ketua Mavindo Sulawesi Barat Dedi Aswan di ruang rapat RRI Mamuju Senin 24 Agustus 2026. Ketua Mavindo Sulawesi Barat, Dedi Aswan, mengapresiasi kerjasama dengan RRI yang dinilai menjadi langkah strategis untuk memperluas edukasi dan mengakselerasi penyebaran literasi digital kepada masyarakat di Sulawesi Barat. Melalui kolaborasi tersebut, ia berharap Mavindo dapat berkontribusi dalam memberikan edukasi literasi digital, khususnya kepada masyarakat di Sulawesi Barat.
6: Saya tuh sangat berterima kasih atas kerjasama yang dibangun sama RRI ini, karena menurut saya RRI ini merupakan wadah bagi Mavindo untuk bisa membantu atau mengakselerasi Mavindo lebih menyebarkan literasi digital yang ada di Sulawesi Barat. Harapannya itu teman-teman kami bisa diwadahi ya untuk bisa memberikan edukasi khususnya kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Barat.
5: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Mamuju, Rina Infantini, menilai kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya RRI dalam memperkuat peran edukasi kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi berbagai informasi yang berkembang di ruang digital. Melalui kolaborasi tersebut, RRI Mamuju dan Mavindo Sulawesi Barat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan media digital secara bijak, khususnya dalam menangkal penyebaran hoaks dan kejahatan di ruang digital. RRI Mamuju, Muhammad Ahyendra Sada melaporkan.
0: Penyuluh anti korupsi Sulawesi Barat menilai kemerdekaan harus diisi dengan keberanian memperjuangkan hak dan menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara. Laporannya disampaikan Nur Asmi Saleh.
7: Tapi satu pertanyaan, apakah kita yang terjajah mau merdeka?
2: Kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan secara fisik, tetapi juga harus diwujudkan melalui keberanian masyarakat memperjuangkan hak dan menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara. Hal tersebut disampaikan Ketua Penyuluh Anti Korupsi Sulawesi Barat, Ustaz Taufik Abdullah, saat menjadi narasumber di Dialog RRI Mamuju, Minggu 23 Agustus 2026. Taufik mengatakan, momentum kemerdekaan semestinya menjadi ruang bagi masyarakat untuk mempertanyakan kembali apakah kemerdekaan yang telah diraih benar-benar telah dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemerdekaan Indonesia secara de facto telah diakui, namun tantangan berikutnya adalah bagaimana masyarakat mengisi kemerdekaan tersebut secara nyata. Ia menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak setiap warga negara. Oleh karena itu, ketika masyarakat merasa haknya belum terpenuhi, diperlukan keberanian untuk memperjuangkannya secara benar dan bertanggung jawab. Taufik menilai, salah satu persoalan yang masih terjadi adalah kecenderungan masyarakat untuk diam ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan hak maupun kepentingan publik. Menurutnya, sikap tersebut dapat muncul karena seseorang merasa persoalan tersebut bukan bagian dari hak yang perlu diperjuangkan.
7: Setiap orang akan berpikiran dalam kondisi fenomena ya, saya terjajah. Tapi satu pertanyaan, apakah kita yang terjajah mau merdeka? Dalam arti kemerdekaan yang kemarin itu kemerdekaan de facto.
8: Iya,
7: orang ngakui. Apakah di atas kertas kita de jure-nya gitu, merdeka enggak? Nah, sekarang saatnya kita ngisi kemerdekaan. Karena kemerdekaan adalah hak. Kalau selama ini kita enggak merdeka, merasa hak kita tidak sampai, maka ambil kembali itu haknya dalam bentuk kemerdekaan. Kenapa sekarang orang cenderung diam? Karena dia merasa bukan haknya saya untuk merdeka. Kadang jari kita satu nunjuk orang, tapi kita sendiri enggak pernah nunjuk diri.
2: Dirinya juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mudah menunjuk kesalahan orang lain, tetapi juga berani melakukan introspeksi terhadap diri sendiri. Taufik berharap, semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui keberanian untuk bersikap kritis, memperjuangkan hak secara tepat, sekaligus melakukan evaluasi terhadap diri sendiri agar kemerdekaan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Nasdem Sulawesi Barat tetap tegak lurus mengusulkan Fatmawati Salim sebagai calon wakil gubernur meskipun terjadi perbedaan pandangan terkait regulasi dengan partai koalisi lainnya. Berikut laporannya bersama reporter Muhammad Rusdiansyah.
10: Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Sulawesi Barat dengan tegas menyatakan akan tetap mengajukan surat resmi pengusulan Fatmawati Salim sebagai calon wakil gubernur langsung kepada Gubernur Sulawesi Barat. Rekomendasi tersebut merupakan keputusan resmi Dewan Pimpinan Pusat Nasdem yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem. Ketua DPW Nasdem, Dirga Adiputra Singkaru, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga marwah dan nama baik partai. Dirga menjelaskan Partai Nasdem tetap menjadi bagian dari koalisi Sulbar Maju meskipun tidak bersepakat dalam mekanisme skema pengusungan nama.
11: Sudah disampaikan dalam konferensi pers bahwa dalam waktu dekat ini dari Partai Nasdem akan mengusulkan surat usulan kepada gubernur secara institusi partai politik untuk mengusulkan calon yang mendapat rekomendasi SK dari Ketua Umum kami dan Sekjen sebagai bahan pertimbangan dan referensi Bapak Gubernur sebagai pengganti Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Itu debat ilmiah atau konflik secara narasi yang memang kita buntu di tengah yang tidak mendapatkan titik yang sama-sama sepakat ya. Di satu sisi kami menggunakan undang-undang KPU, tapi di satu sisi rapat gabungan partai politik menggunakan PKPU 10/2024 dan putusan MK 60/2024, sehingga ada perdebatan di situ di dalamnya, dan buat saya itu normal, dalam wajar dalam dinamika politik.
10: Dirga menambahkan perbedaan pandangan terjadi karena Nasdem menggunakan aturan undang-undang PKPU, sementara rapat gabungan partai koalisi menggunakan PKPU nomor 10 tahun 2024 dan keputusan KPU nomor 60 tahun 2024. Namun ia menyerahkan keputusan akhir sepenuhnya kepada pertimbangan Gubernur Sulawesi Barat. Menanggapi dinamika tersebut, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Said Utsman saat diwawancari RRI menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 176 Undang-Undang Pilkada gabungan partai politik pengusung memang diwajibkan mengusulkan dua nama melalui gubernur.
8: Di undang-undang pilkada itu di pasal 176, parpol atau gabungan parpol mengusulkan dua nama. Ke DPRD melalui gubernur. Itu saja yang saya lihat di undang-undang.
10: Jadi kalau koalisi ini sudah tetapkan dua nama, terus yang satu partai ini dia tidak setuju begitu, mau mengusulkan juga. Itu seperti apa?
8: Ya tergantung panitia pemilihannya.
10: Jadi mungkin langkah Nasdem mengusulkan lagi sendiri untuk nama yang dia inginkan itu seperti apa, Pak Ketua? Tidak apa-apa ya, atau seperti apa?
8: Ya itu kan pilihan Nasdem. Saya enggak bisa mengomentari itu.
10: Dengan pengajuan surat resmi dari Nasdem ini, proses determinasi pengisian jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Barat kini menunggu ketetapan dan pertimbangan khusus dari Gubernur Sulawesi Barat dengan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, anggota DPRD Sulawesi Barat dari fraksi Partai Demokrat Syamsul Samad menyatakan kesiapannya untuk mundur dari kursi DPRD sebelum diusulkan sebagai calon pengganti Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Nirsyada.
12: Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari fraksi Partai Demokrat Syamsul Samad menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari kursi DPRD sebelum diusulkan sebagai calon pengganti Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Sementara itu, koalisi partai pengusung telah menyepakati dua nama untuk diusulkan sebagai calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat, yakni Syamsul Samad dari Partai Demokrat dan Abdul Latif dari Partai PKS. Dalam wawancaranya, Syamsul Samad mengatakan dirinya siap mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPRD apabila hal tersebut menjadi syarat pencalonan. Menurutnya, sebagai warga negara yang baik, dirinya maupun setiap kandidat yang akan diusung dalam pencalonan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
13: Ya, jadi kalau regulasinya sudah mengatur bahwa anggota DPRD yang maju sebagai calon wakil gubernur PAW itu harus mundur, ya makanya kita harus mundur. Siapapun yang maju itu, ya termasuk saya sebagai kandidatnya, saya pasti mundur. Ya saya pastikan saya mundur karena kalau sudah itu aturan main yang kita pakai, ya kita ikut aturan main. Ya kita ini warga negara yang baik yang tentu ikut sama aturan gitu. Jadi kalau disyaratkan mundur ya mundur.
12: Lebih lanjut, Syamsul Samad menyebut berdasarkan informasi yang diterimanya, pengunduran diri dilakukan sebelum kandidat ditetapkan sebagai calon. Ia pun siap mengundurkan diri apabila nantinya telah resmi ditetapkan sebagai calon. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanur sedang melaporkan.
0: Keterbatasan akses teknologi di lokasi terpencil justru berdampak positif bagi interaksi sosial anak-anak. Berbeda jauh dari kondisi anak di wilayah perkotaan yang lebih rentan terpapar dampak negatif gawai. Laporannya bersama reporter Muhammad Ilham.
14: Direktur Komunitas Sambung Tangan Riana Maharani mengungkapkan anak-anak penerima manfaat di lokasi-lokasi terpencil binaan komunitasnya justru jarang terpapar dampak negatif gadget, berbeda dengan tren digitalisasi yang lekat pada anak-anak perkotaan. Pernyataan itu disampaikan Riana dalam dialog interaktif Ngobrol Bareng Komunitas di RRI Mamuju Jumat 21 Agustus 2026 bersama Public Relations Sambung Tangan Silmi Mapira Anas. Program bertema Sambung Tangan Sambung Harapan ini membahas supaya komunitas mewujudkan pendidikan setara bagi anak-anak di wilayah sulit akses. Riana menjelaskan timnya jarang menjumpai penerima manfaat yang sibuk bermain gadget saat kegiatan berlangsung di lapangan. Menurutnya, keterbatasan akses teknologi di lokasi terpencil justru berdampak positif bagi interaksi sosial anak-anak dengan para relawan. Fokus anak-anak pada kegiatan tatap muka membuat hubungan emosional lebih mudah terbangun. Ia menambahkan antusiasme relawan turut memperkuat kedekatan dengan anak-anak penerima manfaat selama kegiatan berlangsung. Riana menyebut fenomena ini berbeda jauh dengan kondisi anak-anak di wilayah perkotaan yang lebih rentan terpapar dampak negatif gawai. Chemistry antara relawan dan anak-anak di lokasi terpencil disebutnya kerap terbangun secara alami di setiap agenda kegiatan.
15: Kalau terkait digitalisasi itu sendiri, sebenarnya kalau di kegiatan sambung tangan sendiri itu jarang sekali kami mendapati penerima manfaat itu yang main gadget, karena mungkin mereka juga keterbatasan. Dan dari teman-teman volunteer juga, kalau lagi hari H itu mereka juga lumayan fokus sama kegiatan. Jadi kalau untuk dampak negatif gadget sendiri itu tidak ngaruh dengan kami, malahan melihat antusiasme teman-teman volunteer juga yang menghargai adik-adik di depannya malah bikin kegiatannya makin intim. Makanya biasanya juga chemistry-nya malah terbangun di beberapa agenda kegiatan.
14: Lebih lanjut, Sambung Tangan merupakan komunitas independen tanpa pendanaan tetap yang mengandalkan volunteer, masyarakat, dan kolaborasi insidental dengan pemerintah maupun swasta. Komunitas ini secara rutin berpindah lokasi menyasar anak-anak di wilayah terpencil, termasuk yang masih bersekolah namun minim akses fasilitas pendidikan. Program serupa direncanakan berlanjut hingga akhir September 2026 dengan konsep kegiatan berbeda dari sebelumnya. Masyarakat umum termasuk warga di sekitar Makassar dapat bergabung sebagai volunteer dalam kegiatan mendatang. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Potensi wisata Sandek di Sulawesi Barat dinilai belum optimal karena promosi dan persiapan event perahu tradisional ini masih kerap dilakukan mendekati pelaksanaan. Berikut laporannya, kembali disampaikan Muhammad Ilham.
14: Peneliti Bahari Mandar Muhammad Ridwan Alimuddin menyampaikan potensi wisata Sandek di Sulawesi Barat dinilai belum optimal karena promosi dan persiapan event perahu tradisional masih kerap dilakukan mendekati pelaksanaan. Ia menyebut wisatawan dari Amerika Serikat, Australia, dan Jerman pernah datang sebagai relawan dalam kegiatan pelayaran Sandek RS sebelumnya. Menurut Ridwan, pengumuman lomba yang baru dilakukan 1 atau 2 bulan sebelumnya menyulitkan wisatawan luar negeri menyusun jadwal perjalanan mereka.
16: Satu-satunya event budaya di Sulbar yang turis rela datang sendiri bayar, itu cuma Sandek. Memang event-event lain, tapi turisnya dibiayai. Kalau yang dulu waktu saya tahun berapa itu sering banyak dari Amerika, dari Australia, dari Jerman, mereka jadi volunteer, relawan di kegiatan Sandek seperti itu. Cuma ya karena manajemennya sering ya diambil alih pemerintah, tidak bagus manajemennya apa semua, yang tiba masa tiba akal, nanti 1 bulan ke depan baru ada lomba, ya itu tidak bisa juga. Dulu waktu saya urus sama Horst Liebner itu, posternya itu sudah disebar bulan Februari sama April. Di persiapan lebih panjang, orang yang mau datang menyaksikan punya juga bisa mengagenda. Misalnya ini Sandek Siluba ya, dilaksanakan akhir September, 1 bulan saja. Nggak mungkin turis ASMR, nggak bisa, karena mereka harus tenari perjalanannya sudah jauh disusun. Harusnya itu kita duduk bersama bagaimana ini ke depan mengelola pelestarian Sandek, mau dilombakan, mau diedukasi, ya tadi. Harus ada jangka panjangnya.
14: Ia mendorong pemerintah dan penyelenggara menyusun kalender tetap Sandek RS atau Sandek Siluba dengan persiapan minimal 2 tahun sekali. Pengelolaan wisata Sandek yang terencana dinilai dapat menarik kunjungan, mendukung ekonomi pesisir, serta menjaga perahu tradisional Mandar tersebut tetap berlayar. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Berikutnya, pendengar, kami hadirkan wawancara bersama Samsul Samad selaku Dewan Pengarah Sandek terkait dengan pagelaran event Sandek Siluba tahun 2026 bersama reporter RRI Mamuju Marhadi Umar.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan wawancara kami bersama dengan Dewan Pengarah Sandek Siluba, Bapak Syamsul Samad, terkait dengan Festival Sandek Siluba yang akan digelar di Sulawesi Barat. Baik Pak, untuk event Sandek Siluba ini apakah akan tetap digelar tahun ini atau seperti bagaimana Bapak?
18: Ya, yang pertama sebenarnya dari kami pemerintah Sulawesi Barat itu tidak pernah ada rencana untuk tidak menggelar, ya. Itu sebenarnya konsisten tetap menggelar Sandek Siluba, hanya dalam pola desain yang berbeda. Kenapa demikian? Karena memang ya kita semua paham kondisi fiskal kita tahun ini itu sedang tidak baik-baik saja. Sehingga desain pelaksanaan Sandek Siluba yang tahun lalu itu berangkat dari Polman sampai ke Mamuju dengan 5 etape, itu yang kita rubah desainnya. Jadi tidak pernah, tapi memang di ruang-ruang publik, netizen, apa itu ya begitulah di ruang publik itu. Tetapi sebenarnya konsistensi pemerintah itu tetap Sandek Silumba ini kita gelar. Hanya sekali lagi desain pelaksanaannya, rutenya itu yang berbeda dari 5 etape menjadi 2 etape.
17: Untuk jumlah pesertanya sendiri sudah ada berapa Bapak?
18: Tahun ini tuh kalau tahun lalu hanya 54 peserta, sekarang pesertanya 85 peserta. Sehingga membutuhkan energi yang begitu besar, fiskal yang begitu besar dan personil ya, manusia yang terlibat itu kan cukup banyak. Konsekuensi biayanya juga cukup tinggi sehingga kita potong rutenya, dipersempit untuk bisa kita laksanakan gitu. Yang kedua, bahwa memang Sandek Silumba ini adalah sebuah tradisi lomba untuk mempertahankan, melestarikan budaya bahari kita sebagai simbol dari budaya yang cukup kuat melekat di identitas masyarakat Mandar Sulawesi Barat gitu. Jadi insya Allah kita tetap laksanakan.
17: Dengan adanya event Sandek Silumba ini Pak, apakah juga meningkatkan perekonomian masyarakat terutamanya UMKM yang ada di Polewali Mandar?
18: Kalau bicara juga multi efeknya, ya memang juga peningkatan UMKM dalam setiap event Sandek Silumba dari etape ke etape itu selalu mengikut. Alhamdulillah UMKM-nya itu tumbuh ya, baik dari segi jumlah maupun juga dari segi omset yang didapatkan dari pada saat pelaksanaan Sandek Silumba gitu.
17: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Samsul Samad selaku Dewan Pengarah event Sandek Silumba. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Senin 24 Agustus 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming kami di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Dengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah jalan sepertiku.
1: Siapa suruh mau?
0: Kini, kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.
2: Ke warung Tati beli pecel.
3: Hei, mau kemana?
2: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
3: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
2: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
3: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
2: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
4: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
5: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
4: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis serta kegiatan senam sehat bersama. Hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju.

tingkat RRI Mangju 2026 telah dibuka. Pendaftaran mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Siapkan suara terbaikmu dan jadilah bintang berikutnya.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah.
1: Permintaan kedua?
2: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
3: Stop bullying!

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya. Tolong.
3: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak. Karena mereka tidak memenuhi kewajibannya, seperti membuat menara pantau saat ini, atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendriku juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran lahan.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
7: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
11: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
10: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andrea Strisno.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Domber, Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
15: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
13: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
16: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
17: Pedengar, dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air, hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
16: Yang udah tanam ini ya, ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya,
18: itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
19: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
20: Berapa, Bu, mungkin stoknya?
19: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
17: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
21: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
22: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Baleg DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
23: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
22: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
21: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum, dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali gitu, akan mudah sekali.
22: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
24: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
25: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
24: Bahwa dalam undang-undang ini seyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan ya. Jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang yang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
25: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
1: Maka kami berharap Prof dari Balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
25: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
3: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
2: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
2: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang tahu, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
4: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
2: Heping Garuda Indonesia dengan China.
3: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
2: Ini paling lambat 2020.
3: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita akan kerjasama di dalam.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
5: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbelo merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbelo menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
6: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
5: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
6: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
5: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Anderson akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Mamuju, malam ini kami akan segera kembali hadirkan untuk Anda mimbar agama Hindu untuk hari ini, di hari Senin penanggalan 24 Agustus 2026, yang akan membawakan topik dari pikiran, perkataan, dan perbuatan mewujudkan ahimsa dalam kehidupan, oleh Bapak Gede Cameng Janardana, SPDH, Penyuluh Agama Hindu, Kementerian Agama, Kabupaten Mamuju.
1: Mamuju malam ini.
2: Mamuju malam ini.
3: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan salam pengendali umat. Om Swastiastu. Om Awigenom Asnama Sidam. Om Anumadrah Kartoyantu Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat di malam hari ini. Mari kita panjatkan puji syukur ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta warnugrahenya kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan sehat, diberikan kekuatan untuk bekerja, berkarya, melayani sesama, serta diberikan ruang untuk terus memperbaiki diri. Kembali bersama dengan saya, Gede Cameng Janardana, Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Mimbar Agama Hindu kali ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah nilai luhur dalam ajaran agama Hindu dengan tema dari pikiran, perkataan, dan perbuatan mewujudkan ahimsa dalam kehidupan. Para pendengar yang berbahagia, ketika kita mendengar kata ahimsa, mungkin yang langsung terlintas dalam pikiran kita adalah tidak melakukan kekerasan atau tidak menyakiti orang lain secara fisik. Pemahaman tersebut benar, tetapi sesungguhnya ahimsa memiliki makna yang jauh lebih luas dan mendalam. Secara sederhana, ahimsa berarti tidak menyakiti, namun tidak menyakiti bukan hanya berarti tidak memukul, tidak menendang, atau tidak melakukan kekerasan secara fisik. Ahimsa juga berarti tidak menimbulkan penderitaan melalui pikiran, perkataan, sikap, maupun tindakan. Ahimsa bukan hanya tentang tangan yang tidak memukul. Ahimsa juga tentang pikiran yang tidak membenci, perkataan yang tidak menyakiti, dan perbuatan yang tidak merugikan kehidupan. Dengan demikian, ahimsa merupakan sikap hidup yang dilandasi oleh kasih sayang, pengendalian diri, kesadaran, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap seluruh makhluk hidup. Dalam ajaran agama Hindu, kehidupan tidak dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, alam, dan seluruh ciptaan Ide Sang Yang Widiwasa memiliki keterkaitan. Karena itu, ketika kita menyakiti makhluk lain atau merusak alam, sesungguhnya kita juga sedang mengganggu keseimbangan kehidupan. Ahimsa mengajarkan kita untuk menyadari bahwa setiap makhluk ingin hidup, ingin merasa aman, ingin dihormati, dan ingin terbebas dari penderitaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin tidak pernah memukul seseorang, tetapi apakah kita pernah menyakiti orang lain melalui kata-kata? Kita mungkin tidak pernah melakukan kekerasan secara fisik, tetapi apakah kita pernah menyebarkan kebencian melalui media sosial? Ketika mungkin tidak pernah melukai tubuh seseorang, tetapi apakah pikiran kita pernah dipenuhi rasa iri, dendam, kebencian, dan keinginan untuk menjatuhkan orang lain? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengajak kita untuk memahami bahwa kekerasan tidak selalu berbentuk fisik. Kekerasan dapat bermula dari pikiran, kemudian muncul melalui perkataan, dan akhirnya diwujudkan dalam perbuatan. Nah, bagaimana ahimsa keterkaitannya dengan Trikaya Parisuda? Pendengar RRI yang saya hormati, dalam ajaran agama Hindu kita mengenal Trikaya Parisuda, yaitu tiga dasar perilaku yang harus disucikan. Trikaya Parisuda terdiri atas Manacika Parisuda, yaitu menyucikan pikiran. Wacika Parisuda, yaitu menyucikan perbuatan. Kayika Parisuda, yaitu menyucikan perbuatan. Trikaya Parisuda memberikan pedoman agar manusia tidak hanya terlihat baik di luar, tetapi juga memiliki pikiran dan niat yang baik di dalam dirinya. Manacika Parisuda mengajarkan kita untuk berpikir yang benar, berpikir positif, tidak iri hati, tidak berprasangka buruk, tidak menyimpang kebencian, dan tidak memiliki keinginan untuk merugikan orang lain. Yang kedua, Wacika Parisuda mengajarkan kita untuk berkata benar, berkata sopan, berkata lembut, dan tidak memfitnah, tidak menghina, tidak menyebarkan berita bohong, dan tidak menggunakan perkataan yang menyakiti hati orang lain. Bagian yang ketiga, Kayika Parisuda mengajarkan kita untuk melakukan perbuatan yang benar, menolong sesama, menghormati orang lain, menjaga lingkungan, tidak melakukan kekerasan, dan tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi milik atau hak kita. Ketiganya memiliki hubungan yang sangat erat dengan ahimsa. Ahimsa mengajarkan kita untuk tidak menyakiti makhluk lain. Trikaya Parisuda mengajarkan kita agar berpikir, berkata, berbuat senantiasa berada dalam jalan kebenaran dan kebajikan. Maka ketika kita mampu menjaga pikiran dari kebencian, sesungguhnya kita sedang mempraktikkan ahimsa. Ketika kita mampu menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, kita sedang mempraktikkan ahimsa. Dan ketika kita memilih melakukan tindakan yang memberikan manfaat bagi kehidupan, kita juga sedang mempraktikkan ahimsa. Nah, ahimsa dimulai dari pikiran. Segala sesuatu yang kita lakukan pada umumnya berawal dari pikiran. Pikiran menjadi sumber dari perkataan dan perbuatan. Sebelum seseorang mengucapkan kata-kata kasar, biasanya terlebih dahulu muncul pikiran yang dipenuhi kemarahan. Sebelum seseorang melakukan tindakan kekerasan, biasanya terdapat dorongan batin berupa kebencian, dendam, dan keinginan untuk membalas. Karena itu, mewujudkan ahimsa harus dimulai dari kemampuan kita mengendalikan pikiran. Pikiran yang dipenuhi kebencian akan membuat kita mudah melihat kesalahan orang lain. Pikiran yang dipenuhi iri hati akan membuat kita sulit menerima keberhasilan orang lain. Pikiran yang dipenuhi kemarahan akan membuat kita mudah tersinggung dalam sulit berpikir jernih. Sebaliknya, pikiran yang dipenuhi kasih sayang akan membuat kita lebih mudah memahami keadaan orang lain. Pikiran yang tenang akan membantu kita mengambil keputusan dengan bijaksana. Pikiran yang positif akan mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat. Inilah pentingnya menjaga kesucian pikiran. Menjaga pikiran bukan berarti kita tidak boleh merasa marah, kecewa, atau sedih. Semua perasaan tersebut merupakan bagian dari kehidupan manusia. Namun, kita harus belajar agar perasaan tersebut tidak menguasai diri dan mendorong kita melakukan tindakan yang merugikan. Ketika marah, kita perlu berhenti sejenak sebelum berbicara. Ketika kecewa, kita perlu memberikan waktu kepada diri sendiri untuk menenangkan pikiran. Ketika disakiti, kita perlu belajar memahami keadaan sebelum mengambil keputusan. Inilah bentuk pengendalian diri yang menjadi bagian penting dari ahimsa. Ketika seseorang melakukan kesalahan kepada kita, kita tidak harus langsung membalas. Kita dapat menenangkan diri, memahami persoalan, kemudian menyelesaikan dengan cara yang bijaksana. Nah, bagaimana ahimsa dalam perkataan? Para pendengar RRI yang berbahagia, ada sebuah ungkapan yang sering kita dengar. Lidah memang tidak bertulang, tetapi perkataan dapat melukai hati. Luka yang disebabkan oleh benda tajam mungkin dapat sembuh, Namun, luka akibat perkataan terkadang membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk dipulihkan. Perkataan dapat membangun, tetapi juga dapat menghancurkan. Perkataan dapat memberikan semangat, tetapi juga dapat membuat seseorang kehilangan kepercayaan diri. Perkataan dapat mendamaikan, tetapi juga dapat menimbulkan permusuhan. Karena itu, ahimsa juga berarti menjaga ucapan. Dalam ajaran agama Hindu, Wajika pada sudah mengajarkan agar kita menggunakan perkataan dengan benar. Perkataan yang baik bukan hanya perkataan yang benar, tetapi juga disampaikan pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dan dengan tujuan yang baik. Sebelum berbicara, marilah kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah perkataan saya benar? Apakah perkataan saya bermanfaat? Apakah perkataan saya disampaikan dengan cara yang baik? Apakah perkataan saya akan memberikan kedamaian atau justru menimbulkan konflik? Pertanyaan sederhana ini dapat menjadi pengendali diri dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk perkataan yang bertentangan dengan ahimsa, beberapa bentuk perkataan yang dapat menyakiti orang lain, antara lain menghina fisik atau keadaan seseorang, merendahkan kemampuan orang lain, membentak dan mengancam, menyebarkan fitnah, menggunakan kelemahan orang lain sebagai bahan ejekan. Terkadang seseorang menganggap perkataannya hanya bercanda, namun tidak semua orang dapat menerima candaan dengan cara yang sama. Karena itu, kita perlu memperhatikan perasaan orang lain. Bercanda boleh, tetapi jangan sampai merendahkan. Memberikan kritik boleh, tetapi jangan sampai menghina. Menyampaikan pendapat boleh, tetapi jangan sampai memaksakan kehendak. Menegur boleh, tetapi lakukan dengan kasih sayang dan tujuan untuk memperbaiki, bukan untuk mempermalukan. Ahimsa dalam komunikasi digital. Di zaman digital seperti sekarang, prinsip ahimsa dalam perkataan menjadi semakin tinggi. Satu komentar yang kita tulis di media sosial dapat dibaca oleh banyak orang. Satu unggahan yang tidak benar dapat menimbulkan kesalahpahaman. Satu kalimat yang penuh kebencian dapat mempengaruhi banyak orang. Oleh karena itu, jangan sampai jari-jari kita menjadi alat untuk melakukan kekerasan melalui dunia digital. Sebelum membagikan sebuah informasi, periksa terlebih dahulu kebenarannya. Jangan menyebarkan berita hanya karena berita tersebut sesuai dengan pendapat kita. Jangan kita menyebarkan kebencian hanya karena banyak orang melakukan hal yang sama. Kita perlu membangun budaya komunikasi yang santun. Berbeda pendapat tidak harus bermusuhan. Berbeda pilihan tidak harus saling membenci. Berbeda pandangan tidak harus saling merendahkan. Kita dapat berbeda, tetapi tetap saling menghormati. Inilah salah satu bentuk nyata ahimsa dalam kehidupan yang modern. Nah, bagaimana ahimsa dalam perbuatan? Para pendengar RRI yang saya hormati dan umat sedharma yang berbahagia, ahimsa tidak berhenti pada pikiran dan perkataan. Ahimsa harus diwujudkan melalui perbuatan. Perbuatan merupakan bukti nyata dari apa yang ada dalam pikiran dan perkataan kita. Seseorang mungkin berbicara tentang kasih sayang, tetapi kasih sayang tersebut akan lebih bermakna apabila diwujudkan dalam tindakan. Perbuatan ahimsa dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Menolong orang lain yang membutuhkan, menghormati orang tua, menghargai pasangan, menghormati sama rekan kerja, tidak melakukan perundungan, tidak melakukan kekerasan, tidak merusak alam, menjaga lingkungan, bahkan ketika kita memberikan kesempatan kepada orang untuk berbicara dan mendengar

jalan penyelesaian melalui dialog. Ketika seseorang melakukan tindakan yang membahayakan, kita dapat mengambil langkah untuk menghentikannya dengan cara yang profesional dan tidak didorong oleh amarah. Jadi ahimsa bukan kelemahan, ahimsa adalah kekuatan yang dikendalikan oleh kebijaksanaan. Kita perlu belajar mengenali emosi. Kita mulai marah, kita dapat menarik napas, diam sejenak, berdoa atau menjauh sementara dari situasi yang memicu emosi. Kita juga perlu belajar membedakan antara membela kebenaran dan membalas dendam. Membela kebenaran dilakukan dengan kesadaran dan tujuan yang baik. Membalas dendam dilakukan karena dorongan kebencian. Orang yang mampu menahan amarah membutuhkan kekuatan yang besar. Orang yang mampu memanfaatkan membutuhkan kebijaksanaan. Kemenangan yang sejati bukanlah ketika kita mampu mengalahkan orang lain, tetapi ketika kita mampu mengalahkan kebencian dan kemarahan yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, bagaimana ahimsa sebagai gaya hidup? Ahimsa jangan hanya menjadi pengetahuan yang kita dengarkan melalui mimbar agama Hindu ini. Ahimsa harus menjadi gaya hidup. Gaya hidup ahimsa berarti menjadikan kasih sayang, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap kehidupan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Mari kita mulai dari hal yang sederhana. Hari ini mari kita menjaga pikiran agar tidak dipenuhi kebencian. Hari ini mari kita menjaga perkataan agar tidak melukai hati. Hari ini mari kita menjaga perbuatan agar tidak merugikan sesama. Jika kita marah, belajar untuk tenang. Jika kita kecewa, belajar untuk menerima. Jika kita disakiti, belajar untuk memaafkan. Jika kita memiliki kelebihan, belajar untuk berbagi. Artinya, ahimsa bukan hanya suatu yang besar dan sulit dilakukan. Ahimsa dapat hadir dalam tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Senyum kita dapat menjadi ahimsa. Ucapan yang lembut dapat menjadi ahimsa. Kesedihan memanfaatkan dapat menjadi ahimsa. Kesedihan menolong dapat menjadi ahimsa. Dan kesedihan menghentikan kebencian dalam diri sendiri juga merupakan bentuk dari ahimsa. Bagaimana cara menaklukkan kekerasan dalam diri? Seringkali kita berpikir bahwa musuh terbesar adalah orang lain. Padahal dalam ajaran agama Hindu, manusia juga harus mampu menaklukkan musuh yang ada di dalam dirinya sendiri. Kemarahan, kebencian, keserakahan, iri hati, kesombongan, dan keinginan untuk membalas merupakan kekuatan yang dapat mendorong manusia melakukan tindakan yang merugikan. Kemarahan yang tidak dikendalikan dapat membuat seseorang mengucapkan kata-kata yang disesali. Kebencian yang dipelihara dapat membuat seseorang kehilangan kedamaian. Iri hati dapat membuat seseorang sulit bersyukur. Kesombongan dapat membuat seseorang merendahkan orang lain. Oleh karena itu, ahimsa bukan hanya tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola diri sendiri. Jika kita melihat penderitaan orang lain, jangan hanya melihat, tetapi hadir untuk membantu. Ketika dapat membuat latihan sederhana setiap hari, pada pagi hari kita dapat menetapkan niat untuk berpikir, berkata, dan bertindak dengan baik. Pada siang hari kita dapat mengevaluasi apakah ada perkataan atau tindakan kita yang menyakiti orang lain. Pada malam hari kita dapat melakukan introspeksi dan memohon tuntunan kepada Ide Sang Yang Widiwasa agar esok hari menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan demikian, ahimsa menjadi sebuah praktik dalam kehidupan yang nyata. Para pendengar mimbar agama
Hindu RRI yang saya hormati dan umat Sedharma, pada akhirnya Ahimsa mengajarkan kepada kita bahwa kedamaian dunia harus dimulai dari kedamaian dalam diri sendiri. Tidak mungkin kita mengharapkan dunia yang damai apabila pikiran kita masih dipenuhi kebencian.

Tidak mungkin kita mengharapkan masyarakat yang harmonis apabila perkataan kita masih gemar menyakiti. Tidak mungkin kita mengharapkan kehidupan yang penuh kasih apabila perbuatan kita masih merugikan sesama. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri. Sucikan pikiran, santunkan perkataan, baikkan perbuatan. Mari berpikir yang damai, lahirlah perkataan yang menyejukkan. Dari perkataan yang baik, lahirlah perbuatan yang benar. Dan dari perbuatan yang benar, lahirlah kehidupan yang harmonis. Inilah semangat ahimsa. Ahimsa bukan kelemahan, ahimsa adalah kekuatan untuk memilih kasih ketika kita memiliki kesempatan untuk tidak membenci. Ahimsa adalah kekuatan untuk memilih kedamaian ketika kita memiliki kesempatan untuk membalas. Ahimsa adalah keberanian untuk tetap berbuat baik. Semoga nilai ahimsa senantiasa hidup dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Semoga kita mampu menjadi pribadi yang membawa kedamaian bagi keluarga, masyarakat, bangsa, alam semesta, dan seluruh makhluk. Untuk mimbar malam hari ini, itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: Mamuju Malam Ini.
1: Mamuju Malam Ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id

Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami tepat di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Saya Randi masih menemani Anda di Mamuju malam ini. Kami akan ajak kembali untuk Anda mengikuti drama radio Pro 1 dengan judul Sepasang Sepatu yang diproduksi RRI Bandar Lampung. Selamat mengikuti.

0: Selamat pagi. Bu Guru, apa kabar?
1: Selamat pagi. Nama kamu siapa? Dan kamu kelas berapa?
0: Nama saya Rina. Saya kelas 12, Bu.
1: Oh, jadi ini toh yang namanya Rina. Murid ya?
0: Iya, Bu. Saya Rina. Maksud Ibu, saya murid yang paling bandel itu. Gitu maksud Ibu?
1: Enggak, bukan gitu. Siang ini kamu mau kemana? Mau pulang atau mau kemana nih?
0: Saya sebenarnya mau pulang, Bu. Mm-mm. Tapi... Oh iya, Bu.
1: Mm-mm.
0: Kalau boleh tahu, Ibu pakai nomor sepatu berapa ya?
1: Loh, kok kamu malah tanya nomor sepatu Ibu sih? Apa kamu mau beliin Ibu sepatu nih?
0: Iya, Bu. Kalau Ibu berkenan.
1: Loh, kamu kan masih sekolah, Rina. Emang cukup uang saku kamu untuk beliin Ibu sepatu?
0: Insya Allah cukup kok, Bu. Saya memang udah punya niatan mau beliin sepatu Ibu sejak lama.
1: Loh, emang kenapa sama Ibu? Memang ada sesuatu yang membuat kamu tertarik nih sama Ibu? Ayo cerita sama Ibu.
0: Ibu seperti mendiang Ibu saya. Saya kalau melihat Ibu, suka kangen sama Ibu saya. Maafin saya ya, Bu. Terus, minggu depan Ibu saya kan harusnya ulang tahun. Saya mau kasih kado sepatu, tapi Ibu saya udah gak ada.
1: Rina, maafin Ibu ya, Nak ya. Ya sudah, kalau begitu kamu bisa anggap Ibu ini sebagai Ibu kamu. Ya sudah, kamu gak boleh sedih ya, Rina ya. Kamu boleh kok beliin hadiah sepatu buat Ibu.
0: Makasih ya, Bu. Saya boleh peluk Ibu gak?
1: Oh, boleh. Sini, Rina. Sini. Ibu sayang banget sama kamu. Kamu cantik. Kamu juga sebenarnya anak yang pintar. Pokoknya, kamu boleh panggil Ibu. Kamu boleh sayang sama Ibu. Tentunya sebagai pengganti Ibu kamu ya. Mulai sekarang, kamu adalah anak Ibu.
0: Makasih ya, Bu. Ibu baik banget deh.

0: Eh, Bapak udah pulang kerja? Tumben, biasanya pulangnya malam.
1: Iya Bu, kebetulan tadi di kantor kan gak ada kerjaan. Mm-mm. Jadi Bapak bisa pulang cepat. Terus Ibu udah pulang juga?
0: Udah dari tadi Pak. Oh iya, Bapak mau mandi sekarang atau mau ngopi dulu nih?
1: Ya dua-duanya Bu, mandi dan ngopi. Bisa kan Bu?
0: Ah, Bapak ngeledekin Ibu ya? Kalau mau mandi, maksudnya biar Ibu siapin dulu air panasnya. Dan kalau misalkan Bapak mau ngopi, Ibu juga kan harus masak airnya dulu, Pak.
1: Lah, kan sama aja, Bu, masak air juga. Kalau gitu ya udah dibarengin aja, Bu. Masak airnya untuk mandi sekaligus masak air untuk ngopi, Bu.
0: Ih, Bapak. Ya udah, Ibu masak air dulu ya, Pak. Bapak istirahat dulu. Sambil dengerin radio tuh, Pak. Siarannya lagi bagus tuh, Pak.
1: Iya, di RRI ya, Bu.
0: Iya.
1: Bapak sekarang mau lele dulu sambil dengerin Radio Republik Indonesia.
0: Iya,
1: yaudah, Pak. Ya udah, sana masak air, Bu.
0: Iya, Pak.

0: Kayaknya Bapak udah wangi, udah seger karena udah mandi ya. Ini Pak kopinya, udah Ibu buatin.
1: Harum banget sih Bu bau kopi ini. Pasti ini kopi Lampung ya Bu, yang terkenal itu.

0: Bapak mau gak ngedengerin ibu cerita?
1: Cerita apa, Bu? Dongeng sebelum tidur. Emang Bapak anak kecil yang suka dinina boboin gitu?
0: Ih, Bapak. Bapak suka banget sih ngeledek ibu. Bukan itu loh, Pak. Tadi siang, ibu tuh ketemu nih, Pak, sama anak murid ibu saat ibu mau pulang sekolah.
1: Ya itu kan udah biasa toh, Bu, ketemu sama anak murid ibu di sekolah. Terus, yang istimewanya itu apa, Bu?

0: Kan ibu makin terharu, Pak.
1: Begitu. Ya sudah, gak apa-apa lah. Kan sekedar diakui jadi ibunya kan. Gak ada salahnya juga.
0: Iya, gak ada salah.

0: Bener, ibu jadi keinget anak itu terus loh pak. Kasian pak dia. Kenapa sih dia bisa jadi badung gitu? Apa karena ibunya sudah meninggal atau apa ya pak ya? Yang bikin aneh itu kok dia pengen ngasih ibu kado sepatu pak. Pasti kan ada cerita tuh dibalik hal itu pak.
1: Nah iya bener itu bu, bener juga.
0: Terus pak, menurut bapak ibu harus gimana nih? Ibu terima atau enggak menurut bapak kalau misalkan dia ngasih ibu sepatu?

0: Ya bu ya.
1: Kemana ya Rina? Tumben, jam segini dia belum masuk. Padahal kan akhir-akhir ini dia sudah mulai berubah. Apa dia sakit ya? Atau... Aduh, kok aku jadi kepikiran Rina ya? Ada apa dengan anak itu? Gak biasanya. Walaupun dulu dia anak yang badung, tapi kan akhir-akhir ini dia sudah terlihat berubah. Dia sudah jadi anak yang baik.
2: Bu, Bu Tia, ada apa Bu? Dari tadi saya perhatikan Ibu selalu melihat ke arah kelas itu. Ada apa, Bu?
1: Eh, ya ampun, Pak Dirja. Maaf ya, Pak Dirja ya. Gini loh, Pak Dirja. Saya kok agak kepikiran ya, Pak, sama Rina. Anak kelas 12 itu loh, Pak. Rina yang katanya badung itu, Pak. Kenapa ya? Hari ini kok dia nggak kelihatan di kelas itu ya, Pak?
2: Loh, emangnya Ibu belum dengar kabarnya tentang Rina?
1: Belum, Pak. Apa Rina sakit atau ada apa ya, Pak?
2: Begini loh, Ibu Tia. 3 hari yang lalu, saat pulang sekolah, dia mengalami kecelakaan. Sekarang, dia dirawat di rumah sakit dan sedang koma, Bu.
1: Apa? Rina kecelakaan, Pak?
2: Iya, Bu, betul.
1: Terus, sekarang dia koma? Ya Allah, apa benar yang saya dengar ini? Pak Dirja, ini beneran?
2: Iya, betul sekali Bu Tia. Bahkan saat terjadi kecelakaan, dia itu sedang pegang sebuah sepatu baru untuk perempuan, Bu. Warnanya hitam, sepatu fantopel gitu loh, Bu.
1: Ya Allah, Rina, aku jadi ngerasa bersalah, Pak. Karena sepatu itu kan akan diberikan dia kepada aku, Pak. Dia sudah berjanji kalau hari ini dia mau memberikan saya sepatu, Pak.
2: Apa? Jadi sepatu itu untuk Ibu?
1: Iya, Pak.
2: Loh, kok bisa Rina mau kasih sepatu untuk Ibu? Ada apa, Bu, sebenarnya antara Ibu dengan Rina?
1: Saya juga awalnya nggak tahu, Pak. Karena tiba-tiba anak itu menghampiri saya. Terus dia ngomong bahwa saya seperti ibunya. Dia kangen, Pak, sama ibunya.
2: Oh, begitu ya, Bu.
1: Iya, dia ngomongnya begitu, Pak. Makanya dia janji mau ngasih saya sepatu. Tapi alasannya saya nggak tahu kenapa, Pak.
2: Ah, begini saja, Bu, ya. Sebaiknya Ibu pergi aja ke rumah sakit. Jenguk Rina, mudah-mudahan dia sudah sadar. Atau semoga saja kalau Ibu datang, dia bisa cepat sehat dan sadar dari komanya gitu loh, Bu.
1: Oke, Pak. Saya akan segera ke rumah sakit sekarang. Terima kasih ya, Pak.

0: Ya Allah, Rina. Kenapa kamu bisa jadi begini, Rina? Sadar, nak. Ini Ibu Tia datang ngejenguk kamu, Rina. Bangun, sayang. Ibu sayang sama kamu. Ibu sangat sayang sama kamu, nak.
1: Sudah, Bu. Jangan sedih begitu. Sudah, kita doakan saja biar Rinanya sadar dari komanya.
0: Gimana Ibu gak sedih, Pak? Gara-gara sepatu ini, Rina jadi begini. Ibu yang salah. Kenapa Ibu mengiyakan ketika dia akan membelikan Ibu sepatu, Pak?
1: Ya, tapi kan itu bukan salah Ibu. Ini kehendak Allah, Bu. Siapa yang tahu kalau kejadiannya bakal seperti ini? Sudah ya, Bu. Jangan sedih lagi. Lebih baik kita berdoa sekarang, Bu. Biar Rina cepat sadar dari komanya, ya Bu?
0: Rina. Rina anak Ibu. Bangun, nak. Ini ada Ibu. Ada Bapak juga, nak. Bangun. Rina, Ibu sudah lihat sepatu yang kamu beli. Sepatunya bagus sekali. Ibu suka. Pasti ini pilihan kamu kan, Rin? Ibu Tia sayang sama kamu, nak. Ibu ingin kamu jadi anak Ibu. Rina bangun ya, nak ya. Kamu mau kan jadi anak Ibu?
2: Au, aduh. Ibu.
1: Bu, coba lihat, Bu. Rina udah sadar. Itu tangannya gerak-gerak, Bu.
0: Iya, Pak. Benar. Rina. Rina, ini Ibu, nak. Kamu sudah siuman, nak? Rina?
2: Ibu, saya di mana?
0: Kamu di rumah sakit, nak.
1: Iya, Rina. Kamu sekarang ini ada di rumah sakit.
2: Kenapa saya bisa di rumah sakit, Bu? Saya kenapa, Bu?
0: Kata Pak Dirja, kamu mengalami kecelakaan, nak, 3 hari yang lalu.
2: Maaf, Rina ya, Bu. Sepatunya yang Rina janjiin itu udah hilang.
0: Sepatu itu masih ada kok, Rina. Tuh, ada di sebelah tempat tidur Rina. Apa mau Ibu ambilkan?
2: Maaf ya, Bu. Sepatunya jadi rusak. Padahal sepatu itu adalah hadiah untuk Ibu. Rina ingin sepatu itu Ibu terima sebagai tanda saya Rina untuk Ibu.
1: Ibu itu sangat senang loh kamu udah siuman. Udah biarin aja sepatunya. Pasti Ibu Tia mau kok nerimanya. Ya kan, Bu?
0: Iya, benar, Pak.
1: Itu tandanya Rina jadi anak Ibu dan Bapak. Rina mau kan menjadikan Ibu dan Bapak ini jadi orang tua kamu, Rif?
0: Iya ya, nak. Ibu dan Bapak sangat senang loh kalau misalkan Rina mau mengakui Ibu dan Bapak ini sebagai orang tua Rina.
2: Iya, Bu. Pak, Rina senang banget dapetin orang tua seperti Ibu dan Bapak. Dan sepatu ini adalah simbol kasih sayang Rina untuk Ibu. Karena sepatu ini mempunyai sejarah yang sangat indah dulu. Aku bercita-cita untuk membelikan sepatu ini untuk ibuku. Aku menabung setiap hari supaya bisa membelikan sepatu seperti ini untuk ibuku sebagai hadiah ulang tahunnya. Tapi sayang, saat aku ingin membelikan sepatu itu, ibuku sudah meninggal dunia karena kecelakaan saat beliau akan berangkat bekerja. Saat aku melihat Ibu Tia, aku teringat ibuku. Ibu Tia sangat mirip dengan ibuku. Aku kangen, ingin peluk ibuku. Maafin aku ya, Bu, karena aku sudah menyusahkan ibu.
0: Enggak, Rina. Malah ibu sama bapak senang kamu mau mengakui kami sebagai ibu dan bapak kamu. Kami sangat sayang sama kamu, nak.
2: Makasih ya, Pak, Bu, sudah mau menerima aku sebagai anak kalian.
1: Iya, nak, sama-sama.
0: Nah, sekarang Rina mau makan apa nih? Supaya cepat sembuh, tentunya Rina harus banyak makan ya, nak ya. Nanti kalau misalkan sudah boleh pulang, Rina pulangnya ke rumah ibu ya, sayang ya.
2: Iya, Bu, terima

Demikian tadi drama radio berjudul Sepasang Sepatu, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini?
1: Tidak. Tidak.
0: Semua mimpi.
2: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
3: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
4: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
3: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
4: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
3: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
4: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
5: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
4: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
3: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
4: Kok dodolan orang itu enggak?
5: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
4: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
6: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Hai Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih Pak?
5: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
4: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh Pak.
5: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
4: Loh, yang penting kan kualitasnya Pak. Yang menawar sudah banyak loh Pak. Yuk mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
5: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
6: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
7: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
8: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
9: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
8: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
9: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
8: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Dev, ambulans tuh di belakang. Kasih jalan ah.
3: Ah, biarin aja lah, Kak.
2: Lo mau didenda?
3: Ih, lebay banget sih, Kak.
2: Lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
3: Iya.
2: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak. Harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil. Tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal. Harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini, pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 Era 5 Muji di mana saja berada. Malam ini pendengar, izinkan saya Randi mengajak Anda sejenak meninggalkan riuhnya hari, menarik nafas, bersandar dan membuka kembali lembaran-lembaran kenangan yang mungkin masih tersimpan rapi di hati. Karena ada lagu yang bukan sekedar lagu, ada nada yang membawa kita kembali pada cerita lalu, pada satu tempat ataupun juga masa ketika hidup terasa begitu sederhana. Di sini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selama kurang lebih 50 menit ke depan sampai pukul 23 nanti, kita akan temani Anda dengan lagu-lagu nostalgia pilihan ya. Tahunnya seperti biasa kita hadirkan di era 80-an hingga 90-an, juga 2000-an ya, akan menemani di malam ini. Jadi untuk Anda kecilkan sedikit suara dunia, besarkan suara kenangan. Nah, karena malam ini kita tidak hanya mendengarkan lagu, kita pulang ya, pulang ke masa yang lalu lewat melodi yang tak pernah benar-benar ditinggalkan. Dan baik, seperti biasa kita buka ruang rindu kembali. Silakan Anda bisa gabung lewat deringan telepon, di WhatsApp boleh, ataupun juga boleh berkirim pesan ya di 0822-96-090996, atau juga boleh lewat telepon kami yang lain di 0426-232-2443. Oke, dan baik, tanpa berlama lagi kita terima untuk yang malam hari ini sudah meneringkan telepon kita. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik. Dari siapa, di mana ini?
1: Dengan Indah di Sulsel, Sulawesi Selatan.
0: Indah di Sulawesi bagian selatan.
1: Iya, karena di sana kan Sulawesi Barat.
0: Iya, betul. Gimana kabarnya, Indah?
1: Alhamdulillah sedikit flu ini, Kak.
0: Oh, sedikit flu.
1: Iya, walaupun itu musim kemarau, tapi tidak tahu kenapa flu. Oh. Karena hobinya minum yang dingin-dingin, Kak.
0: Oh, yang dingin itu bikin flu.
1: Ya, betul, barangkali.
0: Barangkali begitu ya.
1: Iya, karena hampir tiap hari tuh kalau ini minum terus akhirnya ya.
0: Iya. Tapi Indah ini masih hafal dengan tagline-nya Ruang Rindu, padahal lama tidak muncul ya.
1: Karena kalau di RR5 Muju kan susah tembus ya kan.
0: Iya,
1: Tapi kalau kan sama tagline-nya di RR Pro 1 Makassar.
0: Iya, se-Indonesia sama itu.
1: Iya, se-Indonesia, jadi kalau monitor ya pastinya ingat.
0: Bisa,
1: kan?
0: Oh, walaupun gitu.
1: Walaupun tidak tembus, tapi yeah, kan didengar.
0: Didengar. Wih. Baik, Indah, terima kasih sudah hadir malam ini.
1: Yeah.
0: Mau lagu apakah yang bisa kita hadirkan?
1: Lagu pop, Kak Di.
0: Pop Indonesia, mancanegara, boleh.
1: Kalau saya mau lagunya ini, apa namanya, Anima, bisa Kak? Bintang.
0: Boleh, boleh, Bintang ya.
1: Iya.
0: Oke, Indah, ditunggu.
1: Iya.
0: Teruskan.
1: Lagunya buat semua saja, Kak.
0: Iya.
1: Dari RR5 Muju tanpa terkecuali. Selamat malam semua, semua sehat selalu, dan buat Karandi selamat sih juga bertugas, Kak, sehat selalu.
0: Makasih.
1: Dan amin, tetap jaga kesehatan. Makasih.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, tamu kita malam ini di Ruang Rindu, Indah di Sulsel, atau yang mungkin pendengar RR5 Muju, Indah Sopeng tahunnya mungkin gitu ya. Baiklah, saya bacakan juga untuk yang sudah kirimkan pesan di WhatsApp kita. Ada Adi di Bodabona, selamat malam katanya, selamat bertugas, siap, makasih. Salamnya untuk semua yang mengangkasa bersama RRI Pro 1 Mamuju malam ini dimanapun berada. Request lagu dari Lisa Arianto, judulnya Datanglah. Ditunggu ya, nanti kita hadirkan. Saya terima untuk yang juga gabung lewat ringan telepon kita. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Malang, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, dari siapa di mana Ki?
2: Dengan Ibu Mida Diadi.
0: Ibu Mida Diadi. Kabarnya baik?
2: Iya, alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik, syukurlah. Malam ini lagi apa ini di sana?
2: Iya.
0: Ada
2: lagi
0: acara kah?
2: Di Pemparingan ini.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Hmm. Ini ramai acara Maulid nih. Ada di sana juga di tempat tak?
2: Iya ada di.
0: Oh, kapan itu? Sudah mulai atau belum?
2: Belum.
0: Oh. Kapan?
2: Mungkin besok malam.
0: Oh begitu?
2: Iya.
0: Hmm. Ramai juga itu biasanya?
2: Iya ramai sih.
0: Oke.
2: Iya, masih bisa kareku?
0: Boleh. Tempatnya memang.
2: Lagunya. Poppy Mercury.
0: Apa itu? Teruskan.
2: Jangan kau benci aku dan dia.
0: Oke deh, dicatat.
2: Iya.
0: Menyapa siapa?
2: Ada Indah di Sopeng, ada juga Pak Salmang, ada juga Pak Abraham, Pak Kiprang, Sidang, ada juga Anto, ada juga Pak PMS, Bobby. Ada juga Pak Sultan, Pak Rizal Lita Ludu, Pak Mahrita Palang, ada juga Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Darmawati, ada juga Erwin Jalan Pertama Sapi, ada juga Asri, dan semuanya Bung Randi. Pendengarnya Ruang Rindu tanpa terkecuali.
0: Baik.
2: Buat Bung Randi. Lanjut tugas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima yang berikutnya lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, dari mana ini? Campalagian Kagerangan.
3: Jumpa lagi.
0: Ada Bang Bobby.
3: Hey.
0: Oh gitu. Baiklah. Sehat kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Oh, syukurlah. Alhamdulillah. Lagi apa ini malam-malam begini Bang Bobby?
3: Ya lagi baring-baring.
0: Oh begitu.
3: Sambil monitoring.
0: Ya, lagi tidak jaga malam ini?
3: Ah, enggak.
0: Enggak.
3: Cuma jaga rumah, Jik.
0: Jaga rumah saja.
3: Iya.
0: Iya. Mana-mana malam ini lagu apa?
3: Lagunya siapa ini? Hatiku Sendang.
0: Terus?
3: Judulnya Berdiri Bulu Roma.
0: Oke deh, nanti dihadirkan. Teruskan. Menyapa siapa?
3: Menyapa buat yang baru lewat ada Ibu Mida. Ada Ani Boteng, ada Bapak Ulang, juga ada Indah Sopeng, kemudian Rizky Amalia di Makassar, ada Ibu Murni, Bu Lia, Bu Nurma, Darmawati, Sidang, Gibran, ada siapa lagi KMS, dan semuanya tanpa terkecuali menanti. Selamat malam semuanya. Oke.
0: Okay. Ya, yeah, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Bobby yang ada di Campalagian Polman. Satu lagi ya sebelum kita hadirkan lagu berikut ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Halo.
0: Ruang Rindu.
4: Halo, assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, waalaikumsalam. Dari siapa di mana Ki?
4: Dengan Tante Pelipur Lara di Makassar.
0: Tante Pelipur Lara?
4: Di Makassar.
0: Di Makassar?
4: Iya.
0: Oke deh, kabar sehat Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
4: Dengan siapa ini Kak?
0: Siapa kira-kira ya kalau ikuti dari awal tahu itu Randi.
4: Pak Hafid atau Bun Randi kah?
0: Oh mirip ya dengan Bang Hafid ya. Saya Randi di studio.
4: Oh berarti Randi ini Bun Randi ya.
0: Iya makasih sudah hadir ke Ruang Rindu Ki.
4: Iya mau ke pesan lagu.
0: Iya boleh Ki pesan. Berapa kita pesan?
4: Lembaran
0: satu mu. Satu ya. Baiklah.
4: Lembaran baru Desi Ratnasari.
0: Desi Ratnasari lembaran baru.
4: Iya, okay, lagunya Nasa. Iya, lagunya Nasa Bingkis buat teman-teman ya. Yang pertama saya temu dulu ya, Gibrang yang ada di bunga-bunga sana. Gimana kabar anak orang ganteng? Dalapan ini juga ya, di Bala. Bang Kumis juga di Bala. Maulana juga ya. Piko Sarip juga ya. Kane Janggo, Bapak Owati dengan Amma Owati. Siapa lagi? Asriani di Majene, Mama Nanda, Bunda Adi juga. Tondeng, Bu Dharma, Bu Lia, Sipatu, Asril dan itu Ndrekan.
0: Yeah.
4: Juga Pak Salman ya, gimana kabar baik. Pak Salman? Juga Kak Tiara di sudut kota ya.
0: Okay,
4: buat Putan dia.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, kita hadirkan yang berikut ini ya. Berikut ada bintang dari Anima.

0: berusia 16 hingga 25 tahun dan suka menyanyi. Ini dia kesempatan kamu untuk bersinar di ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat RRI Mamuju 2026 telah dibuka. Pendaftaran mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Siapkan suara terbaikmu dan jadilah bintang berikutnya.
1: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama di Ruang Rindu. Makin larut ya, tapi kenangan belum tentu ikut tidur malam hari ini. Yang sedang sendiri atau yang berkendara, yang masih terjaga dengan secangkir kopi, atau mungkin juga sedang diam-diam mengingat masa lalu, malam ini kita punya satu tempat untuk kembali. Masih bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baiklah, kita malam hari ini juga sudah terima pesan ya. Ada yang masuk, kita bacakan dulu. Ada Ibu Norma di Babana Budong-Budong. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Malam ini mau dengar lagu Meriam Belina, Untuk Sebuah Nama. Salam untuk semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih. Berikutnya kita terima yang di line telepon kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Ragu-ragu kayaknya ya. Dari siapa, di mana, Ki?
1: Dari Boteng.
0: Dari Boteng. Di mana ini Boteng? Di Ani. Iya, iya, baiklah. Gimana kabar, Nik?
1: Iya, alhamdulillah, baru selesai makan.
0: Oh, begitu. Kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, syukurlah. Makasih sudah mampir ke Ruang Rindu.
1: Iya, baru jadi monitor.
0: Oh, begitu. Terima kasih. Buat Ani malam ini lagu apa yang kita bisa hadirkan?
1: Oh, lagunya Nava Urbah.
0: Nava Urbah, yang mana itu?
1: Dipilih kami saja.
0: Pilihkan, oke deh. Diteruskan, nanti kita hadirkan lagunya.
1: Iya, lagunya untuk semuanya aja. Semuanya di Ruang Rindu. Lagunya ya.
0: Terus aja.
1: Bikin ini ya.
0: Oke deh.
1: Untuk Burandi ya, lanjut tugas. Semoga selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Terima
0: kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ani di Boteng. Kita terima yang berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke deh. Dengan siapa ini, di mana?
2: Ya, siapakah dari Pulau Karampuang?
0: Siapa ya, banyak dari Pulau Karampuang. Ya. Yang biasa gabung ya, si Patuo ya?
2: Iya.
0: Oh, cocok. Gimana kabarnya?
2: Ya, alhamdulillah. Sementara rebus telur karena besok kok dibawa ke masjid.
0: Oh, besok ada acara maulid. Berarti malam ini telurnya sudah harus matang semua.
2: Iya.
0: Oh, banyak itu juga biasanya warga yang ikut.
2: Iya. Banyak.
0: Ratusan ada?
2: Iya. Oh. Ada ratusan.
0: Wah, ramai ya?
2: Iya.
0: Oke, keren sekali. Jadi berkumpul di satu lokasi itu, di satu masjid itu.
2: Iya.
0: Oke, oke. Baiklah, malam ini kita mau hadirkan lagu dari siapa ini?
2: Lagunya Nike.
0: Nike Ardila.
2: Iya.
0: Mana itu?
2: Jangan pisahkan aku.
0: Jangan pisahkan aku. Dicatat ya.
2: Iya.
0: Nanti coba kita hadirkan. Teruskan, menyapa siapa?
2: Siapa semua tadi lewat?
0: Banyak sekali yang sudah lewat ini.
2: Oh, banyak.
0: Ada Ani, Bu Norma, Bobby, Mida, dan lain-lain.
2: Ani, Bu Norma, Lia, Rizki Amalia. Ada juga Alia. Ada juga siapa? Oh, Sahara, Riko. Oh, ada juga Gunawan Selari.
0: Iya. Yeah.
2: Ada juga Pak Acore, Sidan, ada juga Pak Abraham, Pak Gifrang, Haji Jamili, Pak KNS, Ibu Murni, dan juga Erwin di Taman Sati. Untuk semuanya aja deh, tanpa terkecuali.
0: Untuk semuanya. Oke deh. Yeah.
2: Buat Bang Randi,
0: yeah.
2: Mudah-mudahan semoga sehat selalu, panjang umur sama keluarga.
0: Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Dian juga di Mamuju ya, yang minta lagu dari Siti Nurhaliza, Purnama Merindu. Kita hadirkan dulu, Berdiri Bulu Romaku, Hetty Koes Endang, lagu yang rilis 1988.

Ya, ruang rindu di manapun Anda berada ya. Sayang sekali untuk jumpa kita di edisi kali ini di Senin 24 Agustus 2026. Harus dicukupkan dulu ya durasi yang tidak bisa membawa kita lebih lama lagi. Jadi semoga di lain waktu, kesempatan yang berikutnya bisa hadir untuk Anda ya, dengan kondisi yang lebih baik lagi. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung. Kita jumpa di lain kesempatan. Saya Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mamuju malam ini.
3: Mamuju

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: 96 FM, RRI Mamuju.

kata bijak tokoh dunia. Berpuluh-puluh pemimpin kita yang meringkuk dalam bui sengsara dalam pembuangan di Bovendigul dengan tiada mempunyai pengharapan akan kembali lagi. Berapakah di antara saudara-saudara yang masih kenal akan nama-nama mereka? Muhammad Hatta,

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami hari ini Senin 24 Agustus 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju mengudara melalui frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Kembali menyampaikan rangkaian siaran hari ini, Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Kembali di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026, juga bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. RRI Mamuju kembali mengudara lewat getaran frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz, serta lewat streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Saya Hafid sampai jam 11 siang nanti kembali menyiapkan beragam mata acara yang bisa Anda ikuti dan mengawali rangkaian siaran kami pagi hari ini. Sama-sama mari kita menyimak pengajian Al-Quran dengan mendengarkan bacaan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai seterusnya. Kemudian nanti pada pukul 5 lewat 30 menit, kita kembali bersama dalam Mutiara Pagi. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Mamuju,
2: kanal informasi dan inspirasi.

وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

0: Mamuju Pagi ini.
1: Mamuju Pagi.
0: Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
2: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
3: Riba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
4: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
5: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya. La yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
6: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
7: Assalamualaikum.
6: Iya, dengan siapa di mana?
7: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
6: Oke, silakan.
7: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
8: boleh
7: membedakan
8: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
6: Okay.
8: Masalah suami istri, masalah antara.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju. Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, syukur alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa di program Mutiara Pagi edisi Selasa tanggal 25 Agustus 2026, juga menjadi momentum yang baik untuk kaum muslimin dan muslimat. Hari ini kita berada di penanggalan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1448 Hijriah. Dan bicara tentang maulid, salah satu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan sosok teladan di dalam berbagai hal kehidupan. Salah satu di antaranya juga adalah teladan kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan kasih sayang kepada anak cucu. Ya, pada Mutiara Pagi hari ini kita akan mengangkat topik itu, yaitu mendidik anak dengan kasih sayang ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di pagi ini kita sudah bersama kembali guru kita Al Ustaz Datrandes Haji Muhammad Sukri Mundang. Di ujung telepon saya langsung menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustaz.
10: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hafid.
9: Ye, kabar sehat ki Pak Ustaz? Alhamdulillah.
10: Alhamdulillah.
9: Baik.
10: Alhamdulillah.
9: Baik Pak Ustaz, di pertemuan kita kali ini mendidik anak dengan kasih sayang ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pengantar dulu Pak Ustaz, sebelum kita nanti juga memberikan kesempatan untuk pendengar kita di rumah yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar tema kita. Tafadhal Ustaz.
10: Ya, makasih Pak Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Assalamualaikum warahmatullahi
10: wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena Allah masih memberikan nikmat yang sungguh sangat banyak kepada kita semua. Apa itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu per satu. Yang jelas Allah cuma minta kepada kita syukur itu nikmat, supaya Allah tambah nikmatnya. Tapi kalau kita tidak mampu mensyukuri, maka Allah mengancam kita. Di samping Allah akan mencabut kembali nikmat itu, kemudian yang kedua Allah akan menyiksa kita dengan siksaan yang amat pedih. Alhamdulillah kita ucapkan pada subuh ini, kita juga bersalawat kepada junjungan Rasulullah, Nabi Allah, Nabi kita, panutan kita, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hari ini kita memperingati hari maulidnya, hari kelahirannya. Nabi yang kita sanjung luar biasa, termasuk ya banyak hal yang pernah disampaikan Rasulullah kepada kita. Malah Rasulullah itu mengingatkan kita, ada dua perisai, ada dua wasiat aku tinggalkan kepadamu, yang apabila engkau berpegang teguh kepada kedua itu, maka selamatlah, damailah, bahagialah untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Kalau ditanya apa itu adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak ibu sekalian, pada hari ini akan membahas bagaimana sesungguhnya metode mendidik anak dengan kasih sayang seperti yang banyak dicontohkan oleh ulama-ulama kita, ya otomatis inilah cara seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus paham bahwa mendidik anak itu dalam Islam itu adalah satu amanah yang besar bagi orang tua, untuk membentuk karakter anak yang soleh, anak yang soleha, yang berakhlak mulia, taat kepada Allah, yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan itu merupakan salah satu pilar peradaban sesungguhnya. Maju tidaknya satu bangsa dapat dinilai dari sistem pendidikan yang diterapkan. Jika pendidikannya itu baik, maka insya Allah bangsa tersebut memiliki masa depan yang cerah, dan begitu pun sebaliknya. Islam ini sebagai ajaran yang memang komprehensif, sangatlah memperhatikan masalah-masalah pendidikan terhadap anak. Banyak sekali dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah maupun ajar sahabat itu menjelaskan bagaimana kaifiat, cara kita mendidik anak itu. Dan memang yang paling utama bagaimana memunculkan kasih sayang dalam mendidik anak. Kita lihat dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Alaq yang sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil kalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini ayat yang pertama diturunkan oleh Allah. Bahkan ini banyak sekali mengandung nilai-nilai pendidikan. Islam mengajarkan kita bagaimana mengajari anak terlebih dahulu dengan bagaimana melakukan pembenahan pendidikannya. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, hadirin, para pendengar setia, para pencinta Radio Mutiara Pagi, siaran Radio Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia. Sedikit saya tambahkan, ada beberapa prinsip-prinsip dasar dalam pendidikan agama seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama, kita harus terlebih dahulu menanamkan prinsip-prinsip ketauhidan dalam kita mendidik anak. Jadi usia 0 sampai 2 tahun itu memang sudah banyak sebenarnya contoh-contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita diperintahkan 0 sampai 2 tahun itu lakukanlah akikah. Berikan nama yang kepada anak itu nama-nama yang baik. Banyak sekali hadis disebutkan oleh Rasulullah. Yang kedua, usia 2 sampai 7 tahun. Ini namanya
3: ya masa keteladanan orang tua. Jadi menanamkan tauhid, keteladanan orang tua di usia 2 sampai 7 tahun, mulailah ajarkan dasar-dasar akidah kepada anak-anak kita. Jadi ini keteladanan orang tua bagaimana mengajarkan anak tentang akidah. Kemudian ya tidak boleh kita sangkali, ini yang saya katakan tadi, kasih sayang dan kelembutan hati. Ini saat kita akan bagaimana mendidik anak kita itu dengan kasih sayang dan kelembutan hati. Jangan dikerasi, jangan sistem kekerasan yang kita gunakan. Makanya memang usia 7 sampai 10 tahun itu, untuk Nabi menyarankan, perintahkan anak-anak kita untuk melakukan satu amalan dalam rangka mendidik jiwanya, memiliki jiwa kasih sayang dan kelembutan hati, termasuk orang tuanya memiliki sifat kasih sayang dan kelembutan hati. Kemudian apa lagi? 7 sampai 10 tahun, perintahkan anak-anak kita itu untuk melakukan ibadah. Di situ kita membiasakan ibadah kepada anak-anak kita. Yang terakhir di usia balig, bahkan sampai ke atas, bagaimana memberikan pemahaman dalil-dalil agama atau logika-logika agama. Awasi pergaulan anak kita dan bagaimana ya bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, senantiasa kita berbenah dalam rangka apa? Membersihkan diri kita, membersihkan diri anak-anak kita. Jadikan anak kita itu sebagai teman dalam diskusi yang baik. Bagaimana mencarikan nafkah kepada anak-anak kita dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal untuk berpengaruh kepada bagaimana tingkat kehidupan yang akan dimiliki oleh anak-anak kita. Saya kira itu untuk sementara dulu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pendengar setia dan Mutiara Pagi bisa. Saya kembalikan kepada
9: baik, terima kasih Pak Ustadz dan pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Itu pengantar dari bahasan kita pagi hari ini, yaitu mendidik anak dengan kasih sayang ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kesempatan untuk pendengar juga di rumah, di mana saja sempat mendengarkan siaran kami pagi ini, kami membuka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, silakan. Saya buka melalui pesan singkat ataupun juga WhatsApp, bisa di 0822 96090996 atau juga di telepon langsung di 0426 2322443. Baik, sambil menunggu pendengar kita Pak Ustadz, kalau kita bicara tentang mendidik anak ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya apa tujuan pendidikan anak di dalam Islam? Apakah ini membuat agar anak kita menjadi pintar, sukses, atau menjadi manusia yang berakhlak ini? Seperti apa nih Pak Ustadz?
3: Jadi memang tujuan pendidikan dalam Islam seperti yang diajarkan oleh Rasulullah itu, terlebih dahulu kita benahi akidah anak kita. Ajari prinsip-prinsip tauhid dalam agama. Kalau ada akidahnya, prinsip tauhidnya dia sudah miliki, insya Allah itu akan mengikut bagaimana knowledge-nya, bagaimana attitude-nya, bagaimana yang namanya jadi ilmu pengetahuannya. Jadi itu kalau dia sudah miliki itu yang namanya akidah yang pertama, prinsip-prinsip ketauhidan yang pertama, insya Allah akhlaknya sudah bagus, ilmunya juga sudah mantap. Jadi sering saya sampaikan begini, ajari anak tak itu dengan apa? Yang pertama, diri anak-anak kita itu memiliki hati seperti hatinya orang-orang yang ada di Makkah. Kemudian apalagi, diri anak-anak kita untuk memiliki otaknya, otak seperti otak yang ada di orang-orang Jerman, yang dimiliki oleh orang-orang Jerman. Jadi oke, otaknya iya, tapi yang paling penting juga terlebih dahulu bagaimana memiliki akhlak budi pekerti, ampe-ampe macoa, ampe-ampe madeceng. Itu juga hal yang sangat perlu, dan inilah prinsip di dalam agama kita dengan seperti yang saya katakan tadi, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan masih banyak

0: apa yang kemudian bisa kita pelajari dari cara beliau membangun kedekatan emosional ya sebelum memberikan nasihat kepada anak cucu mereka, Ustaz?
1: Jadi contoh yang kecil Pak Habib ya, bahwa Rasulullah itu orang yang punya kelembutan jiwa hati kepada ya anak-anak kecil. Bahkan beliau punya cucu itu namanya Hasan dan Husain, anaknya Sayyidina Ali. Jadi itu kalau salat itu kadang naik di atas pundak beliau. Beliau sujud dan itu beliau tidak sakiti. Beliau pokoknya apa yang dilakukan oleh anak-anak cucu-cucu beliau itu, beliau tidak pernah mengganggu, silakan. Dan ketika beliau bangun dari sujudnya, masih juga sepertinya ya anak itu yang sering menggantung di leher beliau. Beliau setelah itu menyampaikan, sayangi anak-anak kita. Usahakan lembutkan hatinya, jangan dikerasi. Makanya memang beliau itu sangat-sangat memiliki kelembutan hati terhadap anak-anak cucu-cucu beliau. Bahkan beberapa hadis Rasulullah itu beliau sampaikan, jaga anak-anakmu. Usahakan anak-anakmu itu diberikan pendidikan-pendidikan yang bagus. Bahkan ada satu hadis Pak Habib, Nabi menyampaikan begini, alimu auladakum annahum khuliquli zamanin ghaira zamanikum. Ajari bimbing diri anak-anakmu karena mereka itu dilahirkan pada zaman yang bukan pada zamanmu. Tidak seperti zaman-zamanmu. Yang kedua, itu Nabi itu sangat-sangat-sangat peka dengan apa yang dihadapi oleh anak-anak kita. Jadi cucu-cucunya itu kalau kita lihat beberapa, saya banyak membaca tentang biografi Rasulullah. Rasul itu sangat-sangat kental sekali kasih sayangnya. Ya Allah, kadang saya menganggap luar biasa ini ajarannya Rasulullah. Kasih sayang dan kelembutan hati beliau itu bukan saja terhadap umat Islam, tapi umat-umat yang lain. Bukan saja kepada anak-anak orang-orang yang kaya, tapi anak-anak juga orang-orang miskin. Karena memang beliau berlatar belakang dari keluarga yang miskin, yang tidak memiliki apa-apa. Sehingga memang praktik Rasulullah itu sangat pantas kita jadikan contoh teladan yang bagus. Kadang saya menyampaikan kepada jamaah, bapak-bapak dan ibu sekalian, anak-anak jangan kita kerasi. Sebab kekerasan terhadap anak itu akan berdampak terhadap mentalitas anak kita. Tapi jangan juga terlalu bagaimana dibukakan, seakan-akan kita tidak peduli dengan mereka. Tidak, kita ada saatnya kita juga keras. Tapi kekerasan yang saya maksudkan itu adalah bagaimana kekerasan yang tidak menimbulkan luka terhadap anak-anak kita. Dan itulah yang diajarkan juga oleh Rasulullah.
0: Jadi Rasulullah dikenal dengan begitu lembut kepada anak-anak ya. Cuma bagaimana orang tua ini bisa kemudian menerapkan kelembutan itu tanpa kemudian membuat anak menjadi lebih manja gitu ya. Jadi bagaimana secara proporsional gitu Ustaz ya. Di satu sisi mungkin kita harus tegas, di sisi lain bagaimana kita mengajarkan apa, mempraktikkan yang kelembutan ya. Seperti yang diajarkan Rasulullah Ustaz ya. Baik, kita undang kembali pendengar yang ingin bergabung, silakan di 0822-9609-099. Ada satu pesan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ketika anak sudah mulai memasuki usia remaja dan merasa lebih nyaman dengan teman daripada orang tua, bagaimana orang tua itu bisa menjaga kedekatan tanpa kemudian terkesan mengontrol secara berlebihan? Mohon pencerahannya Pak Ustadz, tanpa nama ini.
1: Ya, ya. Jadi begini, anak-anak yang sudah berusia balig ke atas ya Pak Habib, berikan dia pemahaman tentang dalil-dalil agama. Seperti yang saya sampaikan tadi, logika-logika agama. Tetap kita harus awasi pergaulannya dan posisikan diri sebagai temannya. Teman diskusi yang baik dengan anak kita. Jadi sekali lagi begini, bukan berarti kita melakukan pembiaran bahwa itu bukan tugas kita, bukan. Dan disitulah saya katakan, kan untuk awalnya itu jiwa agama.

0: Sama. Kalau agama sudah mantap, insya Allah anak itu akan punya tanggung jawab. Saya selalu bilang begini, kalau anak-anak kita keluar, mungkin ada kelompok-kelompok belajarnya. Sampaikan, jadi dia tetapkan, jam sekian kamu harus pulang ke rumah. Yang kedua, sering kita kontrol anak kita, jangan kita biarkan begitu saja. Sebab kadang ada anak bilang kelompok belajar, padahal mereka tidak belajar. Mereka pacaran, mereka melakukan, mungkin di luar itu ya ada mengkonsumsi narkoba, atau apa Pak Hafid. Disinilah itu diperlukan, dibutuhkan bagaimana orang tua mengawasi anak kita, mengawasi anak-anaknya, jalin hubungan yang bagus dengan anak. Jangan jauhi anak. Diskusikan dengan bagus kepada anak. Nah, kebiasaan kamu itu sudah salah. Jangan melakukan itu. Tapi memang ya Pak Hafid, sering saya sampaikan, awali dulu dengan pendidikan agama yang matang. Menanamkan prinsip ketauhidan, keteladanan orang tua. Orang tua itu harus menjadi teladan yang baik untuk anak-anaknya. Jangan sampai mau menjadikan anak itu bagus, jadi dia itu ingin supaya anaknya itu saleh, padahal dia tidak membiasakan dengan melakukan ibadah. Ada pembiasaan dengan melakukan ibadah, dan tunjukkan kepada anak, kita mampu melakukan itu. Jadi menjadi contoh suri teladan yang bagus dengan anak-anak kita. Nabi kan seperti itu, Nabi seperti itu, memberikan jadi, wa innaka la ala khulqin azim. Wahai Muhammad, engkau memiliki contoh karakter yang bagus. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sesungguhnya pada pribadi Rasulullah itu, diri Rasulullah itu terdapat contoh-contoh teladan yang bagus. Ampe-ampe macoa, ampe-ampe maleceng. Itu Pak Hafid.
1: Jadi anak ini adalah amanah, itu yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak adalah amanah. Nah, apa konsekuensi dari memandang anak ini sebagai amanah, ini bukan sebagai milik orang tua, ini Ustaz?
0: Ya, jadi dalam Al-Quran juga disebutkan, Pak Hafid. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Bila akhiril ayat, jadi gini. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga istrimu, jaga anak-anakmu. Dari apa? Siksaan api neraka. Itu artinya apa? Anak itu adalah amanah yang sungguh sangat besar bagi orang tua. Jangan saja orang tua masuk ke dalam surga, tapi anaknya itu di neraka. Salah. Usahakan anak masuk surga lebih-lebih dulu dengan orang tua.
1: Baik, Pak Ustadz.
0: Jadi makanya jadikan kita menjadi contoh teladannya.
1: Baik, satu penelpon Pak Ustadz di akhir pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa Pak?
2: Dengan Kane Janggo Majene.
1: Kane Janggo Majene, baik. Silakan Kane. Silakan kita bersama begini, Ustaz.
2: Kita ini kalau dirasa-rasa termasuk orang yang aktif beribadah. Tetapi kadang kelihatannya generasi kita seakan jauh dari harapan kita. Dengan kata lain, ibadahnya sangat lemah. Bagaimana menyikapi ini Pak Ustaz? Terima kasih.
1: Baik, baik. Silakan Pak Ustaz, singkat saja karena kita sudah di bagian akhir ini Pak.
0: Ya,
1: Ustaz,
0: ya.
1: Silakan.
0: Jadi begini, Kane Janggo yang ada di Majene, jangan bosan-bosan Pak. Selalu saja kita arahkan anak kita. Sebab itu tanggung jawab yang besar. Sebagai amanah yang besar sekali. Jangan bosan, jangan bosan. Kalau hari ini belum, besok lakukan lagi. Kalau besok belum, lusa lakukan lagi. Jangan bosan-bosan. Karena kalau kapan kita bosan, sudah tidak ada upaya yang lain itu. Jadi insya Allah, kita boleh, kita bisa, Kane Janggo, di samping itu memang kita harus banyak berdoa kepada Allah supaya anak kita mengikuti apa yang kita ajarkan. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan.
1: Baik Pak Ustadz, kita harus menutup pertemuan kita pagi hari ini di Mutiara Pagi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali di kesempatan-kesempatan berikutnya dengan tema-tema yang lain. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih kepada Anda pendengar yang sudah bersama Pro 1 Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 lewat 30 hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Hafid Majid bersama guru kita Al-Ustadz Datrandus Haji Muhammad Sukri Mondang pamit dari ruang dengar Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
4: Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati. Bersama Mutiara Pagi.
5: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
4: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
0: Niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
6: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
7: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
4: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
8: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
9: Assalamualaikum.
8: Iya, dengan siapa di mana?
9: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
8: Oke, silakan.
9: Ingin bertanya Ustaz, bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah? Bagaimana kita
10: boleh jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah. Okay. Masalah suami istri.
4: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan sejumlah informasi dalam Warta Sulawesi Barat edisi hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Sari berita, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial untuk mengenang kelahiran Nabi, tetapi juga menjadi momentum untuk memahami dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Nasdem Sulawesi Barat tetap mengusulkan Fatmawati Salim sebagai calon wakil gubernur Sulawesi Barat kepada Gubernur Sulawesi Barat meskipun melakukan walkout pada saat rapat partai koalisi. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya, saya Abdul Hafid Majid. Saudara, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial untuk mengenang kelahiran Rasulullah, tetapi juga menjadi momentum untuk memahami dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai hal ini, Nur Asmi Saleh melaporkan.
1: Kita akan memperingati hari kelahiran beliau. Tentu muncul pertanyaan di benak kita. Apa sih tujuan kita? Apa motivasi kita? Mengapa setiap tahunnya peringatan maulid itu kita lakukan?
2: Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial untuk mengenang kelahiran Rasulullah, tetapi juga menjadi momentum bagi umat Islam untuk kembali memahami dan mengamalkan ajaran yang telah dibawa Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan penghulu ahli madya Kecamatan Mamuju, Kasman Hamal, saat menjadi narasumber di dialog RRI Mamuju, Senin 24 Agustus 2026. Kasman mengatakan, meskipun umat Islam saat ini tidak pernah bertemu secara langsung dengan Rasulullah Muhammad SAW, keyakinan terhadap kebenaran ajaran yang dibawanya tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Islam. Menurutnya, keyakinan tersebut menjadi salah satu bentuk keistimewaan dan keagungan Rasulullah SAW. Ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW tetap diyakini dan diikuti umat Islam hingga saat ini, meskipun terpaut jarak waktu yang sangat panjang. Kasman menilai, peringatan maulid Nabi yang dilaksanakan setiap tahun semestinya tidak berhenti pada kegiatan memperingati hari kelahiran Rasulullah. Momentum tersebut harus mendorong umat Islam untuk mengambil nilai-nilai keteladanan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ia mengajak masyarakat untuk mempertanyakan kembali tujuan dan motivasi dalam memperingati maulid Nabi setiap tahunnya. Menurut Kasman, pertanyaan tersebut penting untuk dijawab agar peringatan maulid memiliki makna dan memberikan dampak nyata dalam kehidupan umat.
1: Kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tetapi kita yakin bahwa ajaran yang telah dibawanya itu adalah ajaran yang benar, ajaran yang sempurna, sehingga kita pun meyakini apa yang telah disampaikan oleh beliau. Inilah keistimewaan, keluar biasaan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah kita melihat keluar biasaan, keistimewaan yang telah dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan memperingati hari kelahiran beliau. Tentu muncul pertanyaan di benak kita. Apa sih tujuan kita? Apa motivasi kita? Mengapa setiap tahunnya peringatan maulid itu kita lakukan? Tentu ada harapan, ada keinginan yang kita ingin ambil di sana. Keinginan itulah yang ingin kita wujudkan dalam kehidupan ini.
2: Dirinya berharap momentum maulid Nabi dapat menjadi sarana untuk memperkuat kecintaan kepada Rasulullah SAW, sekaligus mewujudkan nilai-nilai ajaran dan keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Saudara, Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Barat melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan Bidokes meluncurkan inovasi program Ketuk Doors sebagai langkah konkret mengakselerasi eliminasi tuberkulosis di Sulawesi Barat. Marhadi Umar selengkapnya melaporkan.
3: Kami berkolaborasi sinergi dengan Kepolisian Daerah atau Polda Sulawesi Barat melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Bidokkes meluncurkan inovasi program Ketuk Doors sebagai langkah konkret mengakselerasi eliminasi tuberkulosis atau TBC di Sulawesi Barat. Program ini mengusung tagline Satu Ketukan Sejuta Harapan untuk Indonesia Bebas TBC tahun 2030. Kasubdit Kespol Bidokkes Polda Sulbar AKBP Dr. Mauluddin menjelaskan, pelaksanaan inovasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolda Sulbar, petunjuk teknis Kabidokkes, serta koordinasi dari Direktorat Pembinaan Masyarakat atau Ditbinmas Polda Sulbar bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Mauluddin menjelaskan bahwa mekanisme teknis program Ketuk Doors berpatokan pada data sistem informasi tuberkulosis terpadu atau SITT Kemenkes RI yang mencatat sebanyak 1.600 lebih kasus penderita TBC di wilayah Sulawesi Barat. Adapun data penderita tersebut nantinya dipetakan dan dibagi ke dalam 480 wilayah kerja Babin Kamtibmas yang mencakup 650 desa dan kelurahan se-Sulawesi Barat.
4: Kami berkolaborasi sinergi dengan stakeholder, termasuk dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka akselerasi eliminasi TBC dengan tagline kami yaitu Satu Ketukan Sejuta Harapan untuk Indonesia Bebas TBC tahun 2030 dan

0: khususnya Sulawesi Barat bebas TBC tahun 2030. Adapun langkah teknis yang kami akan lakukan yaitu bahwa ada sekitar 1.600 lebih kasus pasien TBC saat ini yang terdata di sistem informasi tuberkulosis terpadu Indonesia Kemenkes RI. Itu kami akan bagi ke dalam 480 wilayah kerja Babin Kamtipmas dari 650 desa.
1: Lebih lanjut, Mauludin menambahkan bahwa masing-masing Babin Kamtipmas akan mengenali keberadaan pasien TBC di wilayahnya beserta potensi suspek dari kontak erat serumah. Tujuannya agar penyaluran obat anti tuberkulosis atau OAT dan terapi pencegahan TBC atau TPT tepat sasaran serta pendampingan minum obat penderita dapat dikawal bersama. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Saudara, Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Mamuju menggandeng Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO Sulawesi Barat untuk memperkuat dan mengakselerasi literasi digital di tengah masyarakat. Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI Mamuju menggandeng Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO Sulawesi Barat untuk memperkuat dan mengakselerasi literasi digital di tengah masyarakat Sulawesi Barat. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Kepala Stasiun RRI Mamuju Rina Infantini dengan Ketua MAFINDO Sulawesi Barat Dedi Aswan di ruang rapat RRI Mamuju Senin 24 Agustus 2026. Ketua MAFINDO Sulawesi Barat, Dedi Aswan, mengapresiasi kerjasama dengan RRI yang dinilai menjadi langkah strategis untuk memperluas edukasi dan mengakselerasi penyebaran literasi digital kepada masyarakat di Sulawesi Barat. Melalui kolaborasi tersebut, ia berharap MAFINDO dapat berkontribusi dalam memberikan edukasi literasi digital, khususnya kepada masyarakat di Sulawesi Barat.
4: Saya tuh sangat berterima kasih atas kerjasama yang dibangun sama RRI ini, karena menurut saya RRI ini merupakan wadah bagi MAFINDO untuk bisa membantu atau mengakselerasi MAFINDO lebih menyebarkan literasi digital yang ada di Sulawesi Barat. Harapannya itu teman-teman kami bisa diwadahi ya untuk bisa memberikan edukasi khususnya kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Barat.
3: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Mamuju, Rina Infantini, menilai kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya RRI dalam memperkuat peran edukasi kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi berbagai informasi yang berkembang di ruang digital. Melalui kolaborasi tersebut, RRI Mamuju dan MAFINDO Sulawesi Barat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan media digital secara bijak, khususnya dalam menangkal penyebaran hoaks dan kejahatan di ruang digital. RRI Mamuju, Muhammad Ahyender sedang melaporkan.
2: Penyuluh anti korupsi Sulawesi Barat menilai kemerdekaan harus diisi dengan keberanian memperjuangkan hak dan menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara. Rasmi Salim melaporkan.
5: Tadi satu pertanyaan, apakah kita yang terjajah mau merdeka?
6: Kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan secara fisik, tetapi juga harus diwujudkan melalui keberanian masyarakat memperjuangkan hak dan menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara. Hal tersebut disampaikan Ketua Penyuluh Anti Korupsi Sulawesi Barat, Ustaz Taufik Abdullah, saat menjadi narasumber di dialog RRI Mamuju, Minggu 23 Agustus 2026. Taufik mengatakan, momentum kemerdekaan semestinya menjadi ruang bagi masyarakat untuk mempertanyakan kembali apakah kemerdekaan yang telah diraih benar-benar telah dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemerdekaan Indonesia secara de facto telah diakui, namun tantangan berikutnya adalah bagaimana masyarakat mengisi kemerdekaan tersebut secara nyata. Ia menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak setiap warga negara. Oleh karena itu, ketika masyarakat merasa haknya belum terpenuhi, diperlukan keberanian untuk memperjuangkannya secara benar dan bertanggung jawab. Taufik menilai, salah satu persoalan yang masih terjadi adalah kecenderungan masyarakat untuk diam ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan hak maupun kepentingan publik. Menurutnya, sikap tersebut dapat muncul karena seseorang merasa persoalan tersebut bukan bagian dari hak yang perlu diperjuangkan.
5: Setiap orang akan berpikiran dalam kondisi fenomena ya, saya terjajah. Tapi satu pertanyaan, apakah kita yang terjajah mau merdeka? Dalam arti kemerdekaan yang kemarin itu kemerdekaan de facto.
7: Iya,
5: orang ngakui.

0: apakah di atas kertas kita deyurnya gitu merdeka enggak? Nah, sekarang saatnya kita ngisi kemerdekaan, karena kemerdekaan adalah hak. Kalau selama ini kita enggak merdeka, merasa hak kita tidak sampai, maka ambil kembali itu haknya dalam bentuk kemerdekaan. Kenapa sekarang orang cenderung diam? Karena dia merasa bukan haknya saya untuk merdeka. Kadang jari kita satu nunjuk orang, tapi kita sendiri enggak pernah nunjuk diri.
1: Dirinya juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mudah menunjuk kesalahan orang lain, tetapi juga berani melakukan introspeksi terhadap diri sendiri. Taufik berharap semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui keberanian untuk bersikap kritis, memperjuangkan hak secara tepat, sekaligus melakukan evaluasi terhadap diri sendiri agar kemerdekaan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
3: Saudara, Nasdem Sulawesi Barat tetap tegak lurus mengusulkan Fatmawati Salim sebagai calon wakil gubernur meskipun terjadi perbedaan pandangan terkait dengan regulasi dengan koalisi lainnya. Muhammad Rusdiansa selengkapnya melaporkan.
4: Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Sulawesi Barat dengan tegas menyatakan akan tetap mengajukan surat resmi pengusulan Fatmawati Salim sebagai calon wakil gubernur langsung kepada Gubernur Sulawesi Barat. Rekomendasi tersebut merupakan keputusan resmi Dewan Pimpinan Pusat Nasdem yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem. Ketua DPW Nasdem, Dirga Adiputra Singkaru, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga marwah dan nama baik partai. Dirga menjelaskan Partai Nasdem tetap menjadi bagian dari koalisi Sulbar Maju meskipun tidak bersepakat dalam mekanisme skema pengusungan nama.
5: Sudah disampaikan dalam konferensi pers bahwa dalam waktu dekat ini dari Partai Nasdem akan mengusulkan surat usulan kepada gubernur secara institusi partai politik untuk mengusulkan calon yang mendapat rekomendasi SK dari Ketua Umum kami dan Sekjen sebagai bahan pertimbangan dan referensi Bapak Gubernur sebagai pengganti Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Itu debat ilmiah atau konflik secara narasi yang memang kita buntu di tengah yang tidak mendapatkan titik yang sama-sama sepakat. Ya, di satu sisi kami menggunakan undang-undang KPU, tapi di satu sisi rapat gabungan partai politik menggunakan PKPU 10/2024 dan putusan MK 60/2024, sehingga ada perdebatan di dalamnya. Dan buat saya itu normal, dalam wajar dalam dinamika politik.
4: Dirga menambahkan perbedaan pandangan terjadi karena Nasdem menggunakan aturan undang-undang PKPU, sementara rapat gabungan partai koalisi menggunakan PKPU nomor 10 tahun 2024 dan keputusan KPU nomor 60 tahun 2024. Namun ia menyerahkan keputusan akhir sepenuhnya kepada pertimbangan Gubernur Sulawesi Barat. Menanggapi dinamika tersebut, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Said Utsman saat diwawancari RRI menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 176 Undang-Undang Pilkada, gabungan partai politik pengusung memang diwajib mengusulkan dua nama melalui gubernur.
6: Di undang-undang pilkada itu di pasal 176, parpol atau gabungan parpol mengusulkan dua nama ke DPRD melalui gubernur. Itu saja yang saya lihat di undang-undang.
7: Jadi kalau koalisi ini sudah tetapkan dua nama, terus yang satu partai ini dia tidak setuju begitu, mau mengusulkan juga, itu seperti apa?
6: Ya tergantung panitia pemilihannya.
7: Jadi mungkin langkah Nasdem mengusulkan lagi sendiri untuk nama yang dia inginkan itu seperti apa, Pak Ketua? Tidak apa-apa ya, itu seperti apa?
6: Ya itu kan pilihan Nasdem. Saya enggak bisa mengomentari itu.
4: Dengan pengajuan surat resmi dari Nasdem ini, proses determinasi pengisian jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Barat kini menunggu ketetapan dan pertimbangan khusus dari Gubernur Sulawesi Barat dengan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
3: Anggota DPRD Sulawesi Barat dari fraksi Partai Demokrat, Samsul Samad, menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari kursi DPRD Sulawesi Barat sebelum diusulkan sebagai calon pengganti Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Selengkapnya, Ahyan Irsyada melaporkan.
8: Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari fraksi Partai Demokrat Syamsul Samad menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari kursi DPRD sebelum diusulkan sebagai calon pengganti Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Sementara itu, koalisi partai pengusung telah menyepakati dua nama untuk diusulkan sebagai calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat, yakni Syamsul Samad dari Partai Demokrat dan Abdul Latif dari Partai PKS. Dalam wawancaranya, Syamsul Samad mengatakan dirinya siap mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPRD apabila hal tersebut menjadi syarat pencalonan. Menurutnya, sebagai warga negara yang baik, dirinya maupun setiap kandidat yang akan diusung dalam pencalonan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
9: Ya, jadi kalau regulasinya sudah mengatur bahwa anggota DPRD yang maju sebagai calon wakil gubernur PAW itu harus mundur, ya makanya kita harus mundur. Siapapun yang maju itu, ya termasuk saya sebagai kandidatnya, saya pasti mundur. Ya saya pastikan saya mundur karena kalau sudah itu aturan main yang kita pakai, ya kita ikut aturan main. Ya kita ini warga negara yang baik yang tentu ikut sama aturan gitu. Jadi kalau disyaratkan mundur ya mundur.
8: Lebih lanjut, Syamsul Samad menyebut berdasarkan informasi yang diterimanya, pengunduran diri dilakukan sebelum kandidat ditetapkan sebagai calon. Ia pun siap mengundurkan diri apabila nantinya telah resmi ditetapkan sebagai calon. RRI Mamuju, Muhammad Ahenur Seda melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lain, saudara. Potensi wisata Sande di Sulawesi Barat dinilai belum optimal karena promosi dan persiapan event perahu tradisional masih kerap dilakukan mendekati pelaksanaan. Muhammad Ilham melaporkan.
10: Peneliti Bahariman dan Muhammad Ridwan Alimuddin menyampaikan potensi wisata Sande di Sulawesi Barat dinilai belum optimal karena promosi dan persiapan event perahu tradisional masih kerap dilakukan mendekati pelaksanaan. Ia menyebut wisatawan dari Amerika Serikat, Australia, dan Jerman pernah datang sebagai relawan dalam kegiatan pelayaran Sande RS sebelumnya. Menurut Ridwan, pengumuman lomba yang baru dilakukan 1 atau 2 bulan sebelumnya menyulitkan wisatawan luar negeri menyusun jadwal perjalanan mereka.
11: Satu-satunya event budaya di Sulbar yang turis rela datang sendiri bayar, itu cuma Sande. Memang event-event lain, tapi turisnya dibiayai. Kalau yang dulu waktu saya tahun berapa itu sering banyak dari Amerika, dari Australia, dari Jerman, mereka jadi volunteer, relawan di kegiatan Sande seperti itu. Cuma ya karena manajemennya sering ya diambil alih pemerintah, tidak bagus manajemennya apa semua, yang tiba masa tiba akal, nanti 1 bulan ke depan baru ada lomba, ya itu tidak bisa juga. Dulu waktu saya urus sama Power Horse Lipner itu, posternya itu sudah disebar bulan Februari sama April. Di persiapan lebih panjang, orang yang mau datang menyaksikan punya juga bisa mengagen. Misalnya ini Sande Siluba ya, dilaksanakan akhir September, 1 bulan saja. Nggak mungkin turis ASM orang, nggak bisa karena mereka harus skenario perjalanannya sudah jauh disusun. Harusnya itu kita duduk bersama bagaimana ini ke depan mengelola pelestarian Sande, mau dilombakan, mau diedukasi, ya itu tadi. Harus ada jangka panjangnya.
10: Ia mendorong pemerintah dan penyelenggara menyusun kalender tetap Sande RS atau Sande Silumba dengan persiapan minimal 2 tahun sekali. Pengelolaan wisata Sande yang terencana dinilai dapat menarik kunjungan, mendukung ekonomi pesisir, serta menjaga perahu tradisional mandar tersebut tetap berlayar. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
3: Saudara, keterbatasan akses teknologi di lokasi terpencil berdampak positif bagi interaksi sosial anak-anak. Berbeda jauh dari kondisi anak-anak di wilayah perkotaan yang lebih rentan terpapar dampak negatif gawai. Kembali Muhammad Ilham menurunkan laporannya.
10: Direktur Komunitas Sambung Tangan Riana Maharani mengungkapkan anak-anak penerima manfaat di lokasi-lokasi terpencil binaan komunitasnya justru jarang terpapar dampak negatif JJ, berbeda dengan tren digitalisasi yang lekat pada anak-anak perkotaan. Pernyataan itu disampaikan Riana dalam dialog interaktif Ngobrol Bareng Komunitas di RRI Mamuju Jumat 21 Agustus 2026 bersama Public Relations Sambung Tangan Silmi Maktira Anas. Program bertema Sambung Tangan Sambung Harapan ini membahas supaya komunitas mewujudkan pendidikan setara bagi anak-anak di wilayah sulit akses. Riana menjelaskan timnya jarang menjumpai penerima manfaat yang sibuk bermain gadget saat kegiatan berlangsung di lapangan. Menurutnya, keterbatasan akses teknologi di lokasi terpencil justru berdampak positif bagi interaksi sosial anak-anak dengan para relawan. Fokus anak-anak pada kegiatan tatap muka membuat hubungan emosional lebih mudah terbangun. Ia menambahkan antusiasme relawan turut memperkuat kedekatan dengan anak-anak penerima manfaat selama kegiatan berlangsung. Riana menyebut fenomena ini berbeda jauh dengan kondisi anak-anak di wilayah perkotaan yang lebih rentang terpapar dampak negatif gawai. Chemistry antara relawan dan anak-anak di lokasi terpencil disebutnya kerap terbangun secara alami di setiap agenda kegiatan.
12: Kalau terkait digitalisasi itu sendiri, sebenarnya kalau di kegiatan sambung tangan sendiri itu jarang sekali kami mendapati penerima manfaat itu yang main gadget, karena mungkin mereka juga keterbatasan. Dan dari teman-teman volunteer juga, kalau lagi hari H itu mereka juga lumayan fokus sama kegiatan. Jadi kalau untuk dampak negatif gadget sendiri itu tidak ngaruh dengan kami, malahan melihat antusiasme teman-teman volunteer juga yang menghargai adik-adik di depannya malah bikin kegiatannya makin intim. Makanya biasanya juga chemistry-nya malah terbangun di beberapa agenda kegiatan.
10: Lebih lanjut, Sambung Tangan merupakan komunitas independen tanpa pendanaan tetap yang mengandalkan volunteer, masyarakat, dan kolaborasi insidental dengan pemerintah maupun swasta. Komunitas ini secara rutin berpindah lokasi menyasar anak-anak di wilayah terpencil termasuk yang masih bersekolah namun minim akses fasilitas pendidikan. Program serupa direncanakan berlanjut hingga akhir September 2026 dengan konsep kegiatan berbeda dari sebelumnya. Masyarakat umum termasuk warga di sekitar Makassar dapat bergabung sebagai volunteer dalam kegiatan mendatang. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
3: Melengkapi Warta Sulbar pagi ini, berikut kami hadirkan wawancara bersama Samsul Samad selaku Dewan Pengarah Sande terkait dengan pagelaran event Sande Silumba 2026. Selengkapnya dipandu reporter Marhadi Umar.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan wawancara kami bersama dengan Dewan Pengarah Sandek Silumba, Bapak Syamsul Samad, terkait dengan Festival Sandek Silumba yang akan digelar di Sulawesi Barat. Baik Pak, untuk event Sandek Silumba ini apakah akan tetap digelar tahun ini atau seperti bagaimana Bapak?
14: Ya, yang pertama sebenarnya dari kami pemerintah Sulawesi Barat itu tidak pernah ada rencana untuk tidak menggelar, ya. Itu sebenarnya konsisten tetap menggelar Sandek Silumba, hanya dalam pola desain yang berbeda. Kenapa demikian? Karena memang ya kita semua paham kondisi fiskal kita tahun ini itu sedang tidak baik-baik saja. Sehingga desain pelaksanaan Sandek Silumba yang tahun lalu itu berangkat dari Polman sampai ke Mamuju dengan 5 etape, itu yang kita rubah desainnya. Jadi tidak pernah, tapi memang di ruang-ruang publik, netizen, apa itu, ya begitulah di ruang publik itu. Tetapi sebenarnya konsistensi pemerintah itu tetap Sandek Silumba ini kita gelar. Hanya sekali lagi desain pelaksanaannya, rutenya itu yang berbeda dari 5 etape menjadi 2 etape.
13: Untuk jumlah pesertanya sendiri sudah ada berapa Bapak?
14: Tahun ini tuh kalau tahun lalu hanya 54 peserta, sekarang pesertanya 85 peserta, sehingga membutuhkan energi yang begitu besar, fiskal yang begitu besar, dan personil, ya, manusia yang terlibat itu kan cukup banyak. Konsekuensi biayanya juga cukup tinggi, sehingga kita potong rutenya, dipersempit untuk bisa kita laksanakan gitu. Yang kedua, bahwa memang Sandek Silumba ini adalah sebuah tradisi lomba untuk mempertahankan, melestarikan budaya bahari kita sebagai simbol dari budaya yang cukup kuat melekat di identitas masyarakat Mandar Sulawesi Barat gitu. Jadi insya Allah kita tetap laksanakan.
13: Dengan adanya event Sandek Silumba ini Pak, apakah juga meningkatkan perekonomian masyarakat terutamanya UMKM yang ada di Polewali Mandar?
14: Kalau bicara juga multi efeknya, ya memang juga peningkatan UMKM dalam setiap event Sandek Silumba dari etape ke etape itu selalu mengikut. Alhamdulillah UMKM-nya itu tumbuh, ya, baik dari segi jumlah maupun juga dari segi omset yang didapatkan dari pada saat pelaksanaan Sadeks Lumba gitu.
13: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Syamsul Samad selaku Dewan Pengarah event Sadeks Lumba. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, saudara, wawancara tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Abdul Hafid Majid. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: berusia 16 hingga 25 tahun dan suka menyanyi. Ini dia kesempatan kamu untuk bersinar di ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat RRI Mamuju 2026 telah dibuka. Pendaftaran mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Siapkan suara terbaikmu dan jadilah bintang berikutnya.
1: Papasan Malabi.
2: Menurut Seito Mewit dari Pirang Bumi, itu ada falsafahnya mengatakan kalau api amarah sedang menyala pada istrimu, tampillah sebagai air yang mengalir seperti air yang menyirami Nabi Ibrahim. Dan kalau suamimu yang menyalakan api amarah, hadirlah sebagai penyejuk jiwa. Sebaliknya, kalau istrimu marah, maka suami tidak boleh berkata, kalau kamu nyalakan lilin, saya nyalakan kompor gas. Tidak boleh. Kesiapan kita, as-sabru ala lisanin nisa'i mimma yumtahanu bihil abdiya. Sabarnya suami terhadap sikap istri itu menjadi sebuah tanda bahwa laki-laki itu akan menjadi waliullah. Yang menurut dia.
1: Saksikan selengkapnya di YouTube channel RRI Mamuju, Papasan Malabi, setiap Jumat pukul 13.30. Mamuju pagi ini.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca!
3: O1 RRI

0: Tuhan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita angkat nilai-nilai Pancasila sejak dini, mulai dari lingkup terkecil.
2: Saya Indonesia, saya Pancasila.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Di balik setiap produk lokal, ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
4: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata. Kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak?
5: Sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
3: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
6: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh semangat dalam menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Hari ini Selasa, tanggal 25 Agustus 2026, juga bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah, hari yang diperingati umat Islam sebagai maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini tentu menjadi momentum untuk kembali mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok teladan dan dalam akhlak kasih sayang dan kejujuran serta kepedulian kepada sesama. Selamat memperingati

0: bisakah kira-kira? Eh, udah pangan ah? Damo tuh sirap patah lo ya. Andai macoa sih, andai macoa. Tidak mencerminkan sebuah akhlak, tidak mencerminkan. Sekalipun ada bahasa mengatakan, anu ustaz, karena barakat di ujar ini serapai, tidak. Nabi itu mencontohkan berbagi, bukan berebut. Jadi kalau bisalah mulai tahun ini, jangan didik itu generasi kita dengan mempertontonkan orang sirap-rapa tarlo. Sehingga beberapa hari yang lalu saya katakan, sebenarnya di antara sekian banyak umat Islam, tanah tertarik urusan bid'ah tidak bid'ah, anda milik lo membunuh. Anda nolo inai dari ajaran apa ini begini? Mamanya atau mama mencintai Rasulullah, tapi nasoro dek lau narap pamital lo naindai mianunda sitinaya naindai soro lau sandal natau nala. Jadi hampir tidak ada nilai yang berubah. Ya tadi ini perayaan kepenghayatan dari cinta yang hanya perasaan menjadi tindakan kan itu yang kita mau lakukan.
1: Saksikan selengkapnya di YouTube channel RRI Mamuju, Papa Sama Labi, setiap Jumat pukul 13.30.

0: Jaitron dari Oscar Haris. Ada versi lagu religinya dari Haddad Adli. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Hafidh Majid di studio bersama dengan Anda. Informasi dari dunia olahraga. Kami kutip dari kantor berita radio nasional RRI.co.id, KONI Pusat menilai bowling ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bagian sport tourism dan sport industri Indonesia. Itu disampaikan Wakil Ketua Umum 1 KONI Pusat Suwarno saat menghadiri 25 tahun ASEAN Junior Tenwin Bowling Championship 2026. Suwarno mengapresiasi PBBBI yang membuat Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan bowling junior tingkat Asia, dan menurutnya penyelenggara kejuaraan internasional ini membutuhkan kesiapan yang matang dan kerja keras untuk seluruh pihak yang terlibat. Baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Ternyata gadis peranakan memuju. Rizwan Kajili Jili. Terima kasih masih bersama Bro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Ibu Aslina Sam lagi monitor di Polewali Mandar. Selamat pagi untuk warga Polman yang lagi menyatu di 97,6 atau juga 100,2 MHz. Ya, informasi lainnya dari dunia politik ini pendengar, DPW Partai Nasdem Sulbar tetap tegak lurus rekomendasi DPP. Jadi partai akan mengajukan surat resmi untuk pengusulan Fatmawati Salim sebagai calon wakil gubernur Sulawesi Barat terlepas dari perbedaan pandangan di rapat koalisi. Jadi rekomendasi untuk Fatmawati Salim sebelumnya telah diserahkan langsung Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, Ketua DPW Nasdem Sulbar Dirga Adi Putra Singkaru menegaskan bahwa nama Fatmawati akan tetap disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Barat. Dikatakan surat usulan tersebut nantinya akan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Barat secara institusional sebagai usulan resmi partai politik. Dikatakan rekomendasi akan menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi Gubernur Sulawesi Barat dalam menentukan pengganti Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id.
1: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid
0: ya, kita gak bisa kemana-mana ya. Ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang. Dan
3: nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau dari istri saya dimana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pak. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
1: baru minta maaf,
5: nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga dalam
4: hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Lagu berikut kami ajak Anda untuk nyanyi bersama saya. Oke. Dan Anda hanya menyanyikan di angan-angan. Oke. Kita mulai.
1: Hei, cobalah dengar di angan-angan.
0: Ikuti.
1: Hei, satu cerita di angan-angan.
0: Mudah bukan? Kita mulai lagi. Cuma di angan-angan. Ingat? Hei.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh mayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas Kun sesak nih.
0: Ya elah, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

0: suaraku.
1: Prosa dari Mamuju masih terus menjadi teman setia Anda pagi hari ini. Sekarang sudah menit ke-27 dari pukul 7 waktu Mamuju dan sekitarnya. Pendengar, Badan Gizi Nasional BGN ini menyiapkan sanksi tegas pemecatan bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pengelola SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran berat pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG ini terancam di proses hukum. Pemerintah memperketat pengawasan tata kelola SPPG untuk memastikan kepatuhan standar operasional prosedur seluruh dapur. Jadi pengawasan ketat ini mencakup tahapan pengadaan bahan baku hingga proses penyajian makanan kepada para penerima manfaat. Kepala BGN Sudaryono mengatakan rincian penataan sistem tata kelola dapur layanan makan bergizi gratis di Jakarta. Pernyataan tertulis mengenai penegakan disiplin petugas operasional tersebut disampaikan secara resmi pada 24 Agustus 2026. Petugas BGN menelusuri dugaan permainan harga belanja bahan baku pangan di beberapa lokasi unit dapur. Penelusuran intensif dilakukan menyusul maraknya informasi pembelian bahan pangan telur dengan harga di atas pasaran. Baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id.
2: Tahukah kamu, kekurangan gizi dapat memengaruhi konsentrasi belajar dan pertumbuhan anak. Karena itu, program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai langkah nyata mendukung generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Yuk, dukung bersama program MBG.

0: Baik Tra, tetap fokus berkendara untuk pendengar-pendengar RRI yang saat sekarang ini lagi monitor di atas kendaraan Anda. Kalau ada informasi penting menarik lain yang Anda pantau, Anda temui di jalan, menarik dan penting juga untuk diketahui saudara-saudara kita yang lain, pendengar-pendengar RRI yang lain, boleh kita berbagi informasi di kanal telepon interaktif yang kami buka di 0426232443 atau juga di 0822 9609996. Pendengar, memasuki kemarau yang berkepanjangan, kepolisian daerah Sulawesi Barat ini senantiasa mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Selain berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, praktek ini juga dapat menimbulkan pencemaran udara dan berujung pada sanksi pidana. Jadi imbauan itu disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Sulbar, Kombes Pol Memo Ardian, disampaikan masih ditemukan praktek pembakaran lahan di tengah masyarakat dan kondisi cuaca yang kering ini membuat api lebih mudah merambat dan sulit dikendalikan. Pembakaran lahan bukan hanya persoalan lingkungan tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelaku pembakaran lahan itu dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun penjara dengan denda 3 miliar hingga 10 miliar rupiah. Karena itu pendengar, Polda Sulbar meminta kepada masyarakat untuk tidak mengambil jalan pintas dalam membersihkan maupun membuka lahan, terutama selama kondisi kemarau dan resiko karhutla yang meningkat. Baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id.
1: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Alhamdulillah, selesai semua Mi. Waktunya jalan-jalan.
1: Hei Timam, mau kemana Ki?
0: Mau Kak pergi jalan-jalan toh? Biasa, cuci-cuci mata.
1: Kenapa kayak ada bau gosong kucium Di?
0: Astaga! Deh astaga, aku lupa aku matikan komporku deh. Gosong saja Mi sayurku.
1: Masih bagus itu cuma sayur tak yang gosong. Coba ditinggalkan tadi, bisa-bisa rumah tak Mi juga yang gosong.
0: Di, jangan Ji.
1: Makanya, teliti Ki. Kalau habis memasak, matikan kompor tak.
2: Hati-hati kebakaran. Matikan semua sumber api jika hendak meninggalkan rumah. Pro 1 RRI.

Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.

0: Asik sekali, kugadaikan cintaku demikian dengan musik reggae ya. Kita nikmati di suasana pagi, mudah-mudahan bisa menyemangati Anda yang saat sekarang ini masih berada di rumah menikmati suasana pagi, yang mungkin punya rencana ya, menghabiskan waktu liburan hari ini menuju ke tempat-tempat wisata, atau mungkin mengunjungi sanak famili, atau mungkin menghabiskan waktu di rumah saja bersama dengan keluarga. Apapun itu, semoga kebahagiaan senantiasa menyertai Anda bersama dengan keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Sebanyak 3 pengedar narkoba di Mamuju terlibat dalam 2 kasus peredaran narkotika jenis sabu-sabu, diamankan Satuan Reserse Narkoba Polresta Mamuju. Jadi pengungkapan itu disampaikan dalam konferensi pers di Mapolresta Mamuju hari Senin kemarin, di mana Kapolresta Mamuju Kombespol Ferdian Indra Fahmi mengungkapkan cara ketiga tersangka mengedarkan narkoba serta menyiapkan sabu dalam berbagai ukuran sesuai dengan kemampuan dan permintaan pembeli. Para tersangka adalah SK, 35 tahun, ditemukan di TKP pertama, ditangkap di rumahnya di Kurungambasi. Tersangka lain adalah DMR, 39 tahun, dan MD, 40 tahun, ditangkap di TKP kedua di Jalan Gatot Subroto, Mamuju. Dari hasil pemeriksaan terhadap para tersangka, sabu itu dikemas dalam saset berukuran kecil hingga sedang. Harga sabu disebut sekitar 1,8 juta hingga 2 juta per gram. Dengan harga tersebut, pembeli dapat memesan sabu-sabu dalam ukuran lebih kecil, mulai dari 0,25 gram hingga 1 gram, tergantung kemampuan dan kebutuhan. Dalam kasus ini, pendengar, Ferdian mengungkapkan telepon seluler menjadi sarana utama para pelaku berkomunikasi dengan pembeli maupun pemasok. Melalui komunikasi itu, pelaku menentukan jumlah sabu yang dipesan, harga hingga lokasi transaksi, bahkan transaksi dapat dilakukan tanpa mempertemukan langsung pengedar dan pembeli.
1: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
2: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
1: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
3: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: itu dia satu dari Tantu Yahya dan Ike Nurjana mengantar kita tepat pukul 8 pagi hari ini waktu Indonesia Tengah. Kami saatnya bergabung kembali bersama rekan-rekan di pusat pemberitaan Pro 3 RRI untuk menyiarkan Warta Berita Pro 3.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat.